0: 2 in 2.
1: Yeah.
0: 2 madia je mang ke ye mana tuang madia ye ku ko nang mang tuang do tanah ni ge dia wat no pona ye pali otik ni in ku mang no mas ku
1: wat betul betul
0: nang ku jaman ni beka ibi do mang
1: iya iya
0: wat ini wat apa ku
1: oke terima kasih
0: iya
1: iya oke terima kasih
2: terima kasih bye
0: bye main lagu Belanda yo
1: lagu Belanda ni
0: lagu selalu ngemain yo
2: lagu dari ka dayung.
0: Ah, saya juga beragu dari no. Saya di ini
1: ini lagi ya.
0: Film Belanda di beragu di dari no. No main esok.
2: Okey okey.
0: Terima kasih dengan doa yo.
2: Ya ya terima kasih.
0: Selamat pagi.
1: Ya ya pagi. Okey
0: bye. Ini tetap pagu he.
2: Terima kasih. Ya terima kasih bye. Ah,
1: so we pejabat dah enang.
2: Manyah.
1: Kemegi dah ngitong ngitong bener ngitong pejabat dah.
2: Pejabat dah. Dah adep nomor sebab dah bu. bu. Panai nak rujuk tu.
1: Ya ya ya.
2: Okey, jadi tak tinggal dengan si hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Ya. Yeah.
3: Selamat jansan.
1: Selamat jansan bro.
3: Halo. Ah, oh, selamat di sana-sana, bro. Happy Mount the Bill.
1: Ya, mau penting tiap jerbu.
3: Agi gitu. Agi.
1: Agi ke?
3: Agi. Yo, agi pakai baju pakai depa tebal.
1: Ayo baju bari meh.
3: Halo, di mana? Sama di sana.
2: Ya, sama San.
3: Ani halo bro, ani nangang bro.
1: Deh, ani jerbu ane dai pari meh.
3: Mungkin dah pari.
1: Dah pari ke negeri adep eh.
3: Sebetulnya adik aku nak di Facebook. Adik aku nak di Facebook komplain dah aku dah ayo Arab yang jenis sebab hati metik ayo amak mune komplain ayo dah bisa nak 3 R. Mesti adik kata. adik aku komplain tak aku terus terang aku nak Atak di Sarawak ati. Tiap-tiap jerebu so di Kalimantan atak di Sarawak jadi mangsa. Catai ke anak kandek sungguh adep tak di menyambar sungguh. Ani berbedek betul pide ani kide makad sekura-sekura betul up. Still aku ingat sewaktu perju anak sampai ke office perintah betul dekat anak kak
1: bro
3: pakai asara ni anda jerbu atau mangsa gitu
1: bro
3: oi
1: bukan jerbu tapi tak pakai asasan nanti
3: ni ada
1: tapi tak asasan nanti nepo daya
3: ani
1: nepo ane kan nepo mio ni meh ane
3: kami
1: gitong daya gitong daya
3: oh gosip
1: ya
3: gosip pas muti ya gosip hati biasa
1: semuki semuki ngan menangan ni gosip ane amai gi daya ye suka gitong daya meh jadi kami gi daya kami ikut lah kami ikut gitong ngan semuki ngan mengatasi ne. Aku suka ketong daya.
3: Kata saya dah amun yang mentah dari atas.
1: Ya ya.
3: Atas dua dah bro.
1: Yeah.
3: Alang itu aku. Saya dah aku tersia aku elak ada. Elak aku dengan.
2: Okey.
3: Amai kambi aku yang tak ada. Aku hot temper yang tak dari aku berapa dengan yang menjadi kaibas. Masa do daya di hot temper ayah jadi kaibas bu. Ada dia rapi. Jadi ya, mana daya ada begitu. Ani baik tanya nyam tak ada apa boleh buat kami tak bersama di meja lah. Tapi nyam tak ada dengan dengan menghitung asika. Aku kepe gede topikan. Aku nang bro. Bawa tadi misis lah. Ani lah. Aku kedaan ini asara story ikut sekura jah ini mana aku kapeg nak kata topik bukan mana ayah tak ingat sorry ada ini aku media korek tiap close saya amai kupaan mana ayah babai
1: oh
3: sebab maksud dia bahaya dia tak suapan
1: Reti ngan keragi ngitong mana ngan terus kepeg. Jadi ane cara B lah, cara A pejam, pejam ada teknik B kepeg ada mana meh?
3: Kepeg nak kata pik beken. Tak ingat nyah kiat close. Sebab itu tak jadi jadi mangsa bo.
1: Tapi tapi di dunia digital Madin bro, bege daya ngetong daya pakai digital, pakai media sosial.
3: Ana memang, ana 100%.
1: Jadi ngan di pemahaman ngan lah, ngan turis pari kah di media sosial ne, jawab kah di media sosial ne, ngan nam kah?
3: Pakai sofa di ku mune di Facebook di meting daya nitong aku dah ni. Amai kami yang tak ada rezeki lagi, aku memang ku enam lah. Enam. Mun ayarap ayar respons ke mana ke saya ada bekal ati pengajaran dia di Iqbah. Kami tak tanda ayah jadi. Ayah makin jadi bo. Makin membara. Ayah negara daya bekal dan yang mana. Ayah negara bekal dan yang mana. Sekira mun tak jadi jengik bengik mun ayah ngitong daya tak makin jadi jengik siapa bengik letih membatu api.
1: Betul.
3: Ayah batu api dengan ayah membatu api dengan kadaya bekal. Mengik ayah di daya bekal makin jadi ayah makin membara jengik anak urah ayah.
1: Jadi maksud agi taruh tip lah ni tip A ne pejam ada, tip B ne kepeg tukar topik, tip C ne enam.
3: Mana? Ya, enam. jadi kau mana? Banyak ya ane bergaul ga. Banyak ya bergaul ga. Bisa apa boleh buatlah kami ya. Mati kuda atau enam. Pak kata dia close ga mati mana? Dia ngopi mati mana ngang nasung telefon dia nyetik di angin ngopi manya apa boleh buatlah kembali adep lagi ayah guru ngata kamu tak di kedai kopi dia ayah sok ayah guru ngata apa boleh buatlah apa kami mustad je ni atak angin kepeg topik kepeg close. Tak close lah, tak nak ke topik bukan.
1: Kami ada apa?
3: Tak biar girlfriend jah lah. Jaya girlfriend, urang girlfriend tak jah lah. Mena
1: bro,
3: interesting topik yang gaya.
1: Bro, kami ada pun tak terus kadi so contact list lah di handphone.
3: memang blok ada.
1: Blok ada.
3: Blok. Blok ada. Tak kami ada apa mandap atau ni ada kami dah paham anda ayah pasar pengenang i ane kita okey dah atau ane retain dawa ayah pak kami paham anda memang blok adalah
1: tapi bro kami bagi ku lah kami dah bagi ku bagi tengah-tengah daya lah. Kemudian bukan ngitung ngetak ti, ngitung nanti. Maksud ini nanti memang popular lah.
3: Dia gaya. Populariti hati. Ayah dia sok kayu kena. Dia sok kayu harap. Populariti.
1: Dia sok kayu harap.
3: Famous dengan populariti. Aku ingin beza dia. Aku dah pandai. Dah kepandai.
1: Tak
3: famous. Kau dan famous. Bagi dia mostly sok kayu harap. Pak populariti ayah sok kayu kena. Jadi kami populariti ingin populariti atau gain populariti so kayu dinang okey pak kami famous ayah famous bagi ada kayu di Arab mesti perbezaan famous dengan popular.
1: Jadi dua perkara di dua sama lah.
3: Dua famous mun ani nyam tak ada aku nyam tak ada gangster. Refer so nyam tak ada gangster KL lah ana di filem mana gangster KL ni kedah. Bukan anak kena. Ngapi famous dah. Famous dah. Tak kami memang popularity pasal you know pasal ne beragu lah ani lah pasal Bon Jovi lah. Celine Dion, anu mau popularity ya na, anak-anak ni.
1: Okay bro.
2: Terima kasih, Mr. Sam.
3: So aku anje na sama di Samsam di ngan dua ha. Kau okay. Mana bahar bara DJ ngan bara DJ tadi betulin kau mana bara grup-grup ha, bara geng-geng awak.
1: Yeah.
3: Kau mana bara peminat-peminat tak dikit-dikit di muda kutungan yang dibut demi. Demi sedah dia ngan sama Nisa-Nisa. So
1: terima kasih.
2: Okay, terima kasih. Bye-bye. Ha, so media same.
1: Okay, maksud ni lagi taruh tips so media same. Ayah nang kami tip A pejam ada.
2: Ya.
1: Kami tip B kami

0: lah.
1: Okay. Kita terpulang lah. Terpulang ini jawabkah, tukar topik kah, ataupun enam hari. Biasa di media sosial Madin memang si lah tip si.
0: Si ya.
1: Amai kami tak deh enam.
0: Yeah.
1: Tak daya di ngetong anda menang. Ah, enggak.
0: Ya. Sama
1: dia berani jawab.
0: Ya.
1: Dia berani.
0: Ya, Pak Kambay nenang ada pernah dia puan kio nak betul kata ataupun daya nak di post di media sosial. Ayah senang daya sekiranya nak mengapi-apikan situasi yang dia kebisa nak ada pernah rek.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
0: Okey. Ibrahim atau Pramun dia dengan ragu ya. So, Nemililia bisa bangga Generation B.

karito anu Alzheimer's dunia 26 September ina anu Alzheimer's dunia penyita ati dong nayin kidaan pasal 6 Alzheimer anu ina 6 udah kemut saman peninga adi dah betul pasal 6 anu bengkesok ngerak di dong 6 ati dogeh 6 dimensia pankah nyanyo manyah tanda kemai atau puan si ana adi de udah kemut pengerang adi berguna selalu rirong pasal jam tepat angkah gegep ka berubah sok parat ka personality nga urah rakah amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dari mengurang kesan enam mati. Kabeda kena dengan kualiti pemudip siana adi dog enam ana sama ngera adi jaga. Soa ati, tema

0: Penyita Anu Azema Sedunia, inah lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema ati nak penekan tundu pengatun awal, enam demensia nga Alzheimer.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM.
2: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
1: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Dr. Wan pada Celine Dion ya, ragu I didn't to love you more. Jadi benda meh tak boleh pari ke ruangan komen diki komen so Nurul Atikah ya Ibrahim. Hmm. Enak pagu topik berpagi DJ bagi aku ya, inya dah elek ngenang tukang gosip. Hmm. Ataupun TV3 kuat inya hati kai usah peduli na tandah wang na ngenang ada pilih nyusur na teban sapu aser panka penyapu lidi lah. Hmm. Senapu jawi na. Hmm. Medak na jehu mati kuon ceh bergosip pasal pasal ada hati. Hmm. Ahi ngan ada manusia tak tukang bergosip abak peduli na sinenang pilih kudu-kudu ngundah kerja adep seh. Ah. Asih dingin ya. So
1: tapi kami daya gosip. Hmm. Ayah dia berani gosip di depan tak?
0: Ya. Yeah. Hmm. Ayah terus apa?
1: Ayah memang ia gosip. Kamu ia gosip. Memang ia di pondok tak?
0: Ya. Yeah.
1: Ah. Kamu ia miu ni tentang ni lah bukan angin tati. Kadang-kadang ayah kamu ia miu di depan. Hmm. Okey. Perbiasa eh, ia miu di pondok.
0: Ya, yeah, ni ayah teru ni ayah teru dok matapak. Ayah dok daya anak kedek lagi kedek lagi kedek daya berani bah.
1: Ia teruk mat nyapu.
0: Ya. Jadi anak me anak dayak berani berani de. Hmm. Mio kenang penok.
1: Hmm. Ah. Anak me kamu ia mio di depan. Anak benda gosip.
0: Ya. Anak nang straight to the point lah.
1: Straight to the point anak ayah de ngitong. Kamu tanang ia gosip. Ayah ngitong dayak ngitong. Ayah biasa ia penok tak.
0: Ya.
1: Ah. Ngah ia ayah ngitong ngasi si ya ne. Mm. Si A ngasi. Di belakang B mana me. Pak kamu ayah berdepan. Mm. Siap me.
0: Ya. Yeah. Begit kemungkinan. Begit kemungkinan.
1: Nang ayah man ni ne. Yeah. Man selepas Jepun.
0: Man selepas Jepun. Okay. So Cliff. Enang komen ku lah di topik pagi ti, kudoh akan mit peduli. Hmm. Tanah saja. Hmm. Kudoh akan layan pedulikan dia. Atik sok ku.
1: Yeah. Hmm. Ana tip A lah.
0: Yeah.
1: Tip A. Amai bergerak dengan tanang ni tip A lah. Hmm. Tanang A lah tip A. Yeah. Pejam ada.
0: Okay.
1: Tip B, ayo tak ini tak tukar topik.
0: Tukar topik.
1: Ayo kami ayo ngitong tak di depan tak.
0: Hmm.
1: Tak biasa penting lah.
0: Ya.
1: Yeah. Biasa ngitung daya memang di penok daya.
0: Ya.
1: Yeah. Okay. Tipsi. Tipsi ini ya.
0: Tipsi. Mende ingat. Enam pari.
1: Ya.
0: Yeah. Okay. Jadi, kau mende gesok Nur Azira. Ainang, kalau aku berdepan dengan inya tukang gosip, aku kepinjak. Hmm. Abak bisa ya na dengan abak nyambung senak. Hmm. Dengar boleh, percaya jangan. Hmm. Kalau boleh, juhuk masuk manusia ada mengsi en. Sen cak komen aku.
1: Anak kami daya anda ngitung daya beken.
0: Ya. Yeah.
1: Pak ani dinang anang tadu hati ngitung.
0: Ngitung aduk. Ngitung. Sama aduh sama adup de lah.
1: Anak me.
0: Saru kamu daya denang. Ti kakar tadi ti de.
1: Hmm.
0: Kakar tadi ti abu diti. Hmm. Okay lah. Kita.
1: Anak lah. Anak berdepan. Okay anak berdepan. Pak kamu di depan ta, di juin ta. Ayah miu kena. Ayah yeah. Miu kira miu rembus me.
0: Ya. Yeah.
1: Pak kamu di penok ta. Ayah menang. Anka.
0: Hmm.
1: Sinu ane.
0: Ya. Yeah.
1: Ti.
0: Hmm.
1: Anak me di Arab eh.
0: Ya. Yeah.
1: Kami ia di depan tak, di juin tak, bisa me tak enam eh.
0: Ya. Yeah.
1: Okay. Terbiasa eh, kami an tong daya.
0: Hmm.
1: Kami dia berdepan, ayo pakai media sosial.
0: Media sosial ataupun pakai orang tengah.
1: Pakai orang tengah lah, media sosial ni.
0: Ya, okey. Jadi tak tinggal dia si.
1: Hello.
2: Halo DJ Marcel, DJ Osino, DJ Ibrahim ke DJ F.
0: DJ Ibrahim.
1: DJ F cuti.
2: Ini abaringan dua.
0: Pagu. Ini abaringan sibuk.
2: Pagu, aku tengah tuk ruang sawit.
0: Oh. Okey. Jadi sibuk.
2: Pusing pun.
0: Okey, sibuk lagi ngoji topik pagi ti.
2: Oni ini nanti ngoji, kau jauh ngoji sejuk ya. Oni ini nama. Tips.
0: tips atau pengalaman berdepan tukang gosip lah. Okey, tips kah, pengalaman ringan kah?
2: Wah, bagi aku ada DJ Marshall.
0: Okey.
2: Dia dia nang, dia dah buat dia tu. Sambil dia nang, mau lagi dia patutnya otak ya. Nyawa tak kalau itu. Tu biar sampai ya obu, sampai bila ya akan buat sadi, ya akan ini nih. Ah, ni nanya ati dek jawab. Aku tewas, aku mesej, aku nak inti inoh dek ya jawab. Ah, biar yo tak mau buat nanti ya mau sabak kok sadi eh.
1: Tip eh.
2: Wah, inoh bagi aku okay. Deh, tapi kalau di depannya membawang, aku di depan lamai. Kalau aku nikinga, ah itu aku odi tulis kode sendok. Oh. Intiin ke jamu oh yo bogo ane de soot mo pakai gitu aku yo ah bogo padu yo inku nang lagi yo tak bogo yo tak dosa mo pertama dosa mo bogo sak dosa mo bogo inku ku mo bu
1: terus le
2: what no ah
1: yo
2: ah duli dah saya sak dosa mo bogo nang lagi mana ini do ku bala senang lagi sa mana mo ada longit kan ini enggak inku ku mo bu de dolek ku nang sina bogo ne.
0: Okay.
2: Yo terus terang wak no si je ada patung ni. Bayo. Aido yo moku nang adopnye message kah. Yo nak tang Facebook kah. Yeah. Biar aja. Nang lege ini nang boh. Biar si je. Yo sampai bila yo akan pikir adop no. Yo ingat nang adop besok sempurna ke. Otak manusia tu mesti ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Nah, jadi otak tu manusia tu pangin otak ada lebih, ada kurang. Jadi otak kalau boleh, kalau bagi aku, kalau boleh, dari aku. Ya, nangnya aneh sebab aku tu su ada kekuranganku.
1: Yeah. Sosok manusia pun ada kekurangan.
2: Iyo, ambil kekurangan. Tapi pokoknya ada memang dia Doria mengaku kekurangan DJ Ibrahim. Okey.
1: Iyo mengaku kelebihan.
2: Iyo, iyo nampu ani ogi, si ani ogi ani ku tahu ku. Senung no ani ogi, aku tih muntih, menyambah sare. Iyo sangon ke make up pandai, fashion pandai, kereta ogi boleh sangon. Ah, ni ku tahu duduk si nak reno no. Ani tu ogi iyo nak sangon ke ani ke macam nore maksudnya. Ah, peduli ku. Aku mau jauh kamu tahu pangin dok kamu ti, janji ku idip dek ku kasonya dua, aman damai sejak ada dengan bugu-bugu nah ya suka aku DJ.
1: Amin.
2: Amin le, amin. Ah DJ, aku minta ragu sejak ada aku ingin noh salam yo.
1: Ragu ni.
2: Minta ragu bara dengan sama gapos yo, nuju ingan dua ge bara dengan depo anakku le noh sejak DJ.
0: Okay.
2: Okay, bye-bye DJ
0: okay,
2: Marcel,
1: bye.
2: DJ
1: Ibrahim.
0: Okay, bye-bye.
1: Bye.
0: Okay, okay. Ah.
1: Ya, sawu Marcel. Kami barang mana ya Mio, ya ini ngetong daya.
0: Ya.
1: Pandai ya rejuk eh.
0: Ya mungkin ya tetap akan rejuk ke?
1: Rejuk ko ada mo pejam.
0: Ayo pejam. Betul lah. Kyo nang semuklina di sindek kaya. Saat dosa mu pertama. Saat dedek kenyam sarah bah.
1: Yeah.
0: Salah hitung Kim ti uje. Okey.
1: Timbang kak tak lecture ya pari meh. Pak kami ayo tak lecture ya pari. Tak mau ayo mau lecture tak pari.
0: Yeah.
1: Menjadi meh.
0: Menjadi dah psycho dan neg ayo mengarah. Ayo mengarah.
1: Kami panas lawan panas jerbu jadi.
0: Okey ya. Okey Ibrahim tak problem dia ngaragu ya. So via Mela ngan Andrew Cree bukan nut diri.

0: Forsang aku ngerak di dead nah bala dingan jadi tak gitu semang pri minit tiga ngata pram sama drum segmen mekat karimohas jadi tak meret ka ruangan komen tak ya. So and Angela JB enang biarkan dayak gosip aku yang penting bahagia.
1: Biar gosip yang penting bahagia.
0: Okay. Kau menak ke soat yang pakok ya. Ainang aku cerita pasal okay, aku cerita pasal sobot atau ngitongnya hati. Adoi oboh dan pikir atau asong DJ sebab aku mau muka oboh odak dingan di doi jujur ti odop eh di kaku sina. Pak ya tanong nang sina aku mina odaknya ano odi ngeradak aku di boli. Aku mau kanang kanok tia tapi aku lirik saja ngojit oni disobot eh kok no odoku mo tanon du eh lagi sina disobot eh no sua sina odop eh di kaku okay dengan ku na dengan ku no mo mo diam saja tapi aku tenang saja lama kelamaan yo ponai ke pagu doh aku
1: kira timangka batu api lah dengan timangka jadi batu api jadi pengasut pengasut pak ana pun ni so bidang kerja lah
0: okay.
1: Kerja sebagai pengasut ayo nang
0: pengasut tapi bayar dengan
1: bayar dengan so ni pengasut tu bayar so pegetong
0: amai kadang ayo nambah ayo nambah garo ayo nambah micin
1: nama cukup rasa nama cukup rasa ada yang makin sedih meh.
0: Ya, makin sedih. Bahayalah sebetulnya atik di tukang ngasut-ngasut atik bahaya ni. So anak di suka ngitong dah ya.
1: Ngitong ati aye kira timbang ke kami peratusan ni memang 40-50 lah. Tapi pengasut ati aye tambah-tambah 70 mai puru.
0: Ya.
1: Yeah. Tu mau jadi ane mau jadi dundan betul meh. Ya.
0: Anak di nang layak ani nang dek sumber i dah betul dah sahih. Ada yang bukan tunggang saya
1: apa? Ya sahih di hati em ada.
0: Okay, jadi mana mesinnya nak di gig gitu nak ke live so Facebook bisa ngiat buat pikir ngan puan ka tips puan ka pengalaman ke so ada ngan puan ka bisa ke telefon ka konti di nombor 2 rimah mai 6 rimah kosong jadi tak tinggal dia si kah dengan tak hati.
1: Hello.
2: Hello.
0: Yeah. Siti.
2: Hello.
0: Hello.
2: Nak boy ti.
1: Oh, yang boy.
2: Ni aga.
1: Pagu.
2: Pagu tepik tu.
1: Ani komen yang boy.
2: Suka nak tepik tepik. Iku suka lagi kula. Bagi kula, pahin jangan lah. Ya salah manusia ti. Selalu ira jealous, ira ngebecik dengan orang ni.
1: Iya.
2: Tak Dekti buat dek sajalah kayak payah nyawus ni lah dia ngemenang dek kaya dek pilih meng betak bak meng mohon emang tekang air
1: kira menem sajalah menem sajalah kaya nyawut na
2: kaya payah nyawut na
1: ada pengalaman yang boy kah nya nak kenang
2: selalu no, semenang-menang lah menang kadang-kadang nyana wadup lah nama sen menang dek tu mai nanti boboi menang kau payah nyaut ya mai tuhoi mau menop mati sen nama sen mau buat pinggang sen dicuci lah tiap-tiap bukan kurus ibu nanti agak nana godup wang dek lalu kamu munyok ke atau jawi setenam harimau sama anak bila nak nyesok ni nak usuk-usuk lagi nak asal ngapun set tiba-tiba benar-benar menang bila nak nanti kawan mau pergi mana mama boboi mau jalan kawan yeh panoy lagi nang isudo lagi bapak namai ku menang selalu nolah susah lah pemutip lah menop dek hidup tanang okay dek menop lah sentiasa sehat senang lah pemutip dek Kataya lah nyaut no si. Biasalah no si orang beji dengan dia jealous lah. Manusia si di ek
1: asal pun oh ya. Kataya nyaut. Benar saja lah ya.
2: Ah, benar saja panoi dep dep meng coba mungkin Jesus. Mana Jesus itu nyaut no si. Dep jadi Jesus ni kuat boy sen. Ah, dep jadi Jesus. Tahu dep benar saja orang menang-menang dep lah. Kuatkan iman lah, sabar, semayang yeah, saja lah, terus nak semayang lah. Mesti nak cara dek, kalau dapat caut mati perang ni pomo ya.
1: Betul betul betul, jadi perang dunia.
2: Perang ketiga mana pomo ya, kalau dek caut, bila udah okey dapat boh, mesti nak ikan nama kiga daya dek penyumak dek semua mati darah tinggi dengan dek, nanti kunyap kenap gula macam macam. Aduh, susah lah tetap dia berlatingan. Kadang-kadang enggak nengalah. Uang yang menang tetap tahu muset lah.
1: Uang
2: yang nyapa.
1: Uang hidup muda, mati ini ada yang nak sen jadi stres ya?
2: Nyak sen jadi stres lah.
1: Yeah. Pano ingat. Balik stres.
2: Balik stres. Uang nggak boleh mungkin nak mikir dap uang nggak menop mesti lah mikir oh ngomel aku selalu aku menang ne boy cuma ti panai yang senang mesti mesti lah tapi mesti manusia lah uang kuan uang selalu ngumpat dap selalu menang rezeki dap mau rezeki dap menengi tua dap dap pada pot tua tapak di tapak ini kaki ayam ku no ya. Tahu tu pagu kan ku ngemen ya tepik dengan mu ngemas menang ku tuhoi. Nyap si di action menang pa mu ya. Ti sen semua si di ek kaut na mo radio. Mani na menang de kaut dap di ek radio ti bukot tempat dap bidaro menang ni tempat dap ngangon bela iklan si papago ni si papago mo radio ba? Mana nak si BX kamot ke dia? Yo mati polis ngeping dek dakep namon na bapak dek kepagula dengan beladinga-dingan dek nyap asong dek BX ni uang dek topi-topi suwa dek uang dek lagu tau dek enjoy saja lah mong dek dipantu dapat dek ngenu nebu ku kai ku dapat mungkin agi bijaga dia betul ku ni selalu terlelop kada dengan kuganga kelot kada kabu us edu ya.
1: Okey yang boy.
2: Nah, tahu sabarlah kenu ya.
1: Betul betul
2: sabar. Happy sajalah nini apa kayu do tunan oh the big. Tahu do do paguti menang lah mong Jesus lah do lah. Okey, selamat pagi. Tetap kenu ya. Harap kenu sehat tata ya.
1: Terima kasih yang boy.
2: Bye bye. Terima kasih.
1: Bye bye. Ya. Sawa ke Marcel. Yang nang kami gi dia bukan ngetong nanti pejam ada.
0: Betul.
1: Mai nang agi balasan ni.
0: Betul.
1: Agi balasan ni. Kadang-kadang daya di ngetong jadi stres.
0: Betul. Kamu yang dah layak dia makin stres.
1: Ayah de ayah ngetong de ngasih, ngetong de ngasih. Jung-jung ayah jadi stres.
0: Betul betul okey. Tertinggal dia si kasun ni, okey. Hello.
3: Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Sini.
3: Aku arti komik.
0: Okey, arti komik. Okey.
1: Babai si? Babai Kesa?
3: Babai Teresa.
1: Oh, Babai Teresa. Aku pergi Babai Kesa.
3: Ya, ya. Anda pun buri.
1: Buri, buri. Jadi Babai Kesa. Okey. Komen lah.
0: Pengalaman
1: lagi kah?
3: Oh, pengalaman ku aji. Masa aku kerja.
0: Okey.
3: Masa aku kerja barat dengan di tempat kerja aku hari ngituak aku dipenuh.
0: Okey.
3: Meti pak sekali aku mau pasak ngerekode.
1: Ayo ngitung ini bay. Ngitung nang kab handsome kah?
3: Oh, nang korbi handsome. Tebet ni tu meh aku mau pasak kan bisa modified radio nak dawa. Radio kan radio tape ana.
1: Kan
3: dia dapat kerguru di tempat ana yang terus rakam. Aku mau kawuk ku rakam mana aku mari dengar aku buka di jawis nade pandai ku umnyu de aku nah aku. Dia mau beriah jawis.
1: Lagi enam.
3: Dia menang dia ku kaya tadi bisa ada ku aku nanya ku miung ku sabar kan nanti taruh bas aku nanya tu pasane imedes ya aku pakai
1: ayo majek meh
3: majek mending sok saya aku berdaan dia sabar dengan tawa pandai aku nah dia gitu aku daya aku nanya no turuk daya anak aku ingat pesan sendok ku dawa bah
0: iya
3: pesan sendokku kemana dia dia ngetuak daya dia nasuak ngetuak kaya bu nasuak kena
0: betul
3: kamu mau bisa saya duduk daya anak dah dua ngetuak anak no turuk setiap saya ini masalah kan dia nak bisa kamu darah ku turuk turuk ngetak nak sendok ku dawa jadi aku gagal pak nak nak baca hati aku gagal tempat prinsip cina ku ada rak
1: kena ambil prinsip mana kena ambil prinsip mana
3: mak kamu nak dengar ada yang tuak daya anak bu ada kaya kamu nak juga dapat merah tersapur kamu renang mana bok uah masih kau nak dia aku bisa tuak daya lah nganti kena maku aku tak ada dapat turuknya kan mana ada saya tak nak lagi sebenarnya aku jadi aku menati nak mati rah aku nak prinsip cina ku ada
1: steady prinsip mana?
3: Maka mana dengar ada yang tuak daya. Mana dia nak terus tuduh ada daya anak dan dua yang tuak mana? Muti ah. Karena saya ada yang tuak ku. Karena tak nak ada yang tuak dia.
1: Pak agi daya. Ayah memang ayah dicipta tepat sebagai penghitung. Ayah memang kami kaya ada ngitung daya ni anu. Memang ayah rasa.
3: Mana pun tak itu ni.
1: Dia menang tak in, bagi menam. Ah, mana? Ayuh mesti ni anu, ayuh mesti ngetong daya.
3: Saya kena yang sebut grena sana. Saya tak gaya dap dosa tambah.
1: Kena mana?
0: Okey.
1: Tapi prinsip ngana, aku suka prinsip ngana. Mai, kami titik-titik scan tu daya ana.
0: Ya, ini dah postin lah.
1: Kami dah puas hati tak pakai kasut bau dah ada dek
3: dekut dek kasut bau dek terus tadi rimah mandi dekut penuh
1: enak kah
3: dekut tembus rimah mandi terus putus hubungan terus dekut
1: terus kadi so ini contact number okay terima kasih ya okay
0: Okay, terima kasih Mr. Komik. Okay, bye-bye.
1: Kena ambil prinsip mana? Ayo, kami ti terus di kedai anak scan. Ani u ngitung ku meh.
0: Ani di mudah positif.
1: Ani ni positif.
0: Dah ani ku madin.
1: Terus terang.
0: Okay, Ibrahim, kami tinggal kerja madin yeah. Tentang mendekat penubun segmen. Terima kasih kaso perengan dia gib sama dengan ke join topik me by so. Komen pun ke gig ke peradingan tak di telefon begitu terima kasih dengan dengan buat pikir dengan pun ke pengalaman dengan yang topik tak di isan isan nanti. Jadi berapa ingat tak di anu beken so aku Marcel.
1: Ya, dengan aku Ibrahim Jangin mohon terima kasih.
0: Ya.
1: Lebih lagi wala ada telefon ke kita ada konti.
0: Betul. Terima kasih dah peringat anu beken. Bye bye.

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah peluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Demikian kita sama-sama kepingaga de masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

segmen Yengan Diaren Parangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Pidaya Gerak Bisama.

0: Tarito, Anu Alzheimer Sedunia. Dupruni Anu Bra September, Ina Anu Alzheimer Sedunia. Penyita ati dong ngayin kidaan pasal 6 Alzheimer, Anu Ina Anam udah kemut saman peninggal adi dah betul pasal 6 Anu. Bekesok ngerak di dong 6 ati, dogoh 6 dimensia, pankah nyanyo. Manyah tanda kemut atau puan si Anu, adi dek-dek udah kemut pengerang adi berguna. Selalu rirok pasal jam tepat pankah gegep kan berubah sok parat ke personality ngak urah rakah. Amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dari mengurang kesan enam mati. Kabeda kena dengan kualiti pemudip siana adi dog enam ane, sama ngera adi jaga. Soa ati, tema penyita Anu Alzheimer Sedunia, inah lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema ati nak penekan tunduk pengatan awal enam demensia ngak Alzheimer.
1: Okay, terima kasih semua pula kita ada setiap bersama ada berpagi ti ada bi pengisi segmen yang ngan di Aren berpagi ti berpagi andu ini dan uti 20 di nomboran PRI 2026. Okay, dengan apa kembali lagi pukul PRI setengah timati kita rasa sama-sama keping carta lagu dia bersama dengan penerbitnya George Martin ya. Pun bagi bila kita ada kosong kucing dan berpagi tidak penggepi mena frekuensi ni kosong 6 perindik MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan serian dan penggepi mena frekuensi ni kosong ini penicu MHz. Selamat jalan tugas dan semua bila kita dengarin pasti mati ya pukul 3 setengah kita dah sama-sama keping cerita lagu berdiri.

segmen yengan di are barang anu sopukor pri isanisan nepukor semengdua yunanu kaes di YFM bidaya gerak bisama.

0: Ya, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Selamat berapa lagi bawah dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Minggu Iti San episod ke 27. Selamat pagi Nudu Suengan. Pagi Iti Anu Iti 20 ni Anu bulan Pli'i Sawa 2026 Supiah 2 Makila Pli'i Onu lagi ngidi otak kabuk bulan Pli'i Iti Saan Odika bulan Semong. Bulan Semong tiap bogor lagi pikara-pikara dari beraku aduk saya tepuan. Jadi Anu Iti leh otak anu tu oni dari beraku dalam tipuh ni minggu dari Nog ya. Alright, jadi dalam pagi ti aku sama dengan Nog pukul 9 pagi magah kedudukan top 10 carta otok saat episod ke 37 pak ngidia ino ja otok sama-sama dia recap kedudukan carta otok minggu de lopas
1: nomor 9.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Dayak Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU gatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ada tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: cuma si mong moy jam bilang kono.
1: Top 10 Charta Lagu Melayu sama DJ Jones. Alright, jadi pada lagi bersama aku dan program Charta Minggu ini sana episod ke 27 anu iti 20 di anu bulan pri i sawa 2026 supaya dan pri i anu lagi ngidi otanya kak ke bulan semong mungkin dalam bulan pri i iti hogi kada ingan the birthday birthday. Jadi sekiranya ingan hogi the birthday dalam pagi iti happy birthday nudu suha ingan dua kuraan le sihai dua suha bala dingin-dingan ta di Facebook YFM Bidoya dagi ningga aku dalam pagi iti. Orang jadi aku ningga dia si bala ingan ya sebab dalam pagi iti aku ningga buku ingan the suam komen dalam pagi iti hogi kada ingan the tod emoticon hogi kada ingan tot emoji lagi kada ingan denang anu iti hila Monday Blues pakai anu iti idoh Monday Blues anu iti hila ondu carta lagu-lagu Bidoyo ya. Anu iti episode carta to ila episode ke 35 dua ukuran juga dia serama pagi nudu bala dingan to dene kuninga Asia don eh. Alright to togi Lawrence Mick dua pagi iti serama pagi nudu Lawrence Mick togi Suvin Igor togi dingan to dia selalu komen dang meja ngupi ya na mi desem togi ge mami cegu Esther mutui ding ning ani nang nya nyobot ada nama Mami Cugu Esther ya dalam pagi ti Blessed Monday ka. Alright jadi selamat pagi kan Nudu Nur Azira Azira selamat pagi Nudu David Ikom atau lagi Mick Olik Q Lee okay nyobot ada nanti depan. Alright atau lagi Doni Lim dalam pagi ti yes ngaroma tim Liverpool monang ni kosong ngalah Bournemouth. Alright selamat pagi kan Dodo Duran Gubes selamat pagi kan Dodo Ronald Dennis atau lagi Pony Moy lagi kukilin kemalingan di dinner ya yeah. Selamat pagi kan Dodo Osi lagi ti ino aja lagi dalam pagi ti harap berdingin dengan terbukon sama-sama lah atau nyukung industri music atau okay guys, Simoni Karung ya, atau lagi Asfian Mahfuz, atau lagi Ben Timos, atau lagi Mamat, atau lagi Serip Runvia, atau lagi James Pengiran Judus, atau lagi Connie Navus, atau lagi James Dewing, Peter Kilan, atau yang Pakok, atau lagi Peter Bayan ya, atau lagi Andy Debos, atau lagi Mets, atau lagi Double Line K Baja. Okay, jadi mula. Kalau kau ingin lagi nih, aku dalam pagi ti sama dengan the comment dalam bagian the comment ataupun ingin the like program atau dalam pagi itu terima kasih nudu suengan. Dua sen pagi kan nudu bos atau ti bos ada selalu melihat mata ke Indonesia. Nazri NJ, gib sama dokter dalam pagi ti terima kasih sambil layan sambil kerja. Alright, terus ngajit kau di Radio Malaysia rangkaian. YFM Alright, natong Radio Oman. Alright, terus dengan kedudukan

0: Bidayuh, gerak bersama.
1: Ata berada ke ragu di tempat nomor
2: nomor moi.
1: Ata berada ke ragu di tempat nomor moi. Iti ragu so Valentine LS. Ragu so Valentine LS. Iti ragu dia don cinta kajon kajon. Jadi minggu lepas ragu iti di tempat nomor ju. Rabu kita tempat nomor moi.

0: Simon Moy jam bilang kono.
1: Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik ragu, ingan ogi bakat nulis ragu.
2: Maka ganti ya.
1: Rakam ragu ingan ino. Dotada pakai email, nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino, ingan misi-misi dia borang pimitia, sentod ragu ingan. Pasal merapas, ragu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hatu paket industri music oto.
4: Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezar Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul Pis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.
5: Pernah kau nak kering kau ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
6: Nih balik pasal aku.
7: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
6: Pasal aku no. Buat apa nak kumilih ha?
7: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
6: Memang doi adon eh, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
7: Doi kira aku kirim dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Mido ku. Jadi aku mido lah. Kira penyelamat gi aku ti.
6: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti eh. Tak aku mit barang aku dan back ti eh. Pensel no dipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu, jod mi pensel ku.
5: Oni-oni gengan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
6: Cikgu, jod ti noku pensel ku.
7: Kiyo gi ku noku ah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
6: Ngin balik pensel ku.
7: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
5: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi yang belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
7: Yo mai cikgu. Nah Jason, pensil muti pali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
6: Nah, kau betul di nangku ti eh. Ti memang pensel aku.
7: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
5: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
7: Yo cego.
6: Okey cego. Ke luar dia cego ya.

0: si Mong Moy Jambilangkono.
1: Alright, jadi nanti ragu di tempat nombor 7, ragu so Freddie Thompson, ragu dadan Salau Ku Kamalia. Osi-osi dadan Kamalia dan pagi ti, selamat pagi Kamalia, wiwit. Semoga Kamalia dan pagi ti senyum-senyum, mau dah ngotin ya. Alright, jadi dan pagi ti sekira ingat di luar breakfast ya, ataupun di mans pagi on lu, mungkin lagi kau dah ingat nang arang-arang timo pukus mong ti ya, mungkin rasu je terus man saan tengah on lu. Dua ogi kau dah nyaa ada minat man nasi lemak ya, jadi aku ogi ni nak andingan ti, sekira iyo man nasi lemak memang dua mos, pakai ogi on lu na apabila yang man dua mos ino, iyo selalu bergaul ni dua mos ino dan ni mos, jadi roti ya double lah dan mos nasi lemak ino pakai ujung-ujung ah iyo dari obu. Jadi itu ialah boleh tenang, memang semangat raan lekman titi memang doras pakai stegar onino rumah akrakal semadi man titi ya, iyo mau pandai baus nyama, iyo mau pandai busuah nyama ujung-ujungnya mede man. Alright, jadi roti nasi lemak itu ogi an dua, ogi kadanya leman biasa saja. Ogi sambal, royang kemuruah gitu ya. Ogi kepidia dan ogi tuluah yang betubi disapul do aninangnya satan ogi kada. Ogi kada nasi no biasa-biasa saja pakai sambal dan no da cukup nang power da da nya pali-pali raan le milih nasi lemak ino. Dua ogi kekodanya naik nasi lemak itu ia bersapul dua daging, daging kombing, daging sapi dipuan ni pada ogi nyandai nasi lemak daging noyua dipuan mungkin ogi kekodanya naik ya. Ogi ke kodaknya ada man nasi lemak itu ya dengan sambal bing. Ogi ke saja ada biasa atau tidak ialah sambal sang dua buah blend you know. Pagi kau dah nyari man pakai sama berasan, nang sama belacan, ya. Ino sama pinguram. Alright, ino watki pun cara ingat man nasi lemak itu, ya. Nasi lemak itu, ialah ni so penguman ninangnya signature ataupun penguman dah cukup nanti mogah lah di Malaysia itu. Asal pagi on lu sije man nasi lemak. Asal pagi on lu sije man nasi lemak pakai mbak sekia bogok sebab dah ngatubi ino yo ogi on lu bermasak pakai satan

0: ku panai aninangnya pirai layang ku titu meruah gitu ya pake tiak kajian selepas program itu, right? Atau adika ragu di tempat nomor 2 atau dalam pagi itu, ragu berenta agogo atau bersama dua Patrick Debeng. Lepas ini bertunak dengan ragu di tempat nomor 5 bersama dua geng otok itu, Nazri NJ dengan ambah kai sebarang terus bersama dekoi di carta lagu-lagu budaya.
1: Nomor 2.

0: Sina! Sina, ni yang aku dia Sina. Ni yang kata dia. Aku lihat nitris dari bawah batu itu. Wow. Kat nitris dia. Ni dua tahun.
1: Maknanya orang mu, lakitnya. Dia mu drift terus marah kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kau ikuti komando. Sina sepasi, kirim kan barang depan lek mana no, Sina pas.

0: hasil dong. Mohon pengumuman manusia. Si dikuat eh. Pak Tulu kuyak mana?
1: Oh ini mak mana ombang tutaran manusia ini no. Waktu ini gak siti Pak dia mau nampai ini dah susah.
2: Nuh nuh. Aku lihat subah si tu. Jangan abang ketama tak di subah ya.
3: Eh banyak. Stop.
2: Sorry. Aku mau bedak barangan juga.
1: Eh bodoh. Mui titik-tik ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
2: Duh. Aku rai kedaan di barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
4: Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni nang.
2: Sedua i.
4: Nah, ni tak suatu tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kining. Boga kian suaruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
0: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangguh muraku. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
2: Eh, aku lagi kena bohong, Tijah. Blup. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biuuu, kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungai brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungai. Sungai brosi, mak dah jagin alasan boga aksiden berlaku dalam sungai tu.
0: Aku suka sungai di brosi. Patah. Sekiranya bogok nyar odati, aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun dia dapat. Nya pun aku katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungai brosi mak dah jagin penyobab otak begiuh depan depta.
5: Buat ina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, Robi bogok trafik. Dua makin bogok cerita, dia dah berada dibunuh rasa rami.
6: Top 10 Carta Lagu Dayak Zama DJ Joss.
7: Nomor 5.

0: Si aku Abjad baru kena pantun. Oh bala dengan gati boh tadi pantun. Maka cum pagi ku ajawin.
1: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
2: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tu betak kudu.
3: Baik serian, tinggal dah kakai.
4: Anak popong di indah jempian, anak bidat, ni perang.
5: Dukadutun patang, rasyuk tumrak di kandang.
6: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
7: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatun sampai di wetong.
8: Digantung asyongku, kadang-kadang. Nasong anak kobok mokat ujang.
9: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi, nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 02-25-04-3 ataupun 25-05-50.
10: Top 10 Carta Lagu Budaya sama DJ Joss.
11: Yang ngaji Top 10 Carta Lagu-lagu Budaya dalam pagi tip sama doku di Radio YFM Budaya. Ingat dapat ngaji koi di frekuensi ni 0.6 MHz. Watin organ ni 0.7 MHz. Ingat dapat gaya ngaji koi pakai platform digital di RTM Clicks. Ingat boleh download, install di telefon ingat. Watin organ ingat boleh ngaji koi di laptop. Ingat boleh buka RTM Clicks pun lagi gaya dano ya. Atau dapat gaya ningat oku dalam pagi tip di Facebook YFM Bidoyo. Jadi nunda kau dah dengar Nuhelman teh iyo di nogi di typing. Jadi sekiranya mer siaran radio deh itu orang boleh deh install RTM Clicks ya. Sebab itu garanti torang. Nama lagi dah masa adi nogi sukan Asia di Aichi Nagoya di Jepun. Jadi boleh deh semadi-semadi ningga ataupun ngajit radio dalam pagi ti. Ingat pun boleh genukar di ningga TV di platform digital ini ya. Alright, jadi selamat pagi nudu para tinggi-tinggan di Facebook dah pagi tu. Selamat pagi nudu Rachel Merikan. Selamat pagi ke nudu Selina Lina. Tegi Zack Vipers. Zack Vipers. Atau lagi ke Dolly Tawin dah pagi tu. Atau lagi Desu Spence. Atau lagi Jack Colin. Matt Hood. Landi Lamit. Nenek Fila. Atau lagi ke Wellington Imai. Yang di LA. Lubuk Antu Ijan nama Sadin. Alright, sebagai ke nudu sok bala geng-geng de Bokon lagi bersama Dato di Radio YFM Bedoya dalam pagi ti. Terima kasih sebab memoyak masa ingan mungkin dom kudu-kudu jam lagi. Ogi kada nyaan mulai odi ke tadika ada pagi ti di mit onak ataupun ada mit sukun dalam pagi ti. Nyanang saja mo mo ogi onak pakai apabila onak kena mo beranak pinak ataupun paksa ga jadi driver nuduk sukun tu lagi. Ino sama ke sama, aku sikian di cikgu cikgu Bihud dong yang saja onak kamu ayu ia tetap ga jadi driver saan sukun. Ino mau jadi ninangnya kitaran ya. Alright, jadi dalam pagi ti segera ingat anda di mit sukun ataupun mit onak dalam pagi ti ataupun mit onak buah ingat mak ingin parking double ya sebab foto selalu ningga nyaa parking double di moda orang isok jadi isok lagi stegal nyaa parking double. Okey, jadi ada salah atau parking suam ataupun atau parking jua seat so bingung sekolah penuh ngedayoh dia semadi tak exercise dalam pagi itih mak atau kenabaknya ada bokon terlalu nyahon atau tiap pakai sekiranya kenabaknya ingat nak leh nomor telefon dengan saya sonang telefon dengan sekira iyo raan leh luah terlalu tiap sekira idoh perkara itih boleh jadi KI ya. Jadi bogok atau ngajit kes-kes daki nyaa BKI motah-motoh nyaa stegal ilik luah emergency pakai hon-hon-hon nyari kaku motor di kenapa iya no ataupun di bingung iya no doi nog-nog di beralih motokar ino nombor ada iya saya tegion ataupun tiwas jadi moh jadi ini nanya Incredible Hulk ya. Alright, jadi terus bersama dengan di carta lagu-lagu budaya dan pagi ti atau beralih ke lagu atau di tempat nomor Pat. Ragu di tempat nomor 4 itu ialah ragu dari Bapak Barat minggu lepas. So Dino, ragu dari Pogan terus bisa mendekati di carta lagu-lagu budaya.

0: Alright, jadi kita masuk pihak dom dua lagi lagu ngedi atau kabuak top 10 carta atau dalam pagi itu dom dua lagu lagi yang lagu naib juara dua juara atau saat episode kita 27 minggu itu dom akomut dan Facebook adin moh ogi aku nak tajuk-tajuk lagu de nuna kedudukan yo dan minggu itu do ingin boleh start ngundi ragu do muno ingin odi ke Facebook rasmi ko i do klik like di punuk ragu ataupun di dau ragu ino you know. Ogi perkataan like dan no ingin ataupun thumbs up ya thumbs up no ingin boleh klik dan no te ni thumbs up ialah ni undi jadi aku joko buka saat ni undi saat ni account saja sebab sekira aku buka yo ninangnya doi doi limited ya susah ke sebab susah nak lagi tuang kiangki kiang undi de obuah ngundi tak ingat jadi tolaan lepuan kiangki kiang peminat lagu ino ya okey jadi bagi ingat tolaan le odak lebih pokok lagi nya ngundi lagu ingat ingat boleh la share link nudu bala dingin dengan sa bala dimuno jok klik saja thumbs up ino berarti ya bala dimuno ngundi dua nyukung ingan ya alright jadi ino cara-cara ingan ngundi lagu-lagu dan carta iti idoh koda aninangnya bitanik-bitanik dagi nya ngatul da masa adin daki ingan terpaksa reload ya ken ingan dapat ngundi pakal iti aku jok ngundi pakai free saja di Facebook YFM bidoyo dah pagi iti sonang dari bogo isu alright jadi dah pagi iti aku Sadi si dalam studio adik puan sini DJ Jess lepari bisa madoku dalam program carta dua supaya dua kuduburan lagi ngidi otom re obok sawak jadi mungkin otom di puan mungkin itu sawak piobok aku jadi penerbit program ataupun jadi DJ dan pagi itu ino bayu tu puan sebab patut di puan oh ni dah berlaku dan sawak 2027 jadi dan sekali ingat lagi ini enggak update-update aku dan minggu lepas selalu kunang mungkin mereka buat dia duty ku di dalam studio sebab ogi perubahan dalam segi kerja pakai ninga-ninga masih lagi aku dati setegar adinanya topat so di kerja ino you know, juak so kati jadi sebab ino aku masih kajon ninga podo lagi ada sindok lah ya sekali lagi ada sindok mungkin aku pindah lah jadi sekali aku pindah mungkin penerbit bau ataupun DJ bau saat program carta lagu-lagu budaya jadi buat masa ini dalam tahun bulan dari puan ini sudah berlaku tiada yang sewa 2027 mungkin lagi perubahan kah nikah ino joke pengurus saja di puan watki yote alright jadi pari lagi dengan kedudukan carta atau di keragu naib juara atau dalam pagi itu terus bisa mereka di carta lagu-lagu budaya itu ragu naib juara ragu sekumpulan di Vipers ragu dada joget bujang nami betul tak dengan juara atau dalam pagi itu ragu di tempat nomor 2 minggu lepas Vivian G dengan ragu dan dari Bujang Serian terus bisa mereka di carta lagu-lagu budaya terus dengan ragu di sebungas di Vipers joget Bujang Nami naib juara atau saat minggu itu
1: naib juara

0: mau cak ketik ya. Ponu nek ponu, mu tidak sehat sebenarnya mu.
1: Eh, tiak. Tadi kembali dukun kena, dia tumpuan kuat dia.
0: Ya,
1: ya. Ini tiang di situ aja. Pernah pagu kamu. Boleh aku tolong boleh katik kamu.
0: Nah, inoh leh buat ini, inoh leh. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti dia. Dia cek atau sebarang dia.
0: Eh, itu sah.
1: Kau nonam nenung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor, pada tulis tadi ini dia. Tunggu tu berit nih.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik daripada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kena nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gulu. Aba, terobo, ya, betul.
0: Gulu, gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Nah, kasi siapa mu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Ches, turung ches, turung. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih, geluk nya nak. Geluk di sini.
2: Mana nya mana rasa rasa ngoh muti ba?
0: Iyo, pada nimak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ba nimak sinya sebarang je.
0: Iya. Ana sebenarnya lah iyo ti. Ko dingak so pagi ai jawit nang pucat mona. Dua kopi agong sakil pun tonggan mo buyang. Aku mau tahu dulu kredit iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa ne. So lagi so enok ge mo umur kang ti. Ko rasa doya di pesa atau pai ko rasa.
2: Apa mu sen mesti rap ngecek sang ngecek adep.
1: Hah? Tapi ku siian na.
2: Kai ku ngecek mati. Kai
1: nama siian.
0: Itu yang nak siian mak mu no it na.
1: Ayo mai.
0: Oh kebis.
1: Waduh. Imot kita mas nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau baki mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan siian na. Dan siian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut ya dukun geti saja. Mati ku ngajak staff ku menit ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati, yes.
0: Sepuluh na nurse check otopnya nyepuan, ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah aku ni jadi ya tiada ti dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku nya pakmu.
1: Ani nang lo.
0: Pakmu kaning ke dos, witi.
1: Oh, bukorot lah.
0: Ah, bukorot lah.
1: Kada ragu lo lah.
0: Ali berkurang ni ya.
1: Bak bergorot.
0: Ngecit je, ngecit
1: je.
2: So slow saja, relax aja kata relax.
1: Okay, mai tu. Ada lagi, ada yang lain tu mai.
2: Ngecek adak mu tayar, ngecek adak mu.
0: Dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Iyo ti jemanya tu berbetul tanon iyo, dah tepan iyo. Matu telefon iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tanggung dengan semua ngah.
1: Okey mati.
2: Okey hal mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak. Ini menang siklip tiap kau dori kata ya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul sama aku.
0: Iyo ge yo asal melawan ubatmu lan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mitu ba urik de sepak mati ya.
1: Iya yo. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berbau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ngin aku rempuan
1: boleh nas.
2: Cek de seterusnya lah.
1: Anu bokon dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh. Sali
1: kunok.
2: Pagelah.
0: Nombor kita kot ya?
2: Iya boleh.
3: Kemuncak Bintang Kecil 2026 redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang, dengan Muhammad Arya Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026, Rejung Rami, dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey, dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: si Mongmoy Jambilang Kono.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Asal meropas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama satu paket, industri, music oto.
3: Orang jadi paling lagi ada program carta lagu-lagu Bidoyo, ini jaya lagu juara atau saat minggu itu, saat minggu di sebungas Vivian G. Dengan lagu dedon dari Bujang Serian Tani Hanudo Vivian G. Jadi dalam pagi ini untuk mau buat ya kedudukan top 10 carta atau saat minggu itu mak komun ngundi dan Facebook saat kedudukan carta atau minggu bau gitu aku tekan saat lagu Vivian G itu ya yang boleh start ngundi ha, saat lagu dimana tapi maat lagi dan kedudukan carta atau minggu dreno gitu. Orang jadi ngidia atau kakuk program terdalam pagi ti dua atau main lagu pencalonan bau jatuh sama-sama recap kedudukan carta atau saat episode kita 77
1: No More Small.

Alright, demuno ragu-ragu di selama sementara ragu dah berperuah minggu ini. Ini sih masa atau bersama dua Valeri Tiam Dawoi dan carta lagu-lagu budaya. Harap bogor lagi ragu di bokon dari berperuah dan seni handu.

0: FM Gerak Bersama.
1: Alright, jadi nak kita sejak atau dapat bersama dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya. Makamud dan Minggu Bau bersama lagi atau dalam episod Carta Ketara Permoi Minggu Bau. Jadi makamud dua maningan saat kita mengundi lagu-lagu dan carta aku juga. Terima kasih nudu suingan. Dia memoyak masa ingin bersama aku dan program itu. Noga pukul semong di pagi itu dan makamud lagi siaran ulangan. Program itu dan anu nuam pukul semong pagi. Jadi nak kita berdapat dari aku Josh Martin. Bye-bye nudu suingan. Kusupai ingat dengan ragu pencalonan bau bumit so band di jagan ragu dalam cinta nomor ni bye bye nudu suaingan.

segmen Yengan Diare Parak Nandu Sopukor Pii Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Kerak Bisama.

Ok, lagu bersama dengan Jackson Boson de Martina Dayung Punca Borneo. Ya, umur ni pun kita mati nama sama-sama keping. Saya cik cerita lagu berdia episod de ke Taru Pro Iju. Ya, bersama dengan penerbit ne Josh Martin. Dengan siaran ulangan ne. Setiap berpagi andu 6 pukul 9 berpagi. Ya. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama de berpagi 3.

pengisi yang dengan di Aaron berpagi andu ini dan uti 20 nomboran peri 2026 selamanya lah tugas nek semua bila kita ada dapih saja bila kita ada masa itina kali dia berpagi ti ada bila kita ada ngambil peluang ada kerja ada kebun atau daerah nek Bandarai Kuching kali Rabrawan dek Bandarai Kuching dan nanti kemudian pengapi saja destinasi de Ira 7 bila kita yang harap kita sentiasa gagit di jalan bahas dengan sentiasa kita ngajak atu selamat di jalan bahas ya. Ok, de berpagi ti suka aku sekunci dengan bala kita ngena Jabatan Pendaftaran Negara JPN peluah my card atau kad pengenalan sence versi bau ya malan maksud muncu anu beran peri tinya nuna JPN pidaan my card versi bau ti lengkap dengan rima perutaruh ciri keselamatan banding de si bayu ti ada dua perutaruh ciri keselamatan ya selagi chip na ada ciri-ciri keselamatan de datuh ya. Cikgu dia agak dia sekunci aku dengan bala kita berkait dengan my card atau kad pengenalan versi bau ya dia malam peluah masuk menuju anugerah peri tinya nuna. Okay, tapi sebelum lagi lagu-lagu hibur kita ada berbagi ti. Terima kasih bagi bila kita ada keping minat RTM klik dengan bila kita pernah boleh keping ya. Minat frekuensi ni 0.6 MHz bagi bila kita ada kawasan Kuching.

0: hari to anu Alzheimer sedunia doprundi anu bulan September ina anu Alzheimer sedunia penyita ati dong nayin kidaan pasar 6 Alzheimer anu ina 6 udah kemut saman peninga adi dah betul pasar 6 anu bengkesok ngerak di dong 6 ati dogoh 6 dimensia pankah nyanyo manyah tanda kemut atau puan si anu adi de udah kemut pengerang adi berguna selalu rirok pasar jam tepat pankah gegep kak berubah sok parat kak personality ngak urah rakah amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dan mengurang kesan anda mati. Kabeda kena dengan kualiti pemudip siana adi dog enam anak sama ngera adi jaga. Soa ati, tema penyita anu Alzheimer sedunia ina lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema ati nak penekan tunduk pengatan awal enam demensia nga Alzheimer.
1: Segmen Yengan Diaren, barang anu sepukur PI Isan-Isan nepukur semengdua Yunanu. KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
2: Okay, kira-kira 5 minit lagi pukul 1 setengah berpagi. Terima kasih. Bagi-bagi kita ada setiap bersama berpagi ti. Isi segmen Yengan Diaren. Okay, bagi bila kita ada gago, ada pitak penenek, ada berpagi ti, ya, selamat bitanek, selamat ngunah penyedia pimaan kita ada narangan uti. Wani pan bagi bila kita ada ira luah masuramin, dikali derangan terdanak mohon sekolah, dikali ada kerja-kerja urusan bila kita ada nuti, ya. Sebaik kita tegan remin, periksa tayar Swiss current. Dengan sentiasa kita pasti ya bila pikakes elektrik kita berdok tutup. Tangan kita pun mesti ramada ya. Wang kita ran tutup Swiss current. Yang ingin Swiss current ti wang tangan kita ti bisa mudah sencai nyait nek tangan kita ya. Ingin stegel tangan kita ti bisa. Dengan setegas N, bila kita boleh dog ke rencatan elektrik, ya. Walaupun sama-sama kita jaga penyelamat bila kita. Setiasa kita periksa Swiss current. Dengan lagi, bagi bila kita ada-ada anak de icek. Bin balati bermain dengan soket current, ya. Perkara ada munti dia dengan bahaya. Nek penyelamat anak-anak de icek, ya. Okay, terima kasih bagi bila kita ada kawasan Serian de dapat bersama berpagi ti baik nak bagi bila kita ada pejam bersama baik nak di Johor masuk bumi Kenyalang de dapat kaping de berpagi ti ya senceh minan RTM klik. Okay, kita bisa lagi lagu-lagu hibur kita ada berpagi ti pengisi Yen dengan Diaren.
3: Just a

Okey, jam ini dengan kita 44 minit rimpas pukul 10 menit berpagi ya. Okey, terima kasih Bina Bisama. Baik nak bagi bila kita ada Bisama habis lagi berpagi je ni. Jaga-jaga berpagi, habis lagi pukul 6 berpagi. Terima kasih Bini bala kita ya. Setia Bisama berpagi ti. Kemudian pun ngarap kita sentiasa jaga penyihat kita milangan tu. Puan kedalam tu de negeri Sarawak de masa itu nama masih Jerebu. Mana pun ada kurang icuk ya. Mana pun sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita kurang guna aktiviti-aktiviti de sepa ya. Okay, bagi bila kita ada gago ada Peter Menek ni ke Johadah ada rasa dia bila kita ada nerangan nanti. Kali ada the run neck simple saja kena rebus-rebus. Tapi kali ada the goreng puyak jangka dia. Menu wajib ya. Dia bila kita ada suka makan senje pemakan kampung. Jadi masuk menu wajib mesti ada. Setiap kali makan ya. Lagi awal ni kita bersilang lagi lagu-lagu berhibur kita ada berpagi ti berpagi andu ini dan nanti 20 ni berapa ni 2026 pagi bila kita ada nyambut tanu mayan dan nanti selamat nyambut tanu mayan yang DJ Hazel nyambut tanu mayan ya. Itu lagi bila kita ada nyambut tanu mayan nanti semoga bila kita sentiasa sihat dimurahkan rezeki. Harap ngatur kerja bagi kita pernah dapat kita ngatur nah dengan mucur milangan tu ya. Bersama dengan Tony Peace Band. Napa-napa.

FM グラブサマーグラブサマー。 Okay, kira-kira 5 minit lagi kita bersama ada berpagi tidak biping isi yang yang di aren 20 minit bulan April 2026. Dengan saya ketika bersama ada berpagi ti pengisi segmen yang yang di aren dengan nampak kembali kita Silung Senjaka Ping Miri FM nak pukul 6 lama nanti dengan stesen belia pengisi ngancang peta dengan pengisi ngaran pawan bila kita rapi silung bersama dengan pengaruh nami dia berkenya. Dan saya ni ucap selamat deranu dengan selamat bertingkah.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan.

Okay, hello-hello sengadaan dan lho sapa suka mani tamlim. Pajidahi ka DJ Baun ngajalo ha segmen tamalanguna loy hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay, mani tamlim hui nama kelo bake-bake letek kelengi redo kaya Miri FM ngajalo ha segmen NNH belu adawani nun dengah kelo bake-bake nginalim kelo sayu magen dan lho ngina kelo hipun kenap alang melu. Jadi mani tamlim dani hana 20 ji do bulan pitan duman 2026 dilahu dani hati gate dau satu. Jadi makelok salah angin nang dau kelok ya. Makelok kumak dani dau dua dau telok bi dani hati dau satu. Okay, manitam na teha kucing seria na lunduk bau na pelahu mengkelon teha samarahan kedang kelenghi redo kaya Miri FM pakai frekuensi FM ji kusun 6.ji dan lahu FM ji kusun ji puen tusu. Manita malang teha lem daleh kan na pelahu hawan daleh jaka ani mengkelon teha malaya lahu kedang kelenghi redo kaya Miri FM pakai radio online tam nu repah RTM klik dan lahu mengkelenghi pun Facebook mengkelon hadau na pejidahik nge jalur live page radio kayan. Jadi mengkelo bake-bake lagi dan live balu adau ni mengkelo hadau ni maja usu dan lahu mengkelo hadau share live ani men bake-bake tam alang tehnot tua jaka ani. Dahin lahu lagu alang buka lasan tam men adik aku pahapan ni tamlim tekelenghi je lagu ala kenan iduat nyipa ihati uknah dengah ka men akui. Jadi men onin aku sengkritam tekelenghi je lagu ala kenan lawing sang ihati doh mawak.

0: Kabaram dahil balaga paanak baji dahil radio taam.
1: Okay, mau sengah daw dan lau sengah lama ni tam lima jadi mari tam utai keleng hiji lagu ala kena lawing sang ihati doh mawak dan lagu negeri itam pala puluh pita minit pukul 62 beluar daw. Okay, tini apa nak kui sang bara anau segmen ngelarah ngeluk ana dahin hapan. Tini kuna mau ke selebau dan lau sayu beluar daw madalok bake-bake tamalang unai meja usu ngejaloh live page radio kayan. Okay, selebau mana jalung lawing Sabina Lunga selebau mendoblin ke baja nuna palahu mandi JE Wilson Chen dahin bakih tam bosikah duten. Okey, tini aku senang barap lalau anau segmen ngelarah ngeluk anda dahin hapan langgak tedau 1 hati 20 G da bulan pitan dumana 2026. Okey, tina man onin aku sangkusi ke lundau mandalai tam Sarawak darah teluk dau. Oh na pukul 62 junang itam pejopaji alam segmen ngelarah jaki. Pukul naji ngedau hanai tam santai payang jaki. Taikling dengah man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Dahin man ohanan hanai tam peji alam segmen dahok tam do ani. Jadi minat teh balai mengkelola mata nganun ka dahok tam do ani. Tini aku umatai hak pej redo kayan. Tuh dahok tam pekalai do ani ihati bekak. Bekak ya. Teh dua erti dahok bekak ani. Jadi aku ngina menitam lim aleng jam erti dahok ani mengkeluh hado matai ji dua kata kluk ti jasi kudang basana aleng pukul neji 15 minit ngedau na'am. Okey, pukul naji junang kita pada peji alam segmen dahok patangan nurai pahta bara pukul naji 45 minit kita peji alam segmen dengah kali ah. Jadi pukul 2 lebih kita peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanya kita tek lenghi lung doni alam sejarah pukul 2.40 minit kita peji alam dengah menhawang daleh dan lahu tepat pukul telah lebih kalau pada peji alam segmen PDK peji dahin nak kelo. Okey nanana hano segmen ngelarah ngelo ana dahin hapan lematoh mampuku 62 beluadau atau pukul na telo lebi nanana lim dang panau pahapa dan lahu da mauk info man itam lim. Jadi empan aku sangkusi akil lundau madale tam Sarawak darat lo dau. Tini aku sepahapa ni tam lim tek lenghi je lagu ala kenana dia nanini ihatelang kuma lagu livengkui.
2: Halam atih

0: Widya,
1: Nun Handuika, aku Viviana.
2: Kami semua orang saya kenal.
1: Abis paan peci dan dedekan.
3: Menita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itampu boh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jatak hidup, ipak batok lahu perlu an musu haudam. Musu amtusah pakai ubat, pusu ipak dahin mepu ipak batok alam mata tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu dang anpu alam ngawan payau ipak batok ai jamtuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haut itam kuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duk tu nipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati en jaga dahin tenang ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
4: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
5: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
6: Okay, tina kusang-kusi akilun daw mendalih tam Sarawak darat lo daw alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dani hati 20 ji da bulan pitan duman 2026 mi hati gate daw 1 tina pedah ji madi hadalih tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati hak betong bintulu miri muka sarikai dahin hak sibu. Dan lahu maaf lisun hak Sri Aman kapit kuci Samarahan Seria Nedahin Hak Limbang. Jadi pedah lebih na'a bahwi belarik hak kuri-kuri ngavan hati hak Seri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Hak Limbang. Dahin pedah malam na'a usan hak kuri-kuri ngavan hati hak Seri Aman Bintulu Kapit Kucing Miri Samarahan Serian Sibu Dahin Limbang dan lahu maaf lisun hak betong muka dahin hak sarikai. Kita 22 ada bulan pita ni hati gate ada dua tino pedah jihma maaf lisun pedah lebih bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Okey, tedo telo ihati 20 telo da bulan pitan. Tino pada jihma maaf lisun pedah lebih bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi hana dau jarun telo dawani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius dan lahu angkio bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Kena nanah ke lundau mendalih tam Sarawak darat lo dau jadi aku nginah mani tam lim hui nama kelo bake-bake alam tek lenghi redau kaya Mira FM ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan mengkelo hadau kusi gak dau kloti manakui hak konti hini.

law the word of the law duman rupitan at rupitan jadi nganap ko dira naman netam jatam pahamtea ngayon alam buku at sa tatuatas alam kanan po sa kudir di musta sa suwari eh di the word of the law duman rupitan at rupitan jadi lakaya nampe merah hau teh halong kembangan kepaan nawin ngiti lau namas toh mbadah pihak lahin kuri-kuri laung dalo long tewangan nai ni oh tolong usan tapi dalo sing nak nehap poh pati masai tu anana no si teh ala sampe nah dalo mudi ngapo lima ada bulan telo ada lo atang halu aktif yang ngai telo aktif kinan kuri-kuri dao jadi saya ada bulan telo ya ana sepuntam sepuntam mantam pengulu sampai anyi tuanan mukong kita melumuma nanti tu mati jadi dah dah lah oh pula lo bara dah lebih kenap kenap apa dah tak dah masuk kristin jadi apa yang nunan ke si nete kaum tentang an jadi dah pernah dah dah donan apa yang ha nunan dek dah lah ni kalau okey nan apa yang nak katut bah nyanyi ke katut sembayang tapi dia ni dalam sembangan tu lo alam dalam masuk ke dalam pada menggapai hati katut. Jadi menurut saya tidak datang puluh di bulan. Jadi puluh dua di bulan, nah dalam ni mudik ha, kemudian ni pak. Nah kemudian ke pengurang melemanan. Awi-awi dalam hal motif lah. Kali abin taman tam kubapung tapi ngesang. Kupat tam ni ha barai tam baradan tomati. Lepas itu satu ni semulai kepada adat. Jadi apa yang nanti ke. Paham lah ha. Nah pulau biar kenap nama pada adat. Jadi binanan, si nete kaum tang lahu, si nete kaum kaum soal lah ikut dah ada. Lalu dan dah setuju membadadat. Jadi tiap puluh telok tiap bulan sama lagi. Ya, anak tu sapunan gerit apa panglah dan pernah dan ini dia mana tu kasih dia dapat dia masuk ke skin. Anak tak

Shalom, Metam, Melaparin. Itu telah nginahte Tuhan Yesus, Tuhan dalam murid, Tuhan dalam kelalo, nyala mitam, nihak keha sanggup matai, menetam telo selipa, tapi nihana lan mitam. Jadi nginang nai ha, nginana teha, dan paan mitam hitok ngatalau ha, au dau jaka, sita kinah telo alang habeh, au jaka lebih malam nerepah nuntua telo tekap hitok ngatalau Tuhan, sembayang teh Tuhan Yesus, tapi nihaka alangalan, alang mau tenang hen, alang mau kurip mereka ngio. Surat Tuhan dalam Yohanes 14 jo 6 deh, anaka tapi naiha sanggup matai menitam, tapi nihaka ngenap ngalui tam, dehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam, iha na alang mau asina menitam, tangkara ini pelaho, jadi mentelo alang kurang noke, nyinang na Tuhan, dan nginah na belum na Tuhan alam murid ini yang kata lau ni hapaan lebih-lebih nak jaga tusah ni si tekinah terlalu habe Tuhan Yesus dapat langang alam ni aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan nah yang apa lah aku ikhlas lang lemah dan ini pun bahat kena depan aku isang mokdoh lang sayu menikah menadai alam itu 10 ji jauh 20 saya jadi Tuhan alam mokdoh nanti Tuhan alam setia alam sang pelaung dahun nama hitam nginah na teha dan kata lau ni hapaan abis ni sang petulah dan pelaung janji nama hitam lang inah. Haleluya. Tuhan Yesus berkati terlebih.

Kinana je lagu lekenan ibau ajeng hati tuhanah gebalaku itu lagu negeri itam pala 40 minit tepukul 62 beluadau. Kita ni aku sang basa dahun bakih-bakih ta malanai komen ngejeloh live HP Shredo Kayan. Kita ni bakih ta ben ngau sayu beluadau satu manika DJ norepah man bakih-bakih dio kayan Miri FM awi sengkaham tuadau hak kalok dalih hudik UBB Jihma Anidipa ngelidam pitam piah luseng beka usir jadi saji areh legak hungai telang usan nai melah palaan sekena pa DJ gebles itam lim ngedo anih kena tini ok sekena manika ben alang ukusi gak dau mendalih hudik uma bawang bara mejaka anih. Okey, tini bakitan Venus Jonas. Kena tini sayu ngedau. Dahin lahu saya bertugas menikah DJ Station Radio Bidayuh Kayan Miri FM teman setia anda. Tino ihani komen lenai melung bamang ulu baram dan akai lagu benci tapi rindu. Tino lagu ni anak tujuh menebakeh-bakeh nak. Alanteha sungai asap belaga ihati Mr. Bosni dahin panakna seno sita Venus dahin lahu mendahak habel. Okey, nantua sekena pa DJ peminat setia kena tini. Okey, sekena manika lahu Venus Jonas alang akai lagu anan. Biang pan aku madak lagu anan nantini aku sengkusi G info man itam lim. Okey, ni tejo program vaksinasi alang andahakna man hamin tepala hamin ha bahagian limbang. Okey, dan ni hati 20G dalam pitan hati gate daw satu tino program vaksinasi ani andahna hak sungai Poh, sungai Lumbong, rumah hap Megrai, dahin Bukit Gudang. T22 do belampitan. Hati gate adau dua tino program vaksinasi ani andahna hak Tanjung Riman, Tanjung Darat, Tanjung dan lahu Tanjung Ungar. Dahin T23 do belampitan. Tino program vaksinasi ini andhana Hapalas, Pengkalan Gurah, Bukit Sarawong, dahin Rumah Tangai Lubok Tuan. Jadi aman item lim. Ahui nama kelolong panjari asok kelola tusukannya kang prarebis mesti kelo jam tino umun asok loti telo bulan berhujung nusi hamali dahin nusi hakmo anakna. Alang kedua mengkelo hadau kira geri talek. Ngawan kalau ga masuk kloti dahin jasi ha amte api work tegu dahana operasianan ngioh jadual alang u endah natap. Okey, anan info menitam lim wina man kalau alang empan geri asok kalau la tusuk nyekang perah rebis wina man kalau teha bahagian limbang. Jadi kerana aku senegeri tam pelolo peja-peji tek lenghi jelagu ala kenan Diana Nusation ihati benci tapi rindu.

0: mengelah rajaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mangderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mangtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Klenghina Radio Kayan Miri FM lasang ngawantam paan klenghina.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Okay, mau ka sayu belado manitam lima jadi maditam utai kelenghi aji lagu ala kenan lian ngawi hati daleh ngawak tai kaka. Okay, manitam lim tini teji info saku si manitam lim manitejo regata batang kayan lundu 2026 alang sendak na te 25 atang 27 bulan pita na duman 2026 ha waterfront lundu Sarawak. Jadi manitam malang teha wajah kanan tenak loinang dahana regata batang kayan lundo ani ya. Dahin lahu atin aku senapi tuk menitam lim awi hadang mangkelo bakal-bakal tenginang live ape shodo kayan perlu mangkelo ngelarah jaka ani mangkelo hadau metai kata kelo ngejelo segmen dahok tamado ani i hati beka ya jasi kudang basa kata kloti alam pukul naji 15 minit ngedaun a. Jadi dahin lahu tina pukul naji ngedaun a itam sentai payang jaki taiklin dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi yang panitam taiklengi dengah nan tetok lenghi je lagu ala kena rosana urai ihati amai inai.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: ni tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedahuk men kelok nyam. Lim-lim mau rumah. Kaya anu mampu ni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya ni kenang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Yang nak kelok tenang te. Norek kelok kelok ang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kahit tahaman ni nang norin util ho. Te alam nunun. Eh, kunangan kalau nyam, tangan na sekolah, norin pula ho. Ang nyadui te nyadui, tangan na te nyadui rindah. Mang dui na tanah kalau dui, kerunan bat pula lau kalau nan. Sida kasih kalau. Tanah ta mabuk-mabuk kita na. Ina orang kasih ta. Norin kalau buk kalau lau, namai sehuk buk kalau. Buk alang tenang-tenang jam. Mangkat nyelingok, mangkat am kenap kelunan ni nang buklo. Nore ke kanan, kanan alang cukup, kanan asan. No alang kanan kelunan alang nyemukan nanti tak ngio. Mang nakat alang habe-habe. Ya reji dahuk muklo nyam nangan kelo. Ngio, barik alang nyemukan kelo. Din kelunan ngom nan. Hari ok dahuk.
1: Tunghina, Radio Kayana.

Okey, mau sengah daun dan lahu mau ke sengelara menit tamlim kering telah pojok paji alam segmen dahok tam do ani. Jadi nungka dahok tam do ani tina ku metai HP Shredo kayan tina dahok tam pekalai do ani i hati beka. Jadi yang pandang kui bahasa adua kata kui dan lahu kata halenai membake-bake tam tina ku mau ke selebau dan lahu sengah daun mandala bake-bake tam malang unai meje usu ngejaloh program dahok tam do ani. Okey, selebau mai kita nuban balan anyi tamalahung sayu ngedo ma Miguel ma Jo Wilson Chen selebo ma Ben Ngau John Ngau dan lahu Zulkifli Abdullah Zul. Okey, tidak kusang bahasa dua kata ku naringi hati lubunji kita kak menadih beka nusi ku jam ihak laan lubun dua beka nah leading uma anan. Okey, dan dua kata lektai HP Shredo kayan dahin kerani tetrenang kata alenai membakeh ta mebosikah duten. Okey, lubunji aku mak telok sontai kakak ha ujet bato anandipa beka tireh loh loh kah lubunih geri telok sengte nun ketun hungai nak laan kum tipung kena tini lu berdua melakui kelok petulung ke payadat beka loh leading amin lake kawuknan kenan kelok. Kata dalam ketelok, Anum Esha Jiseng Anai Lemirik Lumak Kak Kurina di Paulo John Beka Silo Kawit Leng Naisika Mengiha Emte Ubung Sepanak

kurik kiso tua o usidang bungat kena tini alang kelima malai beka sahat anan di do laki laing kure hangunah akui pakai nyahat harukuti o kuri daukah beka palaan Legah na nusik kira piah legah amat. Dahin kata na alang kenam, baka aku dap kalem na kata do anih DJ awih nung di awa dahok do anih ke kena tini. Okay, sekarang manika bosika duten alang oh matai nam kata ka ngejelo segmen dahok tama do anih. Tetapi na kata alang nama baka ta Wilson Chen kena tini dap hadui aknuhu ikat na dipa baka tebai tuduka aloyah ala akui uyung kena tini. Okey, dah hingga talung belau. Lain nama bagi Miguel Majo. Udara kena pihak seng nei ngio beka baranya manusi kaseh nei laan. Okey, sekena menika lahu Miguel Majo lang umat teji katakak ngejeloh segmen dahok tam doa ni. Okey, mani tamlim ananah segmen dahok tam doa ni nuka dahok tam jima mengkeluh adau pojok-pojok kelih dari doka mire FM matah mempukul 62 belu adau atau pukul 6 lebih putung-putung dau. Nelahu mani tam langanap matai katah kelu tinggal luak engkelu tena tu aja si kudang basa na menuh ani. Jadi kerana aku sanggeri tam pojok-pojok tai kelengi jilagu olakan awan ju ihati hudok pekayang.

0: yang ledang minyak kenapa kepala
1: ini?

0: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun. Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia, dan pada masa yang sama memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.
1: Awi tuyen pakai basem kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak Eka haman nak nak, Eka haman nak hadu usu, Eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu yang mana. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0 GG Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.

0: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
1: Kanana je lagu ala kanana joli jangani hati leta na tenan nanti ada lagu negeri itam pala 33 minit tepuku na ji angadau. Lahir nanti ni teji info sakusi manitam li manitejo festival kesusastraan Sarawak 2026 alang dahna dara 5 dau matoh te 23 atau 27 da bulan napita na duman 2026 ha Indo Stadium de lahu ha Pustaka Miri. Jadi te kurikuridaan ha de landah na teguana ni hati te tarian tradisional orang Ulu alang dahna te 26 da bulan pitan mato mapukul na pita na jihma atau pukul na lima lebih. Beh menahanan dahalahu na demonstrasi peksak pengumuman asan Sarawak orang Ulu dahin orang Melayu te 24 da bulan pitan hati gak te adopat mato mapukul na pulu jihma atau pukul 22 beluadau hak pentas amini. Dahalahu na kepen na dermadaha te 23 da bulan pitan mato mapukul na pita na jihma atau pukul 22 beluadau ha Pustaka Negeri Sarawak. Nelahu ama 50 laung alang unak loh deng dermadaha dalo dah samauk bahah huma bahat 5 kilogram. Behman anan dalahun na topi manik orang Ulu te 24 atau 25 da bulan pitan ani mato mapukul na pita na jihma atau pukul 5 lebih. Dahna asas sulaman labuci dahi manik orang Ulu te 24 dan 25 da bulan pitan ani mata mapukun pitan jihma atang pukun 5 lebih. Beh menana dahlauna petadi ngetekna alam dahna te 26 da bulan pitan mata mapukun na tusu lebih atang pukun 10 malam. Dahin artis alang dah uvi teguana ni hati Rosana Urai. Jadi menitam li malantai hawah anak mengkeluh hadau te nepak festival ane alang andahana te 23 atau 27 da bulan pita na duman 2026 anak te hang hadu alang andahana komloka hadu alang andahana teguanan ya. Jadi kerana ampan nitam pojok peji alam segmen dah petangga norepah tebara tetok lenghi je lagu ala kenan Alex Lihan ihati Tavit Petingan.

0: Ani radio kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peti dan radio kayan.
1: Amang itang takut andalunga pasak alang naik alam urip ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na alang mo atam dahin mau menang menitam. Limlim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang mau kua menitam dahin akay Tuhan alang te linta. Ay dahon Tuhan alam di Korintus 70 telah telah dan basa nadab alam kuma nusi Tuhan kalong itam kapasak manu o atam biha nalan nga banta musang jaitam dang nangayan pakalah dosa ati man kinasal jadi iyo o akinatam kapasak alang teteta nusi pasak ati hui man o akinatam iyo alam surat Tuhan na alam di Korintus 70 talo anite tegutam nalunga pasak alang pe alan tamusang kanan Tuhan. Bimang ilaw alan habe, ilaw na Tuhan, dihin lalan kanap tam alam sembayang tam. Nunatuk itam kurayini, teg itam usidiya sang nalunga limlim pasak din bahuy dalam urip tam ya. Amin Tuhan Yesus, ihan na Tuhan alang ningan. Iha pasang pakalah tusah, lupak alang nai talam urip tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap praong janji na manitam jaitam ngiyoyan

harapan kui mendim itam, khususnya mendim kayan, ja itam bergerak aktif dalam na kajian, khususnya mitam lang te alam pedalaman lah, ja kenulam tak belajar ni naa, dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman, dang belajar tiah, ujung kenulam tam na. Dengan pah pada masa yang sama kau dalam kurin dah anan ngatu kita kita lah hodeng yau nak ya nak bunah nak kita ngiok konferensi ni jadi tamdang peji dengaran dahin deng share idea lah marung kau dalam kita itam jam ne jam ni tam untuk tam seng nana untuk tam seng praktis nak halam dalih tam jadi aku yakin jadi mitam dah kaya dalam na kajian aku yakin dan percaya usia aku dap tolong pernah nak kajian di lim-lim tak lim kada hak kaya nang habis nak kajian bi dah takut sang nujo kena di doh hadui dah mendak hawang jadi mengkawah marunganan yang penting kenunung tak nanan tenang dahin entak share mendahin dahin dah belahu mengkawah sang duan hunan kulunan ngahum bi entam bara kunun idea yang kita tak di idea nanalang mahan lelana okay? Jadi nunun tuah lang tak nan lelana dan memberkati dah hawang dahin memberkati di antara itam. Okey? Jadi nanti harapanku menitam lim

Kanana haji lagu ala kanan ekspedisi hati titian perjalanan nanti lagu negeri itam pula 50 minit pukul naji angadau. Jadi yang pernah aku bahasa nore pampanya aku sengkusi ada ngah kli ahman itam lim tini aku seng bahasa dahun baketa majon ngau nak ring kena tini sayu ngadau DJ usan ngelembat pasan kusing kerai ni kena tini okey sekena manika jon ngau ala ukusi gak dau manadaleh kusing jaka ane. Jadi kena aku sang gerita pelalu pejuang paji ala segmen dengah keliah. Okey, dengah kelah lawan Allah lenemana bintulu tina setia usaha kerajaan Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kira te nyinang dahin te nepak ke Johanna Pikebol Majlis Kebajikan dahin sukan anggota-anggota kerajaan Maksak Sarawak Game 2026 hak kenyalang Pikebol Central Bintulu dalam di. Jadi Muhammad Abu Bakar alang lahuh akhirat pejadi pelawanan dan lahuh alang taksina ihati ahli dewan undangan negeri adun Tanjung Batu Johnny Pang Residen Bahagian Bintulu Datu Nyuraketi dahin pengurus besar Lembaga Kemajuan Bintulu BDA Datu Muhammad Yaakob Kari. Pasukan Maksak alang ala bagi alam pelawan anan ihatih Maksak Bintulu, Maksak Betong, Maksak Kapit, Maksak Kucing, Maksak Limbang, Maksak Miri, Maksak Mukah, Maksak Samarahan, Maksak Sarikai, Maksak Serian, Maksak Sibu dahin Maksak Sri Aman. Okey, kita dengar alanai menabin tulu. Dahin na dengar kli alang belah alanai men Aichi tino Malaysia. Deng pekalah Mongolia telok kusung alam pusingan alang unak loh ha Aichi no Mia City Municipal Gymnasium dah edawan ini. Jadi skuad dalih dan pejauh kli ah tepala final. Delahu sentai berlawan dahin pasukan Alanai Man Indonesia Juma. Okey, nanti dengar Alanai Man Aichi. Okey, manitamli menanam dua dengar keliah dan aku si manitamli mengajaloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Delahu dengar keliah dan hitam kelenghi tek jaka alampia. Ngedau Ajima. Jadi kerana aku sengger hitam, teka lenghi je lagu ala kena romanjuk ihatih pali.

Tanda sehat atau cuma belum tahu. Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Okay, masa lebih menitam lima jadi menitam utai keleng hiji lagu ala kenan Daniel Bampai hati mahi ngakenap ku ya. Kita lagu negeri itam pala pak minit pukul na dua lebih. Jadi penitam pejabat dalam segmen adat asenta mati ni kusang basa dahun baketa malan meria. Saya lebih dahin sebut tugas DJ. Okay, selebih menikah lahu dahin tini baketam biah-biah. Salam sejahtera sebut tugas DJ Kayan. Salam ceria meli dah letak kelengi redo kayan Miri FM. Sayu kenap kelatini. Okey, sekarang manika lahu biah-biah ala unai pejedahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi kini tetap pejoh peji alam segmen kebudayaan.

Bye.

ya, Mama.

Maya.

Limbo.

Okay, mga salawidin, laho maok, sang laraman ni Tamli, majadi madi tam utek, lang hitak na labang, alakanan ina urak bawan, din laho jidak, sape alakana Vendilan, Roger James, ya. Tino a segment, ada tasaran ng gerita, pala puluh vitamin ni tapukun a dua lebih. Jadi, yang panita, pujah paji, tek lang hiji lagu alakanan Dennis Ngawan, tini teji info, sa kusi mani Tamli, mani tejo, kepe na dermada ha, alang dahana, te 26, 12 pita na duman, 2026. Mata mampuku na pulu jihma tapuku na jingedau ha Imperial Shopping Mall. Jadi manita malangdang ada madaha dah sama uk baha butterfly gula anyi norepa kisep luti mi bocor dan laho ata adui. Ananah barang alang anda uk man itam alang

0: Ngelarah Jackie, men aku Widya.
1: Nun hadui ka, aku Viviana.
2: Ini sama aku saya kenal.
1: Amin pa'an peci dan nedekan.

0: Okey, lebih ni habilong korek menadi tampak jidah himpuan mujan lah. Nyati jidah usahawan nak langatak antam nelana norepa u berjaya lantai alam aduina. Anda dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah ini, abin dua anak ini ni, dengar saya dahin meludang peji dahim lebih ni.
0: Mak saya kenap mereka lah abin mak kabah kat nai peji dahim kami lebih ni. Langguna lah ke amatang marung dan kabara asen kat ke dahin hadui lagi menati ke bara emetam.
1: Ja, aku mujan lah asen menlong bemang anak abal lah kena lepa. Kui terlibat alam hadui dagang ni, telok puluh duman-duman ni. Hadui kui ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ka, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okey, abin ni ikat ni ke jidoh inan pikalah ho tepa anak tepa family no tike. Nuna tu ka bagi kira bagi masa ka te hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah ho te ka tanggungjawab ka lah te alam hadui ka usahawan nan nang inna ni.
1: Bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa ta dahin keluarga ta masa ta katuk anak ta masa ta alam hadui ta mesti ta disiplin te masa ta. Contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak on aku yu aku sedia na hawi aku cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok pinang nanan di nanak tati sekolah alam dah dek ok jadi kereni udah kaya dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta anan abin anak ta ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus teji tu mesti balance lim kat tam na si pihak alam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat lah po nya adui lo ligit tu ka am bikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
0: nagurem na jaru nikah jadi ji kluna na lang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa nun lim pencapaian na lang o imala jarun atang 30 duman
1: ya ke tek ka ko pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete ni nalang terkini deh aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak 2025 maringan ni deh.
0: Okay, anak-anak ji pencapaian telo anak kayaan yeah. Haga itam agri hati dalam program tam do ni Oktan ya menikah abis nikah anok anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita Okay, jito kalang sayu lah minat ke menhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi hae nuti nyadang mah matang harin telo pun mujana ni ta alam hadi-hadi lang anak na nono tu karing na repa nono tu ngenang lim hadi lang anak ti nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atau ngatang ka berjaya pe kare ni
1: paling penting alam diri ku unak lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Awi te sin masuk mang sukati pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usiena berjaya. Paling penting mesti antak lo modal te. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita
0: dan pihak ti kepenita sendiri
1: amanah awi teh utang teh kelunan mesti tebayan pelalau bayan jadi awi dah upah saya ikak kata senang nita na bisnes jangan usi tu sah ika elo dah lan dah elo ita lan
0: okey anan hati ji dah tangan dalam sayulanan prinsip anan atau penting lan awita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke susah pe ha awi mina nusi teji batang katuk ta alang na ita tai palaji tu kati sendiri okey anan tejo kuri-kuri tu kalang dang oh anak barap aku sekedap jangan ngeluar abin apa hanya pejitin kami ingin apa suklaan halam program tam hak radio kaya ni

dapatkan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Radio
1: Kayan. Okay, mau selebih mani tamli mati ni bakih tam Miguel Majo alanai awas etam hak konti. Kena tini hello DJ Baun nun dengar hak konti. So kena dengar kuih hak konti ni selebih membangat amiri be F6 platform Shell lebih ni ngerem tua jam madau ini. Akhir lagu perah-perah DJ Baun kata tabi membakih mempanak. Alang anelana akui Tuhan memberkati itam lima dani sayu kena DJ. Okey sekena mani kalau humi guel mak jo ampan aku madak lagu pengakai ka tindaku sengkeri tang perlu pejo-peji alam segmen dengah menhawang dale. Okey dengan launa Allah lene mana Tokyo tino Taufan alang tua angkio jadi hak timur Jepun alang lahu Malawin Tokyo tehang do satu dahin do dua tino dong mau ke dahok bara usam bahut dahin bahui Taufan tujuan ihati Taufan alang ke-25 do mana ni alang taipala perairan selatan Jepun dahin uana 10 kilometer ji jam Jarun pukul nepitan jihma te adau amigu di. Taufan lahu denggeri di. Dina uana jatuh 26 km jijam. Dahin tujuan engkio jadi hak semenanjung boso hak wilayah Chiba timur Tokyo te adau ani. Taufan anan engkio agri usang bahut. Bahui dahin lahu lupak ada kaya tino dengna alepa hakuri-kuri angavan alang aliva okey nanti dengar alanai mana Tokyo dengar alang kedua alanai mana Jakarta tino lim daha alang tino lim daha alang matai alam kes akapen KM Vigo Transport saya alang kaham hak laut Jawa sanai tabah pala pulu laung menu telol an patai enha pesuk te dau lima di pasukan penyelamat pejo hadui pebe daha alam kapenanan te dau amigu di te jatuh saya laung alang dang enha selamat dahin jatuh 25 laung laan paen pade Kena tini tino KM Vigo Transport Aid alam anau nak man Surabaya, Jawa Timur, tepala Banjar Masin, Kalimantan, Selatan, empayan kira tektuk alam amdang anyakang, teguk banget ngelupak tek puluh telok dua bulan api tandi. Jadi, Kapten Kapananan Anira tino Kapananan Matoh kira sengit kena tini, teguk lupak. Telok meter. Jadi pihak berkuasa lahu kuma dalam emdeng nurepah si dalam deng terima isyarat menkap penanan alam pukul 2 jima empayan dalam terima dahok bara 2 jam menuhanan tinokah penanan terbalik hak masa lembo laut Jawa. Okey, nanti dengar alang naik man Jakarta. Okey, manitam lim, manan doa dengar manhawan daleh dan aku si manitam lim lebih ani. Dan lahu dengar manhawan daleh dan itam kelenghi tek jaka alam pia lebih jima. Jadi kerana aku sengkerita perlu pejah-peji tek kelenghi jilagu ala kenana jauh laing ihati perah-perah.

Pengen apa lah kesempatan ini? Anak duan, telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kaki kurang tam-tam sama muda-mudi ya. Aku ingin nangan hitam, ja hitam, anak ageh tam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin ke home. Masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usik milih umun, usik milihnya, usik milih dah kaya. Hitam jam, kes-kes kerana kahum lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis suka nalang ngam atau sesuai tek batong tam lah. Dan dahok tangan ku mana tambik lang bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle lang pun lang aktif usik hanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Kejian physical dengan food intact.

0: Okey, mau selavi dan lah hoba o kasung arah mani tamli majadi mani tam o teh kelengi jela gola kena flow nan sebulan ni hati amai aku kawa tu lagu nan gerik tam 55 minit tepuk na 2 lavi. Jadi mani tamli mamlak 5 minit tolaan ampai pukul na 3 lavi tino pukul na 3 a itam sang pejoh peji alam segmen PDK peji adahin kelo. Jadi pan aku makala dengan ni mandi jalan gerik tam ngejeloh segmen PDK tino ku sembaras ku na mani tamli. Alan teh peji dahik amatah mampuku 62 beluar daudih ateng kerai ni. Jadi manital mentah kucing serian lunduk bau mengkeluh hadau peja-peji kelih redo kami re FM ngejelo segmen PDK alamatah mampuku na telah lebih ateng puku 6 na'a. Jadi tidak ku sepah apa ni tamlim teh keleng hiji lagu ala kena rosana urai ihati nusite salana. Okey, selovi dahin senglarah men itamlim.
1: Hai, nendengah ngelarah Jackie, man aku yuk.

payang beta o. Ku payang behule. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM. Pajit ingkelok.

0: penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ini selebih saya pahabung mana tak lem dan payah nanti saya suka nak mana DJ Baun langgan gerita mana pukul 22 abladu atau yang pukul telok lebih ini dia dalam segmen yang larah meladin hapan wana nak kuih usunukung temu HPJD yang telok dalam segmen PDK PJD yang telok atau yang pukul 6 lebih.

Iya, tolong mengkesu tanah program tam lebih aning wak napa kedua telok kaya napa mau dah men RTM Miri hati begon telok junang hap dalam ada hune serat dengar wana yang tam peji tak lama tit jam telok peji jarun telok melarah kita mampir peji ngeri yang dengar dah hap bara nunan pelahu man be lagu-lagu apa na telok piahani tak lama kelarah tam menjauh hadui tam lebih ani din kami. Wana na pokok pa lebih tambah pihak peji ngeri yang ada hendak alang ayak. Tak lama program hadir lumak tambah lebih ni. Tambah pihak peji ngwak tak lama dengar program hadir lumak. Hui nak tujuh program alang yang sang ana tak lama dalih bintulu jana daralaan. Hui nak mana telok leng ikam jama tak lama dengar-dengar mariang. Tak lama hadir lumak kena hati apa dan peji dia lebih ni. Dengar radio kaya nampak mu terpukul 4 junang macam tokal langak layona ampa yang tam peji dalam dengah usun tanah terpukul 4.45 minit lebih dihin asin hadu dengah men pun dengah radio men Kuala Lumpur nampak mu terpukul 5 lebih macam tokal langak layona ampa yang tam menjauh ngak kelarah peji dihin kami radio kan RTM Miri dalam nasib men PDK peji dihin kalau atang pukul 6 lebih nunak nariang tak jauh kesultanan program tak lama kelarah tam lebih dok jian ni 20G do bulan pitan 2026. Ya, ini lagu kedua tak lama kelarah tak melebih ni. Lagu nak kenan Bobby Laing lagu mak piji saya upiah babju.

Ia temu tanah meklarah presiden kami RTM ini tanah meklarah tam lebih ani nunang perlu mana kalau alang ete majusu tanah meklarah presiden kami putung ngejaka so kena payah nunang perlu mana kalau alang lebo hawas app radio kaya anda dengar haman telok dalih awan tama kerani ya teman menahang telok alang sayu bengkak sayu noh telok donih korea kawin wina manita malang tek dalam peserak miri jih mana dah usah na bapa teman menahang telok alang ote neta tubuh telok meduna jendara watinya manusia na bapa jenuh dah hal dua kali telok neta tubuh telok bareng. Okey, men telok lim tak nama kelarah penjidih na kami hari do kaya na Miria FM. Saya lebih men telok lang tiap talam apa serak talam ada leh wina men telok lang murid talam ada leh lang menita melang tak hak umar ruhak kampung nun tengah tam doa ni tak lama kelarah tam utama dalam minggu ni hak na tak 20 ji do bulan na pitan jeloh tam kira majaka ni temu pasui kinah tam dalam jul lang apa anak mage sayu ngejeloh hadui alang anak telok na den hina tu awan tam te ni tak lama hadui lang antam na den dalah awan tam te kita menyenang tak jok yok layan do tak lama dalah tam lebih ni na ngio bahwi belare kuri-kuri awan alang tak lama dalam lirin dahin aningi olah usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dalam lirin hui nak mana telok alang yang nak senjam tu nak tukar kiok layan do malam mana dahin nagahan ke sudo hui nak mana 24 atau telok puluh pad darjah Celsius dahin 22 do bulan napitan jihma aningi do apa kenali sun lebih aningi bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin dahin malam mani usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin dahin nagahan ke sudo hui nak mana 24 atau ngai telok puluh pad darjah Celsius 23 do bulan napitan jihma aningi do apa kenali sun lebih aningi bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin malam mani usan kuri-kuri awan lang tek tala madalih lirin dahin nagahan ke sudo hena mana 24 atau ngan 34 darjah Celsius nunan ni tam piah peji tak jauh kiok layan do tak lama kelarah tam lebih ni hati nahari men lebih dok ji 20 ji do bulan napitan atau ngan bulan minggu ni 23 do bulan napitan kini ada ngan bara menita malang tihiratit alam dalih maya hadui alang entam nam. Ya, seolah anak teh apa dan ngepeji dihina kelok kisok tak lama kelarah tam lewani. Radio Kayan Mira FM ngepeji tam.

Yang saya ulangkan tak ada nak menai tama tak lama kerana peji dah radio kayaan Maria FM lebih ane dah nak menai telok langan dan lebo peji dah ya kemana telok lang lebo WhatsApp radio kayaan Maria FM saya kena payah menai telok lim dan perlu menai anak-anak dan Sarawak dan Malaysia tak lem mutam ramai do Malaysia alang anak-anak tak puluh nama do bulan apitan putung duman lebo duman ane manitama dari Sarawak kena di tokalang sayu apa nata ma mejana lahu jo urip tam ageta ma keselamatan tam lahu talama dale ya saya kena men nak lang baju su talama ma karah pejidin kami hawa saya predo kaya mera fa masuk kena men nak lang ate ake lagu ada hinuna palho men nak lang baju usu dah ya ka live Facebook radio kaya mera fa masuk kena payak men nak

0: Mungkin ada yang pakatan dengah benda leh awan na telok. Lehen na tegur lebih nuni pedong amun nuna sayu leang peloh noh telok. Saya kena pamin nuna pakatan dengah benda leh awan na telok. Na peloh man na keling temawai MJ selebih DJ Usun kena tenoh yang akhir lagu bagi sebelum biti selangkanan Anderson dengan lai. Itong kena dang pahani pahapan pakai Facebook dan lima dah alang te ngeri yang radio lebih ani kena saya kena dahin selebih saya kena pak DJ Usun akan tem akan keling temawai MJ mana telok lebih ani. Okey, nuna pelahu mana telok langa te ake lagu ngajelo WhatsApp radio kaya Amir FM te mana hanga telok langa te ake lagu. Hayu ukun DJ alang kena ro sanaura nganap kelang hela gwanan so kenapa man telok lang te WhatsApp dahin dua lagu lang ne mana pengake dahrin telok talam klarah tama labia ni kena dang pamo lagu lagu lang ne mana pengake klok lim talam klarah lebih tam alang penu sayu dahin dana ane.
1: Dan sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabah, Sarawakians, this is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Ya dahun premier kasih dahun PMX Menteri Ayat Tan Malaysia.

0: Iya, dalam Sarawak, ya kan ada na bampa, langkri tama par, minat ampa yang tama beji, tak lama dahulu na surat dengar, lebih aneh. Oh, mu jante em na tak mentelok, na tak teh. Tamam ngau dah lok pandang una teng ne.
1: Oh, jajah seoka. Neh, nak pian melok gutun gula ni direk. Neh, no nang gutun gula ni dika. No tek no jung ini.
0: Tak kena aklok tak usun taganan deh. Em nyenang tak usun taganan. Beh boleh apa mena kriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni? No, gutun ya depo jung ini ni.
0: Ay, jangan aku jam anak doh ni. Ihak kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Uy, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dung-dung ke dung?
2: Bay, naik ikut dung tengah rangkuan itu. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kalau nang lagi atang lah tante lo dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Dem jam hiak na meteng butol gula areh. Ngalong ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja taman na amjam aku itu mohok gula anan. Tutui ka kan dohure itu kure mohok gula anan.
2: Kalekah dui kuan ni deh. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi kuat tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah. Ayo kah. Ya sendiri lah kau mamang kontrol tiba.
0: Iya nyenang si hok lo bihida Malaysia.
3: Sampah hari Malaysia melintam penuh.

0: dengar dalam dahun surat dengar men telok lebih aneh. Hetijinya sekolah kebangsaan, hetijinya sekolah antarabangsa Labuan, LAS, Kiona Mark Phillips, umur pitan duman, udang putulah arah Malaysia, uya dang api nomor dua dalam petadi yang joy. Joy ini ya, na long, dari Turki. Di Aranaru Joy ni hena JOEY ni hena the Young Kangaroo International English Competition Global Finals alang anah Istanbul Turki. Kiona Api Anugrah Joy of Tear alang deng nah ya Api Anugrah win lale aktif jarun petari yang lah anah hari manji atang 6 de bulan napitan alang u anindem. Mengenai tama peji dalam daun surat dengah lebih ini. Hati tujuh program Al-Anakuma Festival Kesusteraan Sarawak 2026 dengan pejadi 24 bulan pitana ni pukul lancing aduh stadium tertutup miri alang sang pelong hadiah ni dengan membeh ibu yang ada hok yang amat berhormat Datuk Pertinggi Tan Sri Datuk Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Dengar ban miri alang tak baraji laki alang nesak sang naku dua rim kereta kampung Sungai Baung Kerukup miri tetula dah nyenang ya tak CCTV alang antuk kuasa nanan. Ngiyo dah bara alang ne man dah polis daerah Miri alang anusang dalam Facebook polis daerah Miri tino dah lo tek terima dah bara tu sahani tegup kala saya 27 minit malam tek puluh saya ada bulan pita dalam ulalo tek joh dah na dah bara tek dua unit rim kereta anu najila ke alang umur 23 duman malam menala medalih ni ana bara pade hak kuasa nanan. Wanangai tama peji dalam madahun serat dengah dengah halang ni mana kucing pulih sekarni bayar pebeh dan derana kelunan dan kuri-kuri long kelunan alang anda pesat tahwin tak lama tusah hadi panok dan ada hak kelunan ni anda barat di mentek derpanu kolji laki haji kedai kuman kuasa nepekan kota Sentosa tak puluh saya ada bulan pitan alang ulalo. Dalam madahun surat dengar alang baik Allah lebih ini nak tak jauh alan alang anakuma jajaran Red Line Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak alang aruna sengjalan jatuh telok puluh tusu kilometer ana bagi dalam dua kategori hadui nana alak dalam pekam le lima an temai hadui lak na dihe na lana na an nge u dalam keunduman 2020 sayang. Minta melim tunai tamah peji tak alam dahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah dengan pemong ruak tek jaka alang piah nguak jemas selebih din temah peji din dakam Radio Kayan Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
2: Hai, mendengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah Radio Kayan, ngelarah ngeluan dahin hapan, men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih, pejin dahin telok, men

0: อีอันลากูฮันลากูอันนับพโมงับนูปังเกตลอดเลมาลังเตะเปจีดเฮนกามเรดิโอกายานเมรีเอฟเอ็มยดีครานิตามาเปจีตลามาดอนิฮัลม์สจาระวันนิตามเนบงว่าโปรแกรมตามตลามาเซมันพีดีกายเปจีดเฮนกลอดมาจำตกลังลายูนาม
1: ดาวนี้ฮัลมดูมานาปลุปิตานาพิตันปุลุketua menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud menjadi Jumah Maring hak kota Samarahan. Ihakuma, Sarawak dan Hipun uli iti hadui tehanna junang bilion atau ngeji bilion dolar alang naima sektor panopiwai alam meduman 2000. Teguanan hak utaha panopiwai dan ma'uk telok atuh atau lima atuh man ekonomi negeri. Ihal hukuma, berita sang ilau kat alam sayu jadang miat urip sayu rakyat. Ihak kuma, kadar dahak humek hak Sarawak angkiok ngileh mana 10% alam duman 2000 men udah na kahum naan program pembangunan jaka alang aru alam kahum naan sektor jarun tipu pulu duman. Hadui tengayat anan anginah dan miat urip rakyat dahi mejen hadui ekonomi Sarawak.
0: Iya, saya kena mandi cik maun alang penerbit doa ni halaman sejarah haman telah doa ni 20 G 2 bulan Pitan. Ya, selebih sepahabung men telah kengyuk teman hang telah alam beluan utama tepala hadui telah dihina kina telah berdah barang winak men telah alang etek usulan ayah alang petronga dihina lan alang tedah nurepa pujan tua kena na kereta kelunan berdah ka sentima dengan men telah alang etek umaru nurepa alang etek kampung saya kenap awin na pa'ana pejidin na kemek majusu tak lom meklarah putung jaka itam pahabung daho. Ok, men telah lim dihina tak lama dengan halangan usang dan ini 20 G 2 bulan Pitan, lim sekolah rendah di menengah lang teeda pejabat pendidikan daerah PPD Lubuk Hantu di PPD Kenawit Angkap Jaki pelalu doa ni awin patrongak di natusah apelisun Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak dalam dahok dengah tek bara dahak nau tatanan ngiyah menbe indeks pencemaran udara daripada IPU alang hinang kuasa nanana tak pukul lapitan jihma anide tino jana sayu men ageh dehin keselamatan kelunan.

0: เปนเฮนาจิฮาวาเฮกเนเซลิงเอามันตลอดตลอดมากระทำมาเปจีตลอดมาตลอดลากูนับเนี่ยลากูแล้วกันนั่นเอ็นเดอร์สันงาลายเบกิกิสบุลูเบติสงับหนูพังเฮกได้หรือเนตลอดลังเนตฮาเฟซบุ๊กเรดิโอไคเอเมร่าเฟมยิงวันดังงับหนูพังเฮกได้หรือตลอดลังเฮกลากูฮาวาสเอฟเรดิโอไคเอเมร่าเฟมเฮกลากูแล้วกันนั่นโรเซียนาวไรลังกูมาอัมฮายูอุกุนเดี๋ยวลากูลังแบกล้อเนี่ยเดินนั่นลังกันนั่นเซลิงเอาAlang aku ma urip ani ya na ji hawa. Kenapa ani pun jaka alang sayu pijin dah kru nalang telok nyalam. Ya pedung lebih nuni tu sah telok seng ngap nu reba pelong hadi lan telok na. Tek tek tua alang tema men telok na hadi telok. Jabak telok japan telok seng pelabu higam hadi telok tek tua alang kaso ya. Kena lang kaso telok sen hadu hamok banji telok haman nugeh telok pedung ah. Dahin pedong tak menhang hang tok lam sang ngan ave hadui nyaman-nyaman ni tok ke dalam aja ngroa Muhammad tok biti teng lege kupi pedong dalam tentu kena tuloi pun klara di denda lang seu lebih ani pijadi naik kami radio kayan Mir FM.
1: Hai, nundenga. Aku Wawa Menyunimas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo atang pukul telok lebih. Pejin dahin telok, men pukul telok lebih atang pukul 6 lebih.
2: Nunok tu kita mulai ke amoh i dagang. Lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai menulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nusidang terima barang ala enbayan legah nak dahin kunananang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman, Redo Kayan, Miri FM.

0: Iya kacau lain hari ke Tuhan lagi ulang kena sendi sangun alang kita amat temu pecing wa aman telok alang ngamat ngamat alang ngayap ngayap menyusu ha Facebook live Radio Kaya Amir FM kami hati hapun Radio Kaya Amir FM jadi hangul ana mai sayudo kena nak man telok alang hipun do kena nak ngedoni we nak man telok alang hipun do kena nak anak mari yang sumar yang tak lama bulan Malaysia ni tak man hang telok alang hipun so gak te do Malaysia 26 ada bulan api tanah ni deh ji berkat aleng sayuk lan pejik geng ji hadok dah ini di Jaya okey mentrak lima selebih men latif ngau anya emang Margaret Margaret taman David Peter Elvin Jokalang Minja kita nuban ibau luhat balan anya taman lahung keling temawai Anuna pelhura starang lah Mira FM masuk kena payak peji dahyak majusu mana dalih aban na telok te kerani ya mana hari na telok alang te peji di na telok lebih ani we nak telang Facebook alang te pekatan dengah mana dalih menumaru aban na telok te ya hari na telok taman na David Peter Tino hari ini telah ni te ngatok dengah usana kami hak long bemang ini DJ kena wisoh kah tak jam usana jarun taga ane kena lan mina pada usana jaki padong alam jadi jam dua jam nunan nak babah cukup sayu nah yang telah ni bengka ni ngem kengyo teman hang telah alang bengkak yang kena telok petulungan dosan nuna pelahu dah amiri ni jihma de aku ini rah yang program telok peji lebih ni de ya nanti balik lang nira dah hati nata tangguh dah jihma ni de ona nah nyaman-nyaman nusan bawah melu tangguh dah urok dah dua hangun nata dua ni yang mentera lima sana do nata urok telok nguak lebih ni tangguh telok lang telok tubuh ah. Okey, mentera lim penjadi nak kami hari do kaya anak Maria FM tama pihak peji gereng dahun premier tam Sarawak ani hada balai dahun nak tegu ramedo Malaysia alang nama lem 56 do bulan pitan 2026 ni dehak kucing bin dari tam Sarawak hendak alasan dalam menduman ani apa na perame do Malaysia jadi tam pihak peji hena ampai hati tam peji gereng dahau halam lengkenan taman telok Yusuf Anye aner yang
1: Andi balik-balik alang tenang di hati selalu tampaan pahala perangtang hipun lu genap denak genap aruk genap masih hipun selalu balik dari tenang genap nyawa genap pang genap alam mulut tam
2: kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju. Negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Dan pada masa yang sama, memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.

0: ngarana Levan jadi mentlo lengaran hunyang lahi tipung kah bidah kan unjam tlo te dah leng tuget lagu dengan nyelong lagu ngiwarana tlo la ana oke mentlo li Levan doh kayan leng kena juli jengan lagu wan tlo kisok manalasan tlo temu pejidin akan merido kayan Mir FM ya pejan do lebih pejan dan tlo pihan hari tam te menahang tlo aleng nunan tak lama kelarah tam lebih ni pejidah ya aku nyindang te bagi Facebook kalau ngetek bara ulim hadui dan kena pukul telok lebih jureh komando kena ya so kena kena apaan hituk din apaan jan hadu te jaka apa nan telok kuman ni pedong te hadui lang jendang anan tama lak kanunan tua tugu tam o higam nak masih anan telok pak au janirana eta makayan ni sen hadu jaka aban telok kuman yang mentok lima tak lama kelara penjidin kami radio kaya anak Miri FM penjidin tak lama dah operaner yang
1: perlukan pembiayaan patuh syariah? Wow! Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!
2: Kerani tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang Malay ke peluvat ke skim meloksin alama up utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
0: Ya, mana telok alang temu pejirin kami ngajalah hadiolan telok nah kalau dengar berkata pada dengar mana adalah awana telok tejo hadi tejo program alang ana kalau nah dan ana WhatsApp Facebook Radio Kaya Mir FM tak dengar alang sayu men community tam alang pia-pia dan mejan kenapa telok kayan community dalam majik jiawan ok minta melim kita perlu jam tak lama di tam Sarawak kena jadi dari halang atau kenyutuk lan nah hadui alang hin kinahakanap dang mai awang mai pengjam buka alan mana telok kelunan dalam dalam

lan ala ngatak seo lan aban ngat wa lahu ude alang na talama sektor agro penguman negeri dihin ala nalang hui mariang lahu hipun uwong teknologi alang bo ala dang petasah adehin dale-dale hak be talama tangayat ala dang labat keselamatan nguyo penguman dale tama Sarawak. Jito kalang kenan hadui berita dale tama Sarawak sendiri ya na kerana alam dah nak dipilo dahin nak ji bagi hadi ulung nyelong pare alang dang murib dara dahin nak tang lima hangun tang guno nak jadi buta nuga mariang nalu mak mariang macam tok na padi perennial alang anda nak kala baram dahin na joh dahun na telok dua na tak lom dengah hadi ulung mak tam lebih ane tino anang yo manbe ebe ngai daho manbe dengah halang anu sanga talama 23/6 talama 2026 ujung bulan tusu atang ngapun bulan 10/2026 ni bintulu hena amili jadi lasan apa nak na Sarawak Agro Fesane tino ngio manbe ebe ngai daho alang sanga pulong haduani hena Premier Sarawak Datuk Petinggitan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato Abang Haji Openg. Industri penguman komoditi dahin pembangunan wilayah hitam yakti hitam ni hitok nguak dahun menteri nak Datuk Seri Dr. Stephen Rundiu Utom Matek Bara SDF 2026 hek nah jelasan aban tamak dang henang tino an ngiok dang mepang saya aturi bulong kelunan tak lama puluk dah dah na program ni tino tak lama kio dah dang mepang api belin legah belek kelunan teguhan anena atang 6.5 juta ringgit. Tino hangun ani Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utama Tek Bara hangun ani kerlang dah neken dalam hekna tek jo hadui lumak gaya antam na menunak de kena dang anu de pakai teknologi-teknologi mariang tekak teknologi pintar macam tok na automasi dihin digitalisasi ubung mariang kentam nah tak lama dihuntam kayana bantam metena tak lama mihat keselamatan nguyok penguman alang tek tak lama dalih tam. Neng yo eh yang ada hok mana ni tak lama program Sarawak Agro Fest 2026. Ini nang manbe batang ada hok hanguna ni hana feeding the future fostering sustainable food anane nah batang ada hok Sarawak Agro Fest 2026. Nunai tama PGO ka tak lama dengar hata jo program Sarawak Agrofest lengat na nyenang membeda bulan yang ada hok na kena tokan andang anjo mina pada leh patro nga ada na tu saap lisu na krani dahin ita ma pa saya tok alang hui sayu lahu dang ma dang an i awang dahin do pawang sayu ala hadu ni dang pejoh dahin na i tok alang sayu man ita maklunan alang na hadu luma dahin ji sayu na man tabin nyam alang saya nak awin kerani hadir lumak hek nak pakai teknologi-teknologi alang mariang daripah modern kina tolok nyelimak dan ngapi awang ni apaan nak tolok ti panung larah nang jaki tak jo hadir-hadir alang anak pakai urun-urun lang anak pakai dalam hadir lumak tak alam madali tamat teguanan ya teman puji dan kami Redo Kayaan Mira FM 20 minit lalu pukul 4 lebih.

0: Yang lagu halaman Tuhan langganan David Juman dalam kereta amal kerana pukul 4:30 minit lebih.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam, Sarawak.

Iyan saya kena menurut nefret liwan alang salin de na basak dengah men telok lewian ni dengah an pemung ruak dek jaga alang piah ngua jima. Ok, mana telok lim dalam segmen na PDK PJ di na kelok dalam mengklarah tam lewian ni pada 22 minit lalu pukul 4 lebih macam tu kalang layu nak pukul 5 lebih ha. Ita me piah PJ ngirang dengah alang anda pemu menepun dengah radio menepun Kuala Lumpur. Dahin tak lama kelarah tam lebih ni jangan an mai saya kena menaklok lang majusu dahin mai pusu halam menakame alang teh radio kayaan Media FM kena pusu halamanan dan anak kalau bagi. Okay, selobi mana kelarian selong tinoi habara ya mai ikon usan dahin do maaf ngledam ya saya kena men hari ni telok kelarian selong alang habara te jo do ha dale awan nak te kerani. Dan apa lahu man Runarudu Fujiwara Petrus Wan selobi luhat ibau Jalong Lawiang selobi mana telok lem dan apa lahu mana Jasper Joy Jenny dan pelahu Malan Maria saya kena tak lama kelarah pejidin kami radio kaya nak Miria FM.

Ya, Institut Koperasi Malaysia, Zon Sarawak ke sana program inspirasi kepimpinan koperasi dahin kena hajak deng na dah alang tawin dalam hadi operasi makang patrung di leban an cabaran nurepa ketah dalam hadui dah na koperasi. Anda na dengah mana sibu. Anggota dalam makarah empat tama pejing ran lagu langkanan Alex Lihana Kuma Usu Janatang Festival Kesusteraan Sarawak 2026 alang tebak loh na darah lima do hari tek do teloan hatang 27 do bulan pitan ha stadium satu tutup miri winanan tek jo bagi hadi telo orang hulu hi nak man telo kayan tek petadi yang tekna na tek 26 do bulan pitan 2026 na hari pukul 7 lebih tang pukul 10 malam. Okey, ani ha na buka jinun tak bayar anak tak kelok leng api bagi dalam petadiangan ni mentelok leng umur nahari man 10 sayak duman metai buhusun tak lam ji kumpulan lima long ji lang tukang tekna dehen pal long lang nyabe kumpulan nanti pun lake doh nerepa dang pejilim nunok tu gaya kelayan nerepa dah ban kelok henah pakai pakaian asal telok kayan pakai pakaian tradisional kayan. Ini adalah dah api puluh kumpulan alang guna daftar anan tu alang dah api ngiyoh apa tadi yang tak nak aneh. Jadi reti nak sumak tek puluh kumpulan tua alang ana dah elo hi mentelok alang guna daftar telok kelang ana dah api. Adahin dah penganjur hi pun hak dan bata penyertaan telok alang jan ngiyoh syarat apa tadi yang de bulan na pekap mata penyertaan ya nah 20 telok de bulan ni nah do telok dalam minggu ni ni dok ji jima 22 de bulan do telok 20 telok de bulan napitan ada hin tak lama apa tadi yang ni kalau alang api bagi kalau mesti te lapor diri kalau ji jam ampayan apa tadi yang anan anna dahin syarat alang treat ya nah tunggu kalau ngiah apa tadi yang ni kalau mesti maang reti nak jan mabuk jan ga atau pejana pi nun tok alang deng pakaso ano program dehen petadi yang alang ana dah ju leken para pelang ana kelo nati asen dah nyat dah kasar dah jak mesti nai pun dah halam lu denak motivasi daripada dah tangan alang deng mopang hitam ngap jitam. Dahin nak tu gaya tema tak nak dalam petadi yang alang anna ana barang rewa ya anna bebas nak nah man kalau milih nak nak an tak nak nak paparap alang yang sang anna kalau nate jadi apa na kalau sang na petadi yang ani hanya hak pentas utama alang teh ha Indo Stadium Miri tu pahak stadium macam tutup Miri jadi kena tolak jam lim apa kalau siwak nerpasang teh Perpustakaan Miri. Awan kalau na petadiangan ni na stadium tertutup Miri. Nah hari pukul 7 malam atau pukul 10 malam. Jadi hadang nyaup kalau teh asan kalau lido awi na dah alang apu bau hadui lebak perlu teme alang perlu anda na dehi na bara mana kalau. Dahin nana na dah bara riang tek jo petadiang hatak na tugu dah na di Festival Kesusteraan Sarawak kalang sang matoh di teluk ani tanggal 27 de bulan pitan 2026 ni.

0: Ini ate hudung ari kita. Teko nak kasi nak itok kita nanti kurem bakta aku teh lega. Kalen na seluan ko ni birak seluan bulan di. Sayu bakam gak kudak koy hasi ke. Ay pita sang kepetang hinanta ko. Ika ke ba ono to ikak ka? Nyamu nari ke. Hayu kika dia ataupun.
1: Oke aku nak dia ku nyamu dia sip pada aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: gila. Itu sayulan ke
1: sayu. Sayu ku nak dia sip pada aku nak ke debi. Aman ku kurem oi ku nak

0: Nak pergi apa ni?
1: Ya, cakap buah kat lah nak jarum nanti ni lang bihi telok salak nusuk kapi buah kelunan. Okey, mentok lim lang u tambah pergi yang ngeriang dak sape. Jadi nesak telok ngeriang dak tong ni. Jadi gini energy men kelihatan dasar tak mengkayan dak tong. Ya, pukul 5 lebih dengan mana pun dengar radio men Kuala Lumpur.

ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Iya, perlu pada minit. Lalu pukul 5 lebih, temuh tak lama kelarah tamah puji. Hari ini kami Radio Kayaan Media FM mana Trok Langai TH Utara dari Sarawak. Dan perlu mana hitam malang TH Belua dari Sarawak. Kina dengan online temuh puji di kami atang pukul 6 lebih.
1: Lenghinah Radio Kayaan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayaan. Radio Kayaan Nepji Ita.
0: Yang abdi tama pihak peji ngeri ngadak tu ngadah ngadak hal sape wana nangwa itama temu peji tak lama tu kita melebih ane. Okey, tak lama tu kita melebih ane hak nahan nunuk tu gaya itam melo itun daun daun urok sip tam ala nak jan na mele daun urok sup daun urok sup ala nak jan mele kelube kungyo tak manahang telok alang ikam peklat daun urok sup ane tak kat lang antam nango padong te mi tamka kat-kat alang dang ana telo lo dara ala nak jan mele maram itu na menjam tok na daun itun norok sup daun itun bawang dehin dang an telo lo petap awan alang alang dook alang megang. Dalam bentuk kita melebih ini, nah nunuk tu gaya hitam, melo daun rok sup tam, ala nak jan tejawa nunan tua, tak alam ais tam. Nunan pelahu itu na bawang, alang hitam hipun, abis na dua ketani, na haja urun na dapur tam, macam tok na bawang, bawang bela, bawang putih. Urok sup tam dehin bawang daun bawang putih tamnan antam mayo maang-maang kuri hukam.

Iya, mah pencen aja ku David nih. Di lagu-lagu mah aku mah pencen. Anak-anak hati jo. Rip tam kunan unya di pencen. Tugu ta pencen. Melu sayu jantam. Lalek pikir hati jo hadui. Jadi guru, mau nyoba je mah. Nunam pelahu hati jo hadui. Hadui alung jak lahu. Paan te cabaran. Ya, saya kena mana kalau lem. Nunam pelahu. Mana hari ni telok lang hati ake. Lagu ni dek mereka David protesi. Ake lagu. Aku mah pencen. Langkenan. Nah, cikgu David Anandek mantelok lim radio kaya nama Maria FM mantelok puluh minit lalu pukul 5 lebih wanya hapitama peji. Okey, doktor lama dengar kali ya.

0: Iya, jadi apa surata karena lu tak emat dalam lagu nak itu kata lagu una. Alang anda pemo mana telo lagu ni. Nona pelahu mana ngabnu pengakai lagu alang ne mana telo lim. Kena hadang pahani tam lima jaruna telo ngelara. Jangan ada mana telo lang yang usu nona ya kerana pada sahut dalam mana tam. Ji bagi hadui telok udangan telok peloong kerana ji bagi anota mata usul naya sangat tangamin alaan sangat tangguh mata makin ada merasa yu sentimah hatu ku petrungak dan daun repa alan lang penuh repa jam kena naik kereta kelunan we nak mana telok lang uli mana pan telok nyadui jadi man telok lang te nyadui ngio sif hadui tam ku ngio sayu ka awang repa alan kuriak jana lale sang terdah daripada lebak kereta macam tu nak dah alang uli nyadui dengan mantelok lang tak lama semarahan tak lama dengar hati hukah lima atu 20 long kelunan muku mor busun 60 duman udang na rekod Malaysia mariang tak lama festival kebudayaan Chong Sam alang keempat 2026 alang anda nak hak kucing jadi anda dengar alang anda bara jadi hak kucing ya mentelok warga-warga kucing nuna dengar hak telok kerana nuna pelahu majlis bandaraya kucing selatan MBKS semihat nguak temeh hadui ala dahak dang patrungat dinude awan kelunan lebak murib teguh Sarawak ngiuk mutam kesut urib lebak kelunan nak sadang murib darah hibang lebu duman 2020 saya artina dalam medali tama Sarawak kerani utek tada itam hipun kelunan ayak tam alang makin deng daripada darah umur dah urib dah ne peju tak alam dari tam abinanan berita talam dalih paen nah dihindang lawat itu kanan ala sedia awan awang alang sayu menadah peng alang aru urip none menjam tok nak talam mendengar suntana alang pernah akbara talam kurik do lang ulalo dari Jepun pelahu makin lebak keluna naya talam dalahanan alang pun umur hui jatuh duman dihina perintah dari Jepun kerana pelahu ilu ala nunuk tok gaya ilu ubung-ubung urun-urun hade urip lawat lagi dengan keselamatan dan dak kelunan lang uaya urip nuni ala dak paen an puboh din an lawat age dah dahin kungyu abin kenan urun teknologi age alang sayu nuna pelah hitam kelunan saane jam dan nyekelat kenap tam berhat kenap tam te jo puboh age tamin sayu kungyu anan ji man okey na alang dang na kelunan dalam dale tam saane aru urip dah tak lama dale tam ne
1: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok Radio Malaysia Kayan

Ya teman hang telok lang ngatak ke lagu tulang aku lang kena najerin na bayak. 745 telok lang ngatak usul na ayak lebih ni. Saya kena mana kelok lang ngatak ke lagu ni deh.

0: Iyan sa talama lagu tulang hakui duit jadi bayar di ne tu jo la yang lang gritama talama dengah di ne tidak dengar ni nusang talama bulan ulalo deh dehin ana barang ruak mana telok langaran taman hinan dari pelahu penjaga dah anak telok langat api persa SPM berupa sijir pelajaran Malaysia talama dumana 2026. Dehin han nyenang man bed hau barang mariang alang ne man Kementerian Pendidikan Malaysia tejo udah de bulan men ujian bertutur bahasa Melayu yakna te 26 atang 27 de bulan 10 anan ujian bertutur bahasa Melayu 2 de bulan atang 5 de bulan 10 ji yakna ujian bertutur dalam bahasa Inggeris 26 ada bulan atau 21 ada bulan peluji hana ujian amali sains 23 ada bulan peluji hana ujian mendengar bahasa Melayu 24 ada bulan peluji 2026 hana ujian mendengar bahasa Inggeris 23 ada bulan peluji atau 27 ada bulan 22 2026 hana peperiksaan bertulis anak-anak dah barat ada jadual penuh persai SPM Duman 2026 Lim kata onte halam potar lembaga perpeksaan ala itam taman hinan berpa penjaga jam lim tejo do bara along Kementerian Pendidikan Malaysia usang te puluh saya ado bulan saya dalam aduman 2026 ni de jadi kina tam jam lim te do baranan bihi tam te hado dehin apa ane pihtok dah anak tam na te jo nombor angka geliran dehin na tingki dah lim urun-urun sekolah apa yang dah api persa perlu ane telok pet me lim teguanan hak dang teguanan pelahu nak hitok tak kita api permisi sokong dah anak tak alang api persa SPM ane ya saya kena mentro lim kena hitam taman hinan berapa penjaga temu semangat petangan ada anak telok dalam sekolah dah.
1: Aku jenih hanyi harapan kui menlim anak kayan alang ngalah pelsa SPM do mana ni harap dah dang ngalah keputusan alang lebih cemerlang itam kayan pun dang ngalah pencapaian cemerlang sama dahin kelunan alang bangsa aja nah latihan alang guru I jaga adat ta dahin sayu dahin tamahinan ta dahin guru nureh pa dahin bakeh talahu nah target dahin berusaha mencapai target anan halam persatam harap le anak kayan berjaya dahin sekolah dah harap anak-anak tam kayan terus cemerlang halam sekolah dah Tuhan memberkati.
0: Iya cikgu jenisannya petangan telok anak-anak kalau ngapi perasa SPM.

hai tam itong berkat lang tama terima putong do talang murip tam hai na jandang antam mo jam cina itam dang patro nga do ni dang nyerut nga dang ipon nga lang sayo dang mage sayo dang biti dehin batong lang mage sayo je berkat lang sayo lagu nak kena ke Penrod Taman Telok Kaun Your Blessing anak pokok 6 lebih ngah pada yang menjo program jam tokal lang lain nak sa kena mantok le mantok lang uli manawan telok nyadu lang bait usulan ayak pada sayu tala mano kena telok selamat atang uli pala dak ko nan telok nyalam dak amin dak anak telok deh mantok lang bayat kalen nan talam jam kena ku itam ada napaan pihan ngarah sayu atang awan telok nyadui atang uma telok ngaop ya man telok lim aneh ana sape pahani telok ampai anta megahawa mana beda yang menjang program saya kena mana kalau lim dahin sayu do Malaysia tak lama bulan api tanah yang hitam lim habung wak jima ani dah kesape lang kena pindalan Rogers Jam dah kesape dah kabun nak maung

Selamat mengisi mengasas demuti pun punabar. Projek flyover orang Medan Jaya Jalan Tun Hussein Saka siap beranju sawa 2027. Sindak 440,000 pinomi meneka Sarawak dan Buran Moi. Robis boga dayu patut morat politik. Selamat gumi sebisama doku filem nabuang dan abar gumi YFM Bidia. Projek Kakak Takah Red Line Short Stretch Deliberaya Pemborneo LPB Sarawak Saka Siap Awar Sawak 2020 Moi pakai beranya 100 juta ringgit. Nuna Pinorang Opis Menteri Kejaraya KKR pihak kontraktor bau terima tapa projek secara rasmi untuk patropas durimit masa semeng nuampuran. Opis Kejaraya JKR Sarawak memperuah surat setuju terima nudu syarikat DAL HCM Sendirian Berhad dan semua moi hendera moi deropas. Projek koran de omus mengejuk poin ni kilometer ini melibat kerajaan namah paguh tar orang de prii lokasi yaitu de Lacau, Selangau, Balingian, Kemena, Sebiu, Dua, Tudan. Ini inisiatif perintah dengan nama paguh orang de doi morat dan projek awal LPB. Menteri KKR Dato' Sri Alexander Nanta Linggi mau diningat projek de Kelawit, Tatau, de Bintulu. Projek flyover orang Medan Jaya Jalan Tun Hussein on de Bintulu saka siap beranju sewa 2027. Projek bitoke 145 juta ringgit ini melibat orang omu 2.9 kilometer. Menteri Kerajaan Raya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi nang projek ini adin meh moi perperi 0.05%. Skop projek demorat kakak takak orang naik flyover 4 lorong 2 kawah bayar nama paguh Sipang Medan Jaya 2 Taman Tinggi. Pimono projek itu buat apa perhati dan notap dapat siap nuna tipu. Projek ini saka dapat ngurang pinusah trafik de Sipang Medan Jaya rasa nyimpinyonang dua pingramat nudunya ada pakai orang raya. Ya sobat niti selepas odininga tapa projek de Bintulu. Dan beramoi sewaiti 440,390 pinomi meneka Sarawak bitamah 0.5% dibanding 400,000 semumai orang dan tipu ada sama soa sumia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang pingunak pinomi ruar pun bitamah jagin 275,500 orang dibanding 244,300 taruh orang dan beramoi soa 2025. Sen tipoh berani nek beramoi iti Sarawak rekod robis taruh poin ni 6 juta pinomi mun 2.42% dibanding taruh poin 2 juta orang dan tipoh ada sama soa sumia. Ia saka kia ngeri bitamah seropas ropet soa nek tuben soa. Pinusah jerebu mengimpasas dan pimonu pinomi luar pas sektor pelancongan kesihatan saka dapat binaan. Ya sobat ini takkan ngaram apresiasi Office Museum Sarawak 2026 The Kuching. Piswa bara dayung dan bidang politik patut diajak taruh puru peratus sija sebab itu dapat ingin pasas nuduk potensi berdemunu. Menteri Pemasang Dayung Rawang Dua Masyarakat, Dato' Sri Nancy Shukri nang, robis boga dayung dan politik dapat ingin amar bau dan pikakat negara. Sebab binu yarap robis boga dayung rebuh pitun jagin calon dan berhenti negeri PRN dari anak. Ya sobat niti takar majlis taja Wibawa, Women Leadership Circle, dua program Power and Presence, Image, Keterampilan, dua Authority Pingubak Dayung Malaysia, The Kuching. 50 orangnya suak dalam program ini.

Kita buat doa bar. Bengkel Media Sarawak 2022 menjagim platform nama pengipuan dua pimane yang media ini join pemasang teknologi kecerdasan buatan AI. Gabi Menteri Dopis Premier Dato' Abdullah Saidol nang yang media mesti puan hal perundangan hak cipta etika baya gaya pakai teknologi secara bertanggungjawab. Isu hak cipta pun mesti abangin perhatian. The Morat Osi de Kaku dua har terima royalty sen kandungan de abo nai pakai AI. Sementara itu, nyaa media abo media ngun sensitivity takar ngin pinora berita amat abikait report de melibat mangsa rawang dua community. Ya sobat niti takar Bengkel Media Sarawak 2026 de Kuching. Pemidia saan tikiung dua kota makin bitamah pa pengeluar makin bikurang. Gapi Menteri Perancangan Bandar Bentadbiran Tauna dua abang torun Sarawak Dato' Len Talif Saleh nang si jaka patut abang mit nganyak kitubu nama pengeluar suat dua sumber ino. Bitamah kiangnya a pun meda pemidia makin bitamah dua iti mengimpasas dan pengidia. Opis Perikanan rengin pinurung nudunya aderaan ngosa industri tikiung ngirusuk penyedia sukat beranya dua khidmat nasihat teknikal. Ia sobat yang ditakar tuap GP Belawai Siri 2 2026 The Belawai. Ni orang dari rakyat Indonesia masih arwah yang dapat seropas ia rabu kang sungi takkan naik keroja dan ni tongkang sinegimatan igat muka onunum teropas. Nuna in opis bomba dua pengamat Malaysia JBPM Sarawak, mangsa Saiful Bahri, biumur tarpur-tar Sarawak, bisanya nang rabu kira pukul nom suku ngumi, si bayu hoboh ngedak baradingan. Sejaka karik pakai bot selama robis ni jam masih doi mujur dapat ia. Operasi karik dua pengamat SAR memulut onu kedua, onu iti. Kuasaan karik pun berpeluas nek radius 5 kilometer suatu pat ia rabu. Takar rabu, mangsa pakai boju tongan omu, kalor songet dua suar jeans. Kawasan Laut Teluk Brunei de Nyamung Sarawak, Sabah, Brunei dua Labuan dapat buah pelaku jagin topat ngatur cabaran sukan piin Teluk Brunei. Gapi Menteri Pengakut Dato' Hasbi Habibullah Nang iti dapat masang hadap sukan piin de kawasan utara Sarawak. Cadangan ini membarunya di osah perintah persekutuan dua perintah negeri dan udung bisama Malaysia Brunei, Sowa Sumia. Kerjasama mutas wilayah suku biguna sebab cadangan ini melibat pengurusan kawasan laut dan jagin baat antarabangsa. Ya sobat NIT takar top Pesta Limbang 2026 The Limbang. Dan kong emas sabar kebasa bau pun-pun. Projek flyover Oran Medan Jaya Jalan Tun Hussein On saka siap beranju Sawa 2027. Sinak 440,000 pinomi menda ke Sarawak dan Buran Moi. Robis boga dayung patut morat politik. Demi tisi jabar YFM di demi nyusul da Azarina Sabri, dua penukar kang sina bau da Josh Martin, sen section berita awas masa, RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

dikira dah ngaji pakai frekuensi ni 0.6 ataupun Yursa RTM, klik Selamat Ngumi Nudingan Mak Kamut. Ngumi ti ada bersiaran secara langsung dengan Yursa FB. Okay, muka buku ada Ngumi ti ada sama dengan jelaga Sandy Valo. Amu time dia ya, kaki time dia ya, Ngumi ti ya. Pada bersama dua dengan segmen ancam betul.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sebung Asih Pun Pun Agah. Projek flyover Jalan Medan Jaya Jalan Tun Hussein On jaga kemas bulan Julai 2027. Sarawak rekod sindek 440,000 an pinemi nga bulan Ogos. Rebes bege kaum dayung dob guna drum politik. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vic Moloren dermaga sengumi andu YFM Bidia. Madin tengah negah projek katu taka aran Red Line Short Stretch di aran bas Pen Bonio LPB Sarawak jaga kemas ngapun sewa 2020 mai adi berkait ngap pitah beranja 150 juta ringgit. Darang so Opis Menteri Kerja Raya KKR Kidanang tapak projek meduk serah ke pihak kontraktor nga andu pat adi ripas nga tipu pemansang projek tui semengenam buran. Opis Kerja Raya JKR Sarawak purwa surat setuju terima ke syarikat DAL HCM Sendian Berhad nga semengmai anu buran Ogos adi ripas. Projek adi ambu semengju poin di kilometer ana biket nga kerja katu takah tar aran di peri kawasan Aninah Lacau Selangau Balingan Kemena Sebiu Katudan. Ati ina inisiatif perintah yang katu takaran adi sediagi adi dedau keberat dalam pemansang awar LPB. Menteri KKR Datuk Seri Alexander Nantalingi mendag tinggal tapak projek ana di Kelawit Tatau Bintulu. Projek naik flyover Puan Kaja Jambat Jalan Medan Jaya Jalan Tun Hussein On di Bintulu jaga kemas ngaburan Julai 2027. Projek berga 100.5 juta ringgit tanah berkait ngaran adi ambu 2.6 kilometer. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi Kidanang takah kerja projek ana madinati ina mai propri 0.05%. Skop projek ina saman katu takah aran naik flyover 4 lorong sama nambah kena simpang Medan Jaya ke simpang Taman Tinggi. Pemansang projek repeju dok perhati yang netu momentum kerja dikena neka kemas tunda tipu adi dok netap. Projek anak jaka ngurang penyibadag alan raya di Sipang Medan Jaya ka Teban Senang saman penyibemai di Atus Ramat Dairatus. Sarawak rekod 400,000 160 mainan pimendag pinemi ngaburan Ogos 2026 ditambah 6.5% banding nga 400,000 semeng mainan yang tipu adi sama suap kerja. Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif ke Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang, pimendag pinemi sore sepak menaga ditambah ke 275,000 mai ratusan banding nga 244,000 peratus tarunan ngaburan Ogos 2025. Ia netipu soburan Januari neg Ogos 2026, Sarawak rekod rebis taruh poin di 6 jutaan an pinemi, ada inah mun di poin pandi peratus banding nga taruh poin 2 jutaan an dalam tipu adi sama suap kerja. Ayah jaka kiang pimendag pinemi rebit tambah neg teban suati. Isu jerebu dapat teban susah di pimendag pinemi antarabangsa, pakpita kerjaan mi penyihat, dok sabahnang adu-adu tegap. Ayah kena sarati tipu malam apresiasi Opis Museum Sarawak 2026 di Kuching. Penyiswa kaum dayung dalam pita politik de patut dog nyekat ke taruh peratus ada. Menteri Penyikembang Kaum Dayung rawang ke masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Kidanang arti dapat maten potensi kaum dayung dalam pita kana. Penyiswa rebis bega kaum dayung dalam politik dapat teban dimensi bau dalam pinata peris. Ngana ayah harap penyiswa kaum dayung dalam politik dapat dokiren dalam berundi reis PRN Adire. Ayah dan sakati tipu rami mansang wibawa Women Leadership Circle ke program Power and Present, Image Keterampilan dan Autoriti Pemimpin Wanita Malaysia di Kuching. Perungun 50-an peserta soa program mana.

0: Di Jodinge ngaga, Bengkel Media Sarawak 2026 jadi terun yang nambah penyipuan ke kompetensi pengamal media yang nurak penyekembang teknologi kecerdasan buatan AI. Gapit Menteri di Opis Premier, Dato' Abdullah Saidul Kidanang, penyekembang AI berguna bedak warga media merti parat undang-undang, hak cipta, etika saman penyeguna teknologi ngapunok pinanggong. Isu hak cipta menegah berguna Dr. Midbat saman soparat penyidepu ka penyibayar royalti yang kandungan adidog peruah ngah penurung AI. Sedenana pengamal media berguna jaga sensitiviti derem kaga-aga rebesi tipu nai report biket ngah mangsa rawang saman penyutung ratus. Ayuk dan serati tipu Bengkel Media Sarawak 2026 di Kuching. Pemite tundu tikiung ka ketam dedek bertambah pak penyeruah yang sodua sumber perikanan anak dedek kurang. Gapit Menteri Planning Pasar Pentadbiran Tanah ka Abang Terun Sarawak, Dato' Len Talif Saleh Kidanang, rakah bituku berguna duk tembit yang netu penyeruah sodua sumber anak dah peduk nambah. Pinambah kiang rakyat menegah bedak pemite bertambah adi bedak stok dedek kurang. Opis perikanan rek turung individu adi bien minat yang ngusa pita kudip tikiung yang penurung beranja ke penyitaian teknikal. Ayuk dan serati tiput up GP Belawai sebab 2026 di Belawai. Nin anak dari rakyat Indonesia gibai duk dapat ripas rebu kadrem sungi tipu nyerja ditunduh kapar tongkang bisindek jematan igan muka nga andu setu adi ripas. Nerang so opis bomba kap nyermat Malaysia JBPM Sarawak Kidanang, mangsa Saiful Bahari adi biumur tarup taruh soa, dok Sabah nang rebu arong pukul 6.5 minit singumi andu, si bayi dok dada bedak dengan adi samai nyerja. Raka awar sirah mangsa pakai bot rebis ni jam, deh dapat mangsa. Operasi sirah kanyeramat SAR meret andu adi dua andu ati. Kawasan kerja sirah menegah dok pibayah, ke radius 5 kilometer so terun mangsa rebu. Mangsa sekasa ni dok tinggal pakai jipo butik singet ke pakai sinjang jin. Kawasan rawat Teluk Brunei adin jawit Sabah, Sarawak, Brunei ke Labuan dapat dipinandeng jadi venue sukan PIN Teluk Brunei. Gapit Menteri Pinyakut Dato' Hasbi Habibullah Kidanang ati dapat nyikembang sukan PIN di utara Sarawak. Cadangan anak meruk teban diasa perintah persekutuan Karpita Rais tipuh bidapet bilateral Malaysia Brunei suap raja. Kerjasama diasa wilayah skup guna amayati biketnya kawasan bahat antarabangsa. Aik dan sakati tipuh tep Pesta Limbang 2026 di Limbang. Ngaku ngemas segak peribasa pun-pun ni. Projek flyover Jalan Medan Jaya Jalan Tun Hussein On jaga kemas bulan Julai 2027. Sarawak rekod sindek 440,000 an pimendeg pinemi nga bulan Ogos. Rebis bege kaum dayung dob guna drum politik. Ngana ati adagah so YFMPD adi dog nyusun beda Azarina Sabri so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat segumi andu ka salam Malaysia Madani.
1: Dari tanah bertua ini, kita lahir.

0: kami andu bida perlagi de Abi Biz on Air. Episode de kami andu ti kita bisamah dengan Puan Lydia Karen si emosional indi urang dayung de aduh nyual kue masu kampung mambung.
1: Ku don Lydia Karen. Ku sama mambung. Supaya ku berniaga kue hati ku gi kerja shift. Macam jaga butik lah. Incas butik ketik di Viva City. Nombran ku kerja dino macam ku udah dapat kerja lah Madin. So aku decide naik kue bermula secucuk pisang lah. Aku mau berjual jadi macam mau selesai aja berjual. Aku mau resign. Aku mau resign so aku mau fokus di naik kue. Jual kue. Berarti yang mau ni suak cun. Aku naik kue hati and jual kue hati. Ayo bermula so my late sister lah. Sebab yo ti memang yo suka berjual. Memang memang yo gina bisnes go di Johor aja. Jadi buka kios, yo jual barang aksesori, barang toys lah. Kue gi go yo nai. And then yo mo tinggi uang. So yo macam yo yang macam dak ku sambung jual barang-barang ni ano. Jadi benar mo parik barang yang nak mati, ku mau jual lah. Ku mau buka booth Indo. Tenok mai ku start berjual dalam bidang berjual hati. Saya taruh jenis kue lah.
2: Okey.
1: Ku bermula jual kue dengan kue Putri Ayu Wati.
2: Okay.
1: Sebab ku we suka man kue hati. Jadi ku mau siro resepi ku mau nai. So okay. Ti mah ku start jual kue hati.
2: Okay.
1: Hati pun kue tradisional Melayu. Melayu lah.
2: Okay.
1: Jadi macam berapa mati. Sama hago. Jadi nuati ku ginai apam coklat moist.
2: Wow.
1: Yogi inti coklat spread. Hati apam Sri Ayu.
2: Okay.
1: Yo red velvet. Pandan. Resepi memang sok media sosial lah.
2: Okay.
1: Di grup kue muai hati. Jadi oh bisa dengar beresepi sok no. Ku jual kue ku memang di yang FB lah. Mostly FB lah. Kau no macam di lah bara bara friendly ku bara friendly ku yang turun share.
2: Okay.
1: Sebab dia public bah. Jadi di customer ku yang dah friendly ku pun yo. Yo report chat ku
2: okay.
1: Melalui media sosial lah separuh barang order okay. No memang gila setiap okay. Baker memang kecabaran no
2: okay.
1: Last minute cancel nak jadi
2: okay.
1: Tapi no oh, sebagai peniaga tin oh memang cuba ambil alternatif bukan lah dua hari kah
2: okay. Promote
1: di status kah
2: okay.
1: Mano yo tinggi go kalau setiap kalau di kampung di naik event macam event buka booth aku memang buka booth ku dino lah yo nang bagi cukup yo memang mau cukup
2: okey
1: tidoh terlalu cukup.
2: Okay.
1: Syukur dok. sentiasa gi order. Memang kadang-kadang sampai ni minggu nyap lu gi order lah. Okay. Kalau perancangan memang gi lah. Buka kedai bakery di Reminda.
2: Okay.
1: Kalau dah mampu buka di lot kedai. Buka di Arondop lah.
0: Sian saja episod Biz on Air The Community bersama dengan Puan Lydia Karen. Si emosya ini orang dayung de ada nyua kue masuk kampung mambung. Kita berdepot bau de episod de beken.

0: Ani katunahnya dah mengseet dah jaran bahas. Masa api kena belajar.
1: Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu sekejap kun mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawa ngobertek ni kah. Tanah na rabu na parit cuk kena.
1: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpah lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya engineer ngundah lampu signal motor na.
2: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bauh muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabang kamu kai panai masak muto puat mu wong ade prambur simpang pasang si ganel lamu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayam puat mu ya masak muto munginya dengan nyap kala masang muto
1: tebak mu ah memeret parit ye na pecek.
3: Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu nge 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta yang bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

sebungas napu-napunaka. Projek flyover Jalan Medan Jaya Tun Hussein On jangka siap oburan ijo sewa 2020 ijo. Sarawak rekod sisek 4,000 pimanak pinami buran mahi. Perlu lebih ihong dayung terlibat de bidang politik. Selok menu bersama aku Lina Jagem agah ada community dengan ti agah dapuno. Projek pigatu taraf jajaran Red Line Short Street de Leboraya Pan Borneo LPB Sarawak jangka siap pun sewa 2020 mahi dengan ungkos 150 juta ringgit. Opis Menteri Kejaraya KKR menang pihak kontraktor terima tapak secara rasmi anu umpat ada merimpas dengan tempoh mengenai buran ngunah kerja. JKR Sarawak piluas surat setuju terima masuk company Dell HCM Senir Berhad sebuah mahi anu buran mahi. Projek jalan kamu semiju puan ini kilometer pigatu taraf struktur tar jaran dengan perii tampat Senche dan Lacau, Selangau, Balingan, Kemena, Sebiu dengan Tudan. Langkah perintah pigatu taraf jaran da itina kait kiberet abih kerja awal LPB. Menteri KKR Dato' Sri Alexander Nanta Lingki melawat projek de Kelawit Tatau dengan Bintulu. Projek guna flyover Jalan Medan Jaya nek Jalan Tun Hussein On de Bintulu jangka siap buran ijo sewa 2020. Ungkos projek 125 juta ringgit kiberet jalan kamuh 2.6 kilometer. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Lingki menang kerja fizikal umah mai puperi pen kusong rimah peratus. Skop ngunah projek kiberut pigatuh taraf ajaran, ngunah flyover umpat lorong serta paguh lagi jaran de persimpangan Medan Jaya dengan persimpangan Taman Tinggi. Projek udah perhati tinan jamin kerja kekal nek siap projek abih timpuh dah tinatap. Projek jangka nulu ngurang jaran badek de persimpangan Medan Jaya. Pindahan Siti memelawat nek tapak projek Dak Bintulu. Sarawak rekod 460,160 mahi pimanek pinemi buran mahi sewak 2026 ditambah 6.5 taruh peratus dibanding 400,000 sememahi orang timpuh desama sewak taya. Menteri Pindah Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang pimanek pinemi binua sepa ditambah nek 275,000 meratus orang dibanding 244,000 peratus taruh orang buran mahi sewa 2025. Timpuh buran ini nek buran mahi sewa 2026 Sarawak rekod lebih taruh pen ini 6 juta pimanek pinemi mohon ini pen 4 ini peratus dibanding taruh pen 2 juta orang timpuh desama sewa taya. Pimanek pinemi jangka bitambah rimpas rapet sewa nek pangan sewa. Penyusah jerebu jangka ngalih perancangan pinemi antarabangsa bak sektor pinemi penyihat kekal bidaya tahan. Lebih nanti masa ngara asosiasi Opis Museum Sarawak 2006 Da Kuching. Dayung terlibat bidang politik kai patut tinetap tahu peratus saja. Menteri Pemancang Dayung Mamak dengan Kaum Dato' Sri Nancy Sukri menang di nyakat potensi dayung da bidang politik. Lebih dayung terlibat bidang politik dapat ngeban pengubah bau de pengunah negara. Naharap Peruni Negeri PRN daerah mandek milih ahi calon dayung. Daripada nanti dan Mardis ngelancar Wibawa Woman Leadership Circle dengan program Power and Present Image Keterampilan dengan Authority Pemimpin Dayung Malaysia Da Kuching. 50 orang peserta ngupan program City.

Silong dengan Aga. Bengkel Media Sarawak 2026 piluang tina nama pimintar dengan kimahir pengamal media nurap pimaju teknologi kecerdasan buatan AI. Gabit Menteri dan Opis Premier Dato' Abdullah Saidul Manang, teknologi AI pantas berkembang ngancak pihak media perlu faham undang-undang hak cipta atur dengan binaan teknologi secara bertanggungjawab. Isu hak cipta perlu tumpu kiberet ngampuk dengan bayar royalty bagi kandungan tunah minan AI. Pengamal media dok pinta berhati-hati dengan berkira ahli perkara dan keadaan wang piluah agah lebih lagi wang piluah report kes mangsa memak serta penguntung inya ratus. Lebih nanti da bengkel media Sarawak 2026 da Kuching. Makin bertambah peminta tukoi dengan ketam, pak pengeluah dua sumber pimaan makin berkurang. Gabit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Hong Tarun Sarawak, Dato' Len Talib Saleh Menang, perlu langkah tina namah dua sumber pimaan. Bertambah ihong inya ratus ngancak bertambah peminta bagi dua sumber ti. Opis pingikan dan nulung individu minat nginang tukoi irak sedia belanyar serta hikmat nasihat teknikal. Lebih nanti dan majlis nutup GP Belawai Siri 2 2026 Dak Belawai. Ini orang dari Indonesia Bayuh Daput Rimpas Rabu Abis Sungi Masa Keraja Datunuh Bot Tongkang Sisek Cimatan Igan Muka Anu 6 dan Merimpas Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Menang Mangsa Saiful Bahri Biumur Tak Perlu Sawak Udah Percaya Rabu Pukul 6 Semangrima Minit Kamianu Dengan Kain Puan Dari Tirabo Sibungas Kerajaan Magau, mangsa minan bot lebih ini jam masih bayi dapur. Operasi Magau dengan nyelamat SAR meret anu kedua anu siti. Kawasan Magau piluas nek radius 5 kilometer masa tampat mangsa rebu. Mangsa pimangan tubek minan baju ambu kalabihis dengan bisiluar jin. Kawasan Laut Teluk Brunei nyambung Sarawak, Sabah, Brunei dengan Labuan, buletinan venue cabaran sukan umur Teluk Brunei. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Menang dapat berkembang sukan umur di utara Sarawak. Cadang merundeng anca perintah persekutuan dengan perintah negeri masa bidaput bilateral Malaysia Brunei sewaktaya. Kerjasama ancah wilayah penting sebab cadang ting libat ngurus kawasan laut serta kawasan ada baat ancabangsa. Lebih nanti, dan majlis nutup Pesta Limbang 2026 Dalimbang.

Okay, lagu Mirror, lagu Dewa Tabada, Yenu, Melton, Joling Tabaragu dan Ruru Atinku. Selamat Mirror bersama dua koi dati dan my fam berdia. Ada lagi berdingan, ada lagi ingin komen dan orang komen FB Live dan ngarum ini. Ada lagi basa koda-koda senang dia. Terima kasih yang diingat dia Tanzan Jaya ke share posting tentang ngarum ini. Jadi makamu terus share do like posting live te. Dan saya kemungkinan capai te negara buku peringarum. Hai, selamat ngarum dudu Landi Lambit Nenek Fila. Ada lagi Henry Bali Desen Kupa Bumo dan ngarum ini. Ngin salam dudu so geng-geng awal orang gengojit lagu so pengojit sensok pengojit wifi video semoga tiburina. Wadi nega ada lagi Rona Dennis yang sama kami anu geng-geng awal dengan Pingoping YFM semua sia-sia selalu ya dengan Sirsa Michael David Protesi yang orang ngejit ni lagu itu Desen Cikgu David okay dia ada sebuah kari kasa lagi dia ada main lah asal dia nak list lagu ku tergati pakai lagu The Balkan okay waktu ini kata lagi Rachel Marikan yang hasa selamat community na geng-geng PBS dan BK baradingan dikenal depku salaman di sengah mesra seraru sasi buran tinggal kata lagi Ji Chun Fo hai selamat lama anu ina Nurul Atika selamat lama anu kami anu nek Nurul Atika Adin yanang salamani semasa JB harap kita semua sihat rasa dan nanti okay selamat bersama nantingan. Terima kasih dikan lagi sapa so, share posting ta amamat ta dengan de ogi dan orang komen ke Rana Dennis Poskin yang semua harap semua ping-ping YFM dia dan community sihat-sihat dengan terasa pagu anu ami di kawasan terbeda lama nuti jerebu jerebu di kawasan terbeda sama ke kau dah ada kucing ya masih lagi ada jerebu dua nurati kanan cuaca hati hujan di pasir gudang JB ni jam terlepas tinggi James Pengiran hai James Pengiran good evening wati nega tagi during ke best dan Umiti Anang ingin salam di Sino L Sumujang Puan Nimoy Jikin Menek Rich America Mami Jago Esther Sumi salam dengan Champeta Ina ada ingin salam Umi Ganu Derek Asan Duringu Best Dua Tinuga ada lagi Atian Pako Peter Kilan Senior Brugis Wati Nuga Jenny Yanang Langoji Laga Samudan Gun ada lagi Johnny One Yanang selamat Lamat Tendu ingin salam untuk community Kampung Tersekurat dengan Tersomawang dan Fabian M semua ya Wati Nuga kai kamu lagi nak member GBS Grup Pembuka Sadung okay Desen Landi Lambit Nenek Fila Yanang semoga sentiasa cara sihat-sihat selalu ngejit lagu you know pahit nuduk sob ramadi seping omah dia ngejit ngejit radio FM dia dan ngarum iti juriran ke pahit salam nuduk Lily Sinok Leno Sinok Danny Sinok Ayam Boy Duringu Best Jikin Rina Tambi Puan Dorin Puan Nimoy Angela and Sidor Angela and Sidor bayar sikit ke? Jundudu Sobar Fan Club semua Glina bayar di sopak kani ke? Osi-osi sejak ada piru Landi Lambit Nenek Fila itu semoga so terhibur macam radio FM dia dan karun terima kasih okay, ada lagi okay, Charlie Chung Tizen Laim yang so greetings so semuanya Selangor nampak ingat sentiasa enjoy ngajit lagu-lagu piru dan ngumi itu doh ya lagi ke request lagu kat biasa Hasan duduk geng-geng awal ina ya. Agak lagi Jackson Rita ina selamat selamat ngarum ya. Damai kami sasar di yang super pemina setia YFM di geng-geng awal harap senang ke damai seraru ya. Agak Wellington emai hai hai ina selamat seminggu next up ingat pemirit setia radio YFM di serta fan club semua kelinas ina Noazira ni abar ina nuduk geng-geng awal dikenal
aku dengan peminat setia Radio YFM Bedia dan Ngumi ET. Middle Sam, hai. Harap nak Middle Sam bagus-bagus sejaya, sihat-sihat, ceria-ceria, bisa madu rawangan. Ya nang, bagus saja keadaan tu. Ya nang, so far, ya sama ke. Wishing all the best. Dan Bang Kondu, terima kasih Mide Sam. Terima kasih so much share the live hosting tu. Dan Aro Miti jadi harap nayan. Terus setia bersama dua ku, DJ Philo dan Aro Miti negara buku bring Arom. Aku randai yang ngajit ni lagu iti. Lagu Desen Mawat. Tungkat semangat.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dengan Muhammad Arya Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Selamat ngarom, bisa malagi otok dang program donat. Donat ngarom iti, yoleh susu tagih jang jonga. Abuh bidonat oda Michael Boro so kupuk krokong. Ja sama-sama otok ngojita.
1: Bisusud iti ngerita wat sobab-sobab daya bidayo nyum nuna ngunang sawuk ngan manduk, sawuk ngan binatang. Doi Bisaya nang ni demuti oleh sibaya-sibaya so kamu tolut so kiasa-kiasa de doh di nyekili teh de tonga. Jadi tanda dengan jitnya di keringa takanya dituang pegulu kerja pengunai. Jadi tanda-tanda demuti tanon watki wat kayu de salah kayu de paguh saan untuk otok dayak. Jadi si tai wati ne yo ogi ni rawang daya ati lo oh de pangpiin rawang iti ogi limo naan odo dang ni boli na ne odo pedu muti yo le ado ne liok ayang adju buah bayasino. Jadi ni onu sikia odi kali ikian ponu sadi-sadi. Jadi taka yo monok piin dan uju nanti yo mo tang noman to ine mo nam to dah wat nasi petiak na on nam to ine no cukup dolas lasu yo ko bos dan no madi de taruh naan yo leh ayang adju baya buah mokajon pengunog sikia ni onu ni ngarom kajon tuang doi genog sai doi nog iyo mo odi karik pakai orud takale mo nog tengah-tengah piit nanti laut ke dina sa odi nanti doi piit di ayuh leo orud deno mo rukab ubo ribut jadi ngan do tino odo pada taruh naan titi mo bipisah tiap. Jadi adin tu ngojit in susud cerita pasal buah yo. Taka olu demok kuwam yo mo molot kiri buah raut. Dan no yo mo kirin siki ati liok ni mo berasa aku bos. Yo kirin dan no. Taka liok mo kirin buah. Yo mo lasu oni pak ku ada ku apa in sinda buah dua kaki ge wat pingodi mu ne ina tui bona ke kalik mu ne ina adin nasib ayang nasib adjua modoi tak kupu an wat idip ke kobos ke hadap de dua ina in riong nya wat eh kowok-kowok mu idah di munokati ne ina aku ya ada mau pari dia mit kasih mikian sindo sodi ya. Sikia manahnya masong ku ya mana nih ini. Odop ku ya pari pak doi ku ponai tia sebab nasib ku mau buat tiak dang dunia ingan. Ku dak mau ngerti tapod mau pari sebab mau dikati madas odi mama. Jadi in buah sikian tu. Wat ki lewat ke pali ne in sikian riong mo da buah mun so lubang abu takar inoh ge yo mo kirin boli sindo buah mo tanon de sindo nang ine mo tapot ku riong ne no ine pakai yo nang odo mo doi tapot pali duo ku sebab dunia yo mo buah jok yo da ku pali tod tika suap mingan so di eh so luwe mana yak mana ini ilin tanong di sindo bah in sindo modoi tia riong kanentih ne ini kan watin no pilih mei munki mun tika suap tih ne ni godug tika suap likug denangnya likug ne mobil sindako ike inang likuas pak dan susutih nang riku aku doge ku ngubah ne yo jadi ni lagi godug tikasum ikian buah mo liru pilih godug tikasum ino lalu yo mau tunduk godug di kasuap melikung. Yo mau begaut-gaut mun solubang abu sindo lasu nog keboli riong. Botul-botul teka buah nog dah onduno. Yo le onu riong do baladingan ya udi ngoyung. In buah ngane mau sinok do balad ya onu duno. Mit mei teka suap tih. Man do baladingan mu. Buah mau buka godug likug no. Liyo mo kodo katia rasu ya ku anang likug. Yo mo bijaki do nigang buah. Likas bu. Pali teban godug likug mu no. Jak suak ko idah ti kobos dia. In yok nang buah. Buah mit godug likug. Teban mun ke lubang abu. Rasu luah sok komban sindo. Buah mo tanon duk sindo eh. Nang odo mo sosat mit godug likug. Mula soha ino, suak daya puan nang munua padu-padu etolu delikug. Jadi, dang pengundai jaman umar uwe, asar ginya apa uge mila beranak, selalu jaman umar gutan likug di bolot tiban, ngan jaman munua odi kangboli. Nah, noh mokni susutun eh. Jadi, so susul iti daya puan nang buah yolehnya ade ogi kiasa dan adat Sibayo atau adat Bisiak sebab yo penai moni motak odi ke Sibayan ino wat cita buah ne yo jadi adin oke okay, susul lagi wat cerita pasal adjua lepas olu demo kuwem. Adjua iti mo nangui adu-adu. Yuh mo kilin ni tongon koyuh disukup gatung. Karena nog puun koyuh ina, yuh mo nyikoh eh. Nyikoh punya nyikoh, yuh mo nog longit. Di longit no, yuh mo ugi kilin ni buah boli. Yuh mo mogan nya adalah odang boli ina. Dang boli ina, ogi sumuk. Lo dah nyemada yung ya sumuk no memukat buka tiban oh nak ini oni nai mudi kati ne in sumuk ino sikian buat jua in ajua nyawa teh ko ih kalik sikia ko ih liyong demo moyap ko ih kalik pakai olud pak olud ko imu kuwom nasib madih kude duo na an buah baya ayang. Mau idoh tiak kepuan eh. Kok iya ditaruh itih mau dipisah. Ini nang sumuk ino. Sumuk mengajit ini no tiak. Ya mau udah ajwa man. Dak malut keboli ya mau udah man. Teka mau makuak man. Ajwa mau sikian duk sumuk ino nang ini. Oh muk ini. Oni bi demok man kutih ti ini. Lepas je aku man eh. Rasul juwog yang ahak kuda ah. Ini. Sumuk ino menyawot. Aduh. Ino le denangnya atubi ne. Ini. Iti nga podi. So podi iti jadin tubi. Jat negeh lo. Oh dua kuda ti. Ini nyemano. Sa aku ngajak mumpuloh podi. Dua naik lo jaga wia. Ini nang adjuwa. Ajua mo sudi le lo oh, dua sumbuk ino kila lagi kudu-kudu sawa. Lepas mo kudu-kudu sawa tia, ajua mo miti ada banyak pali ki kupu asal le. Sumbuk ino setuju dah ya pali. Jadi sumbuk ino mo nai taya nganayak pumun ajua ke tanah tepat asal le. Tolin taya no yang nai pakai pak pegang. Sebab yang nak kuat dengan selalu yang naiknya dang gawia. Nyam sekira yang naik tolin taya pakai tolin bokos mesti ada anaknya potod. Lepas ino ajuk rasuk nok baka os boli sino. Jadi yo ngan adin ada begawia mesti yo gi naik taya de boli waya de bingon bawa dua ngan gut. Dua soal gutan tajul ngane ngosok wat kaya ajuak temuk muun sorongit pakai taya so ajua iti daya kuan wat adop enai adat gawia lebih-lebih gi gawia kodi gawia umo iti wat cita ajua na yo jadi adin tong wat cita ayang iti susut pasa ayang lepas olu de mo kuwem ayang iti mo nangui adu-adu nuju boton ondu yo mo nog do yo dan no ya mo ponu do beda podohnya a terjaga boton ondu ine sikit dunya ai no dapot ye ko mo kuro o do hingan dakti ne in ayang sikit ne nya ai no mo nyawat na ine ado doi mo tapot do o do ko ine ine ko iti ogi jaka ko ipunai bongo ogi jaka ko ipunai modud pagu mo ponu nge nognya ada ni tia nya no jaga bulan ine nang ayang ayang pun mo ponu no yo bidapo duanya ad jaga bulan in ayang sikian tentunya aino dapat je kuro dua hingan ne nya ade jaga bulat menyawot nang in aduh doi mu dapat do odo ko in ne ko iti kadang-kadang pernah ayu kadang-kadang ko pernah iso ini dan atong ne ge menyeninga galong bulat dalam git nya anang anak bulat ko nya kirin bulat na makin ayu bumbun bulat no pernah ini no kelomon doi jawa ah bukan yang doi dalam git nong ni roti ya titi ini ponu nge mengungkan ni ne ini nang nya di jaga bulat ni no jadi ayah mengojit ini no yang mau ponu on bu sokan no tiak ne yang mau ponu adu adu yang mau bidah pod duo nya di jaga bitang yang mau sikian tu nya di jaga bitang oh nya jaga bitang ini tapot je kuro o numpang ingan dati nya di jaga bitang mau nyawat nang ini doi mau punai numpang ko ini sebab ko iti sikia bogo di botah nyikira ko iti suku-suku bogo ini ponu nage mau kani ini tiap mau tapot orang sipang duo mu ponu orangnya tahu ini mak mu ya ponu orangnya boit sebab orangnya boit ini no menukanya apa kayak telibu kira sebaya mujit di ini no ne ayah mu ponu no tebat no tebat no ti ini ya mu ponu aduh aduh tiak dua ya mu tapod orang si pang dua kau dah ditanamnya no ti pak ayang ti ti ini yo ge pak lawan sindanya no telahnya zaman ponu ngiboit ponu ngita nya makin ni morot sipang ngiboit dan no ya mau tapo dua dayung sitipu dayung muat dayung munua ni tapo dayung dan no jadi ya mununa dayung ino ti ini ayang mau idip do dayung ino do dayung ino pun jadinya ada dua kudu-kudu tian, kudu-kudu minggu, kudu-kudu bulan. Dayung ini mau balut. Balut anak ayang. Takal bulan mau cukup dengan dayung ini ya beranak. Dayung si tipu titih. Mau iran dua ayang. Mau tak dia mau una ini. Aku lho, oh dia mau tih ini. Atau ini kutih mau namnya meh. Pada mau ya beranak ke dinti aku tih. Ini. Ngojit dia ini no. Ayah menyawat bah ini dah aku mau tak ne abah mau teh ya berandak ini nang sawat ne dek hale ini dah yuk menyawat ne tapod aku hati ku ne ini menyawat mencit ini no ayah mau penuh ke mau tak sadih tolong tolong penuh naik kerja dah rumah dek tian cici kita lepas tengah dulu ke dine nino dayung stipu nanti nama beranak onak onak di beranak ayo leko daknya manuk kutiak manuk griak pit tu masam masam pun binatang di bokon beratang beratang di muno Yo leh onak muat. Noh dayuk munua. Ya tetu leh beranak onak munua. Onak muat. Ini dia mesti leh. Dia tanon nang muat. Ya kanam dong aso dayak. Di bangsa dayak memang bisaya. Dan hal-hal dua titih. Abis lagi jaman nomak omak na uhu. Jaman dia adit dong. Kalau gigi kena yang ngajit. Ini noh yang ngajit sawo munua. Sawo manuk. Jadi lepas ya mau beranak nanti dayung setipu nanti mugan binatang-binatang di muno dan soda isi soda ino mau konod udah manuk dayung setipu nanti memotak nusud ayang di umo takal monok umo ayang itu wang mau kuman kan ayang kirin sawo memotak ya menang ini bah ani nai mo sa ko matak ne abah ge mo nan dok mi blanak pagian ne ina nang sawa ne mo blanak lo ku ne ina nya wot on aku gan anak anak tadang soda in sayung stipu no nya wot e mo jit de ina no te ayang mo suku cukup iran ina dang asawa ani sa ko gan anak tadang soda in ayang sinasadi e ayang sinado sawa ne ina dak le medio umumun ku moh ne ini aku tiak di moki dia kebingon irah kan ni ini togan dayung setipu noh ti mun ku moh ayang momoni ke bori noh ku do momoni doi nyam senang senang asa ngojit nah sawo mira yo mogan nah dang soda yo mo ninga oni yo ya ninga oni mun onak de blanak sawo noh ti di ayang pun mo no boli tiya ya mo lasu buka soda ninga dang soda no punua oda manuk pak anga babak manuk duno ne ayang mo suku-suku gogoh dua iran yo mo nang ini sino munua sino muat padue no ne ini di dua kubrawang itih ne ini paguh kubu rika-rika setiap sokati ne

tak ingan mesti natong sibaya ko ih dan tak ingan asal lagi oni susah atonya ya kanam ingan ko ih adio tanon di ingan dapat ni ire nang sama jadi ayang bu ki olat de dio takar yo monok sipang duo yo mo ponu olat ni to u dan no ke yo ponna olat ne yo mo ponu adu adu tia dan no yo mo tapod kupuk manusia yo mo beda podo dayuk manusia bona yo mo mit agi dayuk ni no jadinya ada duo yo mo bu so dayuk mun dua aja ya yang mau meet dayuk bona dayuk misia bona jadi waktu noh ke wat cerita ini takal mau lo oh do dayuk ino gi kudu kudu jaka kudu tiatnya tia dayuk ino mau barut jadi jaka dayuk ino mau ya beranak ayang di ipuan wat ki wat ya ngosanya ada beranak ayang meet sina yang mau rasuk pilih tu in dayung ino tu in sewar ino iyo mo meet onak eh pak sewar mo ko bos wat kile wat nyedip tu in nyo pilih ne ko bos al jadi ne jadi adin ayak mo lo o duho onak ino iyo ngan onak ino bitay piara kira kira mo smong limo sewar nyame iyo kidip onak ino ayak kira ya mit sudi sawo ne sudi sawo ne tak jadinya ada dua ho kira ya mau tui dip baru tiak ne semua ni mau sawa ya mau ambil sudi sawo ne saja dua timo sudi sawo ne nanti dolia ya mit ayang ya jadinya ada dua ho dolia yo jadi wakiki okay, kuatnya bekalah bekai ketia jadi ni sido ni ni ondu nanti ya sudi sawan ayang nanti imit koyu yang memakung bak ayang mungkin aman saya doh mungkin aman dia ayang bu sokan no bu sok buat ino dia yo jadi lepas mau kudu kudu sawa lepas ino ayang balik lagi kan no balik ke buat ino mungkin mau tuin yang mau balik takal ino ti sudi sawal no ti di puan nang dari ino yore ayang mo okot mo ne kedin tia mo ti tak ilu yo mo mit jadinya ada dua de dio jayo do lia pakti ogi nya ano pali ayang no pali pali di pilu yo mo mit eh jadinya ada dua ogi kudu kudu tian tia yo oh dua ayang dayu ino moke yang mau puan nang ayang nanti dari nanti ayang iyo puan sebab yo pilu olit de tawan de bak eh bekas sebab pakung de nang de dang cerita de ti yo pilu hutia pakuat ki tia nasib mau ramat dayung ino mau berasa barut yo berasa barut tia yo jadi cukup jaka ngan ayak beranak ayang togan yo motak ke umoh dah yo kena beranak jadi masa ino doi ayang duo jadi onak ino ada beranak kena ti ti misi abonar yo misi abonar yo mo blado tenang selipia nipah duo buat gomang ya dah aku puan ne podo blopit jadi dengan ogi duo onak ketih dang susu detin yo mungkin duo kedine saja dua tino idoh di tiap saat anda kan none bitaye piara teban moni moni motak ke umoh ngaku teh jadi sedang tian sedang sowa ya dayung noh mo balut aji ba tikira nak nomo taruhu doh dayung ba tin ne jadi takai ya blanak onak di nomo taruh wat noh ge ayang doi puan wat ki wat ya bitai ya ngosanya blanak makin tui makin dolas won ayang tino mantu in menam jadi ayang mo in dua wati aku dua sikia muna u na ina ku mubus ku to ina ngan pia mit onak ku ne pakai na ne pakai soda ya masuk ko bos dang pikir susah-susah dino kalik gaya kalik orang tia pikir punya

0: ke uas mun log niti manuk pit tong ya manuk pit itu anak oma ayang de duh dayung munua de jaye ah dayung stipu no anak manuk pit jadi pit manuk kano ye mo i na sinado ayang mak nusah dok ingan ne ma ini dak nege aku kiasa yang ada dua hingan ti aku ngosai ini ya mi na ponai tu ngosai ini sedang tiang ne so won ayang ino ti mo branak onak dayung onak adayung ti ya bradon da don stibuan ya jadi manuk pit moro dan no kira moi honu ro do ayang no moi honu moro pas moi honu pit maya pali si bayu ya pali ayang sikit nang ir oni may pingungin dia ngin ku ngan ku balas pingunai mutih ne in pit pit nyawat nang ini di sahon ni nak ngin ke di masam-masam na ini kaningan bulumo ti sodi aku ne meti adap ku yaman podi nunda ilahu mo atau man de bingone tong iyo ge ini jadi ayak mo nyawat nang ini ilah bait bingon bait une bait sopot mo man ne ini ino leluban nog adin tokilin manduk piit man podi dang umo dikira irah dikira uun dikira bingon piit akan nyorang sebab mo buah ngibona da ayang jadi onak ayang seripia nipah do buah gomang itihti makin ayuh makin jadin jaat ginaka nyuang-nyuang hati ya ni sidoh podoyo kaib kalah dua sama sama mumit dua hodok ti toran kita nak jadi bila mau boh toran nanti buat gomang doh buat gomang titi ya toran coba kaos silipiak nipah ti boh toran co nyuang tonyu bila buat gomang doh silipiak nipah ti mau boh toran kita nak nanti bitukal baru jadi raja jang dok dua ti litiak di selalu kanam daya tolun tanah iyo di dua ti tengah kuak iyo ngane nyam daya ya brumo mesti ya naik adat bisikin tanah tuduk raja jang di dua na aneh ti jang jonga jadi lepas sama mau kuat tolak ya so dua ti so dua dok ti maab kibori ya mitiak bekutung buat barang dan lomin boli sama in sama anang ini ngan ingan moro dan tolun ingan kaku barang dan tolun ke oni guna ingan ya mit buat barang so lomin boli ngajit de ini no buat gomang selipiak nipah akan itu di senang otin ni dari puas otin ni ngajit cinta sama buat benar leh modiknya nang otitnya ada pengah kuak doh memang di puas-puas leh suak koyuh ya raat leh jadi dang di tian-tian ino enak ni doh naan iti bergasa kali gaya ngana ya kawa sama jadi ni si doh ayang ti naik kerja umoh jadi ni dang sawa ni sawa ino ya mo ya mo tak berumoh jurah ya nau nobong ya mau motak pagi ya mau ni singumi ni ondu ngaran buku nuam ngumi silipiak nipah dua buah gomang ti odi kajuag koyu dang tanah di mau nobong ayang singundu jaya tujuan nai dua titih ya olengan ada tanah ino mokat jadi ang tolun munda dia pari jadi tolun tau nanti ini sepagi dan ikan ayang memotak bila mondok tanah seonau sumiai ya mau bekasuh kali dian tau tabongnya nyata dati deh ku bitau bitabong sumiai nih ini ayang dan ngerti nih itu dah ya mau nau tanah nubak seoya dai umoh nih ni onu onu ya bitau tanah ino singumi moke ya moni cukup todah nasib ayang itu. Sepagi dan ikan. Ya motak lagi bau. Dingak tau udah sumiai pali lagi jadin angtolun. Nah, cukup-cukup yo ilan. Ilan tak ngasong tak kira ya. Daki-daki deh tau usumiai nih. Ini dah waktu nih. Paguh ku ngumon negeh tia. Sak kupuan osi-osi delah tangah so pengundai ku ini lagi. Jadi, yo memotak tia anu dedikan teban baik ko suang buang. Yo menau ni anu-anu nog singumi yo mau tetap denok geh. Tekan nu buna-buna ngumi buak gomang besripiak nipah mau nog. Yo memokat kajuag koyu dang tau ayak dang tanak dinau uno. Ayak mau kiri nih. Ia mau da suang buang di nakap so dua hodoh no. Ingan do ya neh ini di nai watiti doh ku neh in ayang do nak ada dua naan no. Dan no ia mau bekalah lagi dua sama buat gomang do selipik nipah menyawot nang ini no uhe ingan keduman ko ih pakai tolun tanah suat barang dibisa ingan ngin di ko ih barang dang lomin boli ko dak pingin makup ingan ngin du sudi ko ida boli adin oni ingan yak pali lagi ambil tanah sok ko ih doi ko ih pandai ngin si barang-barang tia jora ingan yak sikian dio jora ingan yak bayar moke ingan sok on naik pengunai di tanah-tanah iti suak tolun tanah iti ko ih di kaku ne in seripiak nipah dia buat gemang itu. Jadi dati itu ngojit nang jahang jonga itu nagih tolun tanah disok manusia disok daya naik kerja pengundai nagih dah punya ngojit dia sebaya kok itu ini lagi mak sekali-kali ingan yang ngelikar jak ingan bayar onak sukun ingan nubuh penusah ini ngojit cina kok itu ini asa ingan ya nai oni-oni di tanah ingan mesti sikian dia du onak ingan kutiang baya geriak pakai gawi yang mogan asa ingan ya penuh kalik tanah so ingan ya brumoh ingan ngojit kutiang dia asa kutiang sewok ngeboit doi ingan seot nai sebab ko ih zaman ingan nai asa kutiang sewok ngetau ingan seot nai moku no asa ingan mo no tana no mo taruh atau pat onu ingan ogi tapot dipo atau pronuk potod ingan doi seon mo tak pat no moi onu iti sebab ogi barang ko ih desupiah dan no nyam ingan mo ro pat no moi onu ko ih baya madih aywa ko ih ya brakut barang-barang nog onu kepri i moke ingan soon motak itih denang ko ih roo landung dapane igini jadi nog pri i onu ngan memotak moke modoi oni-oni tia disupiah ne simo ingan ya nai umoh dan no duwo sowa soon ingan nai ne pak mo ingan ya nai taruh sawa jora ingan ya bayar jora ingan ya bukutung podi di seon ingan dua koi pakai gawiat teboi iti in sebaya seripiak nipah do buat gomang sama in sama lagi aduh susah bona koi yudik netih jak maat bau keboli otok bukutung bau buat gomang dah sepiak nipah memaat keboli sama sama mengulik pinggian makuk otak onak yang menuh mire in buat gomang alu aga hingan yang ngakak ko in pinggian makuk bona tipayan suai ngan gan kitana koyu demuti dedak ingan ko imit jukat balang demuti alap ingan nang ko isidoh pilu huke dek nang ingan pingin dang tanah ya le dawon kias makup baya sakil ya le bukun bulu ini bukun bulu ini nanti ini bulu somang nah dang adat gawia agi nyanai bulu somang ino sebab daya bergawia yo maya mos pogang mos sukuai pakai dawon mana sebab ayah ngosok pinggir. Jadi sok susut itu daya di arut bergawia mesti naik adat takar ya belum mau asal mau kuat nobong mesti ogi gawia rakang ngana bayar tokot koyu di mau buah nobong asal mau nyau mesti naik gawia sauh ngana bayar tokot binatang koda rigu kadis dipoh doh de bokon-bokon lagi de mok sauh dang pui. Jadi waktu itu dia cerita ayang dia mengajar daya pasal tagih jang jonga atau sebaya buat menua. Jadi dang adat gawia suak tanda disara dang umo dang kinyang atau lumin boli mesti ya buah mit piduli dak bara pengomah asal itu koyu diat ya buah osi-osi dang boli di nog di bu sok boli. So tagih jang jonga itu leh daya puan wani adat dengaku ngana ya kadud otin kadud pikir jang jonga dimuti nih. Jadi seliti sejak susud ku nih dang kudang dengan si doh tin nih tagih jang jonga
1: ino tiye donan susud tagih jang jonga obo binanar odak Michael Boro so kupuak krokong.

Lagu Pimur, lagu The Obatoba Da Gwen, Temaragu dan Sanggup Aku. Adin sama adik ngejar lagu Desen The Crew Sempekat Pengerindu. Lagu Pimur dan Ngaromiti Nudu suada pingan. Harap nangan tibu dua lagu-lagu pilihan dan segmen Ngancam Betul.

Okey, sini kena pukul breeding arom dua dan pukul breeding dari sama dengan Jita Rita di National FM. Lepas tu ingat apa pari lagi bersama dua juara bakar dan bertugas arom di DJ Lala dan segmen ngarom poin dan kena pukul sung dua terap ngarom. Jadi setiap siap nanti bersama dan segmen ngancam peta arom naik ngamu tibur dua lagu-lagu pilihan lagu-lagu pibur dan segmen Niti Jaya Negradin dua aku rapah tu berapa lagi dan bawakan bapak.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemudian dapat diatasi dengan segera lah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PolisiCi) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik, dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: PolisiCi sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri WorldSkills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional seperti pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran WorldSkill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh ini ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam Ferry Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Ekniti Nititan Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baru pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yinchuan, Tan Kai Zin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7:18.79 untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7:19.50 yang dicipta pada Sukan Si Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 pingat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Mohriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ano ti nga suwas mong priinang pro, istiyadat mo lafas sumpah nga sign surat sumpah jawatan duli yang mahamulia Tuan Ku Said Putra Ibni Almarhum Said Hasan Jamalul Lail, Raja Pelis jadi Yang Dipertuan Agong, dongatur di Istana Negara Kuala Lumpur. Di istiadat ketiga ke bawah duli yang mahamulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu menegak akad sumpah jadi gapit Yang Dipertuan Agong. Duli yang mahamulia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman, dengan duli yang mahamulia Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim Al-Sultan Kelantan Dok Setu jadi saksi istiadat hati. Kerja setu Yang Dipertuan Agong ngagapit iati dok nai ripas nguni dok nai derum majlis raja-raja adi rimah puluh rimah adi dok ngatur nga isan-isan. Anu tidum sejarah dok seunsuk seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM グラクサマ。ガラクサマ。
1: Ingat Adin bersama Dukoi dan segmen
2: ngan tawen, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
3: Sabukur peringat om, next mengdua turun nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, duan lain.

Raya Brahman ini Dr. Bahana Beda Rahayu Kurnia Dengguru Beda Desil Kacun Oku Dua Pro Menara Paswakur Perisingan Rumah Madina Tinggal Serawang Ngaram Serawang Tak Beda Pedi Ngaram Segmen Ngaram Pawan Tak Yang Ngaram Andu Senin Dua Pro Ni Andu Buran September 2026 Dapat Dengan Bersama Ngaku Jabar Bertugas Sejun Nala Balit Pon Kati Jelala Dari Bersama Ngaku Sopra Gepitu Turu Jam Nekap Pukul Semangat Dua Setara Pengaram Nemun biasa susun atau program tak betul betul jam tapi sama ya ngarep anu senen nanti. Pukul simang sengarap tadi dapat sama-sama akhirnya agak sengarap berada peruah di WiFi Media hari pasana pukul simang suku sengarap program rock ngarap mati dapat sama-sama akhirnya ya tidak peruah berada penerbit program Anina Marceline Gansi hari pas program rock tadi pucu dengan peraman adap tak di WiFi Media neka pukul simang dua setiap ngarap sebetulnya dapat sama-sama akhirnya automasi WiFi Media pukul simang dua neka pukul 6 isin isan sepagi sebetulnya bersama dengan ngapi ngarut me tidak bersama ngesu program segmen Mekata Karim Moha Singan yang peringan Atina susunatu program Tapi tu terucap Tapi sama Yang ngarem Anu Senin Nanti 20 September 2026 Harap so Perangan Derem Buat senang Terima kasih Di barang ngarem Lebih singan Adi Muran Bersama ke Di WiFi Media Angan Adi Mbah Mi Anastasian WiFi Media So pun Ngomi Teja Terima kasih Begitu terus so Perangan Barangan Yang sentiasa Mi Anastasia Agi bersama ke Di WiFi Media RTM Kucing.

hari tu anu Alzheimer sedunia 22 September ina anu Alzheimer sedunia penyita ati dong lain keadaan pasal 6 Alzheimer anu ina enam udah kemut saman peninga adi dah betul pasal 6 anu begosok ngerak di dong 6 ati dogoh 6 dimensia pankah nyanyo manyah tanda kemut atau puan si anu adi de udah kemut pengerang adi berguna selalu rirok pasal jam tepat pankah gegep kak berubah sok parat kak personality ngak urah rakah amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dari mengurang kesan anda mati. Kabeda kena dengan kualiti pemudip siana adi dog enam ana sama ngera adi jaga. Soa ati, tema penyita anu Alzheimer sedunia ina lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema ati nak penekan tunduk pengatan awal enam demensia ngak Alzheimer.

Rangka permainan dari Dr. Bana berdati beran Sindora Babar kecewa terpujuk mengenai pasport kur pricing ada mesra dari PCD barengan Adi Hemuran bisa make ADY FM BD RDM Kucing.

Baik, menegak ya dengan hadis sebab kena madi nanti kedai yang kerja ya. Selama nora kerja pengenangan revisi dengan hadis kerja shift ngarem. Ngarem mati harap menegak ya nabrangan hadis kedai madi nanti ya. Hadis dalam pemenungan nakit-nakit ke driba mutongan namanya raju-raju. Nakit nak tu selama tadi kita ngetap. Isai menungan selama nak ketepat dari dao ketujuh. Madi nanti atau ada yang bicu dengi ya. Peran anda perak ngaragu-ragu beraman sebaiknya atau sama-sama dia ningak ya. Status kualiti sebak di Sarawak. Kami tengok ya di Sarawak kemudian nanti status kualiti sebak discussion bergantung ini di Kapit Sarawak di teban IPU 170 taruh ya kena nga Sri Aman 164 nga Sibu 164 IPD Srian IKP Mon Nisit IPU iana ina 162 di Bintulu 160 di Samalaju 150 mai Kuching 150 mai nga Samarahan 156 di Miri Sarawak 152, Mukah 142. Hatina takah penyakit sebak di Sarawak setekat pukul rimah semendo di jah. Ngana yana soprag barata amai kerat na gaya andu di baba berjerebu kemenaga di takah adi dah sihat ya. Soprag barata kami dapat ngurang di aktiviti-aktiviti tadi sepak. Kemenaga patih dap tak pakai tutundung bebak. Sama-sama tak jaga penyihatan soprag. Kemenaga jaga penyihat perengganan tak dengan nok pina disukup ya. Harbisi tipu rega madi nanti. Ingin nak jadi ngai tapi cuba permana dap tak ya. Ngaragu permana di Dr. Bana berda Fiona John. Ngaragu didan adat beringan. Kasi di Wi-Fi Media RTM Kuching.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Roblin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Ringgit Pramantan di Dr. Bahana Badai Melton Joneng Ruruh Atin Ku Rima Pruk Minar Pas Pukul Praising Arum Seramang Arum. Terima kasih dengan di Bestiam Ian Station WFM BD RTM Kuching. Aku menanggit ni dengan info dia suka aku lebih ketunggah sopra katanya berkait dengan program Jualan Rahmah Madani peringkat IPK Sarawak ada dok ngatur nga 25 nga 26 anak bulan September hati ya. Puan kata ben minggu hati ya dengan warga polis diraja Malaysia kontingen Sarawak dengan daerah tu sedoga hamiti beda sama-sama mendek ya dengan miris bega masa mak barangan keperluan harian dengan rega adi berpatutan nyerusuk program jualan Rahmah Madani peringkat IPK Sarawak. Dengan 25 bulan September 2026, Puan Kak Anu Rima hadir rendek hadir dongatu di Dewan Terbuka IPK Sarawak. Dengan 26 bulan September 2026, Anu Setu redongatu di Kompleks Perumahan PDRM Tabuan Jaya. Habis grup so pukul mai setengah isan isan dekat pukul taruh ripas kumbek. Dengan pembukaan gerai dengan jualan habis grup dongatu so pukul mai setengah isan isan dengan sama-sama tak temit peluang ya. Teban rawangan dengan berdingan dengan temit. Apa yang kami rilis berangan keperluan harian dengan rega adi berpatutan. Namanya kuat, temen minggu hati program jualan Rahmah Madani peringkat IPK Sarawak 25 dengan 26 anuburan September. Rima Pro 2 minit lepas pukul pressing arah mengenai seramang arah merbesi di engan adi murad bisa mengenai arah mati arah so perengan dera membuat senang ya dengan adi earn pihak-pihak mendinati sambil kedengah ke terima kasih diki berangkat dengan adi de kerja pengenai adi dok nurang mendinati harap so perengan adi cuba peraman dan kami nampak segmen dengan rumpa wentak kasih di WFM video RTM Kuching.

pukul 5 singarem. Seramang arem bisa mengaku jurnal abadi termegah singarem so YFM Media. Perungun 176 peserta so simang ni gedung dini abang Sarawak terima penurung so program Low Income Family Empowerment live yang tipuh 2020 taruh naga 2025. Menteri Penyekembang Kaum Dayung nak-nak kak penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang program mana dok mansang yang turung tibaran adik penyedapat sit nambah penyedapat kak kakat pemudip ngera. Program ana menega yang penurung pengekas yang ngera adik kenu aktiviti adi dapat nambah penyedapat masing-masing. Ayah nang penyengasi program mana-mana dok tinggal bisengan di penyibisa peserta kenu aktiviti yang nambah penyedapat dekat rebis berdikari. Ayah kedan sakati tipu terima pemendek so Persatuan Aspirasi Pemulihan Prospek Kuching di Kuching. Penyekembang kecerdasan buatan AI dalam peruah kandungan bedak penetap undang-undang biguna dok pratin pari. Ati ia bedak hak pemilikan karya kak royalti adribis biterangkan asir kreatif dah tiak sepenuhi dok peruah bedak manusia. Gabit Menteri di Office Premier, Dato' Abdullah Saidol Kidanang, penyekembang teknologi anak, nimur buat fikir bau berkait semuki undang-undang dapat kerindung karya adik peruah pakai AI. Ayanang pikara ini biguna dok nerus yet netu hak pemilikan kak kerindung hak cipta tunduh aset ada dok peruah pakai AI. Pikara ana berguna dok nerang derem undang-undang sian i perga pihak dapat kenyam hak cipta karya ngera. Aikidan sakati tipu kukak Sarawak Media Workshop 2026 di Tegas Digital Village di Kuching. Sedanana Dato' Abdullah Saidol menegah nyebut berkait penyiguna pengamal media yang merti penyekembang AI adi jak biju ngubah landscape penyeruah kandungan. Atik samun parat peraturan, garis panduan kak sensitiviti derem gagah pinerang. Sedanana Dato' Abdullah Saidol Kidanang, unit komunikasi awam Sarawak UKAS seraan yang kapah pinerang berkait AI kak ekonomi digital kak kawasan sepa pasar. Atik dedong mansang so pingatur bengkel adi rebis udah dok merti. Ainang penerang berkait AI berguna dok kapah ke rakyat seningara merti di penyekembang teknologi dijadi kedak sok pimudip kak pitak kerja. Perungun taruh perpatnaan pimiang sok 6 klub di gedung muka dok negap ngapi mahir pengurusan organisasi ke kepimpinan sok program pengurusan organisasi PPO takah gedung muka 2026. Program tui taruh andu adi dok ngatur sok semang ni nek 26 September di kamp belia muka hanak ngin penerang praktikal ke peserta dalam ngurus persatuan aktiviti ke mansang program ngerebih sistematik ke ngasi. Rimah modul dok nyidiai Ana Ina, kepimpinan Kak Pimahir Komunikasi, penyedia kertas kerja Kak Pengurusan Kewangan, Pengurusan Mesyuarat Kak Dokumentasi, Kembara PPO Samun Pembentangan Kumpulan. Program ini Dr. Up Bedak Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian, Royston Valentine. Polis Kuching ngesah kes perusak buat reta ngak pakai apu yang dikait ngak dua buah kedai serbanika 24 jam di Jalan Green ke kawasan King Center ngarem Singumi. Har anak jadi diesah pukul juk rimah minit singarem neg pukul mai setengah singarem. Penerang sok Ketua Polis Gedung Kuching SCP Alexan Naga Chabu Kidanang har adi sebungas jadi di kawasan King Center idog naik pakai mersun ke har adi dua di Jalan Green. Suspek pakai jekat barang kat dalam kedai dekat bedak harutop jadi kat seu. Kerja siroh so dua suspek dok genu. Daratus sedibian penerang domite bedak telefon pegawai penyiasat kes Inspektor Tan Chiang Fook di nombor 0562-005 puankah birit gerakkan puun opis polis Gedung Kuching di nombor 0-24-44-44. Kes tuhnya setiap seksyen 46 kanun keseksaan. Ingat anak ati ada agak sewa FM Bedia ada dok nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi kak dok nukar kak peminyo biatah bedak Vikmo Lawrence so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengarum kas salam Malaysia Madani.

Raga Brahman tadi Dr. Bahana pada Asia jawab pengudip sebena atau apa Brahman dengan ragu seti perana Mega Force Bunga Kupua. Mari nanti semang rimah minar pahas pukul semang sengaram ja atas sama-sama akhir dengan program rock dengan ramati program yang dok peruah dengan susun pada penerbit Marceline Gansi.

Selamat nyarum, selamat berapa-apa udarum program rock minggu hati harap dengan drum buang senang. Terima kasih dengan di kajian program rock tanggar mati sama ngaku DJ Marcel. Jadi ngah ragu adi agi kumi engar mati di nama dingi para peminat music rock onka genre rock. Okay, my rock hati ina universal adi dah kira takah umur jadi mengemak kumi te. Saya nak dapat peramun dengan aku dekat lembut program.

Ia ragu so usunia di den benci ku sangka sayang derem rock minggu hati. Jadi ngeramati dah ada rock adi setenah-setenah. Agi ga kunyi dia ragu rock adi beken ke asian peminat tegar. Ragu rock. Okey, pak sungguh mana gibayu dia aku rembak. Amai gemurat ga program tak. Ngeramati dog guru jadi mana imeh manyah nukar siarannya.

Mari nanti aku sobat nang bega di mapaya tema-tema handphone buka media sosial dega kurang lagi di nguan ke radio ngaramati. Jadi kamu yang ngan alat ceringa ragu rock ngaramati ngan alat bisa mengaku dari program rock panca lagi ke adi alat man tika ati. Jadi selamat man yang barengan bisa ngan bisa ke di ngaramati. Oke, buang man buang praman ngan ragu adiku perwah ngaramati.

Jujur tengah ragu mengemas di ngaramati di ki agi de empat ibaran artis dingi ati rek pramunata ripas ati jadi madi nata pramun dia ngaragu duet so Daddy Dores bersama ngar artis adi beken dua tengah ragu an ina permata cinta adi duet ngar Lia Natalia ripas ane peju ngaragu masih ada syurga adi duet ngar Mega Tantina.

Tok Teman Bedak Thomas Arya Ragu Adi dan Bunga nga berbeza kasta. Jadi menurut ime kita mendekat menubun program. Begitu terima kasih yang so peringan adi imbah peraman dengan aku so pun program tertijah nek madinati dah kembut janji tadi ngek nga ngarepun Senin minggu wau dalam program rock sama nga aku. Nganak sama ngarepun.

0: Atu lagu itu kan ingat dia ngocit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, kedengar.
2: Segmen Ngarbowen. Sob kukul pisarem, nepukul semanggul setelah ngarem.
1: Terus ngocit pakai gelombang soba.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dalam kawasan Serian.

0: ke tujuan Madina.
1: Oh, Madin berpukul semenggit lebih senyara. Mani dah?
0: Aduh, meri abuk. Gerang segmen ngerempu pun tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngerempu pun abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandek semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak, picu siaran ngera subkul semeng gesrep ngarem, nek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sambut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dahlah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarem kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet, sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarem anda pukor 6 isan-isan.

Midnight Strangers Cinta Dua Sipang Teban Tapat Perucu Minat Repas Pukul Semang Yi Sing Adam Adam Datui Tarin Deka Pina Ben Segmen Garung Pawan Tak Nganak. Terima kasih di Perengan Rebih Sengan Di Bisa Sama Hiki Enda Kejaman Dan Hati Di Wi-Fi Media Pukul Semang Dua Strap Ngarum Minta Dapat Sama Sama Hiki Dengan Automasi Wi-Fi Media Pukul Semang Dua Neka Pukul Nama Isan Isan Ngana Ragu Diskasen So Di Brandi Amidol Jebeng Darum Blues Asbina Bayu Mendek So M Bucoy Permen So Prat Berta. Selamat ngarum. Dapat dengan etan dan berkenan aku bertugas. Bye-bye.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumang radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.go.

0: Yes! Oh, yes! Jamay! Nangodaparaan leptun bat gonan. Iti haruwa gumura selimut. Wat kia sehat?
1: Oni, oh, noni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, itu botol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada ada adop ni mondam. Bah, jabi hati tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajon le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mau ngasok. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging saja dapat ku jalan.
1: Yo, naik nge.
2: Nasal mana aku dulu aku ngucit sinam saja. Kamu sasuti memang lebih sehat.
1: Muti les kia kolas. Ku nang mak. Mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo Wani Perry.

Harito Anu Alzheimer Sedunia 26 September ina Anu Alzheimer Sedunia Penyita ati dong nayin kidaan pasal 6 Alzheimer Anu ina andam udah kemet saman peninga adi dah betul pasal 6 ana Berkesok ngerak di dong 6 ati Dogeh 6 dimensia pankah nyanyo Manyah tanda kemet atau puan si ana adi de udah kemet penerang adi berguna selalu rirok pasal jam tepat angkah gegep kak berubah sok parat kak personality ngak urah rakah amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer pengatan awal dapat turung dari mengurang kesan enam ati kak beda kena dengan kualiti pemudip si ana adi dog enam ana sama ngera adi jaga Soa ati, tema penyita Anu Alzheimer Sedunia ina lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema ati nak penekan tunduk pengatan awal enam demensia ngah Alzheimer.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Arya Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumuk dah selimut. Wat kia sehat.
1: Oni, noh, oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mau maput indung babak mo kodak noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mau mau vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang saya di adopmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo kuat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong tahun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot le. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam mendopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang dok modor ya, ku jogging sa dia dok ku jalah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kapus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino, murang aktiviti dak sopa. Dua, mak komut nuok boga piin. Piin bonet ya, ide ha piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga Abang Torun.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat tak mulan. Luasok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti eh. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Jerebu dapat teban enam ka pereng ta, rebis i bepaut nga saluran nga seng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut pankah badan sepok di bedag are tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket beteh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.
1: Sok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game dan mana yang mau sebab nak agak dah ngidak ana kuat yang meninggal handphone non tiak ningat main game ni. Yang pernah tewas pernah si Eno ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pak di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadin di poli guru dia pengontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mungkin nanti. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti le pengontrol. Wad dia pengontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi tiak. Nah kerja sekolah dia pun naik. Ia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Bon nih tadi go hit no.
1: Eh, ane bu mana ada office bi? Bun todang babu bun lah.
0: Eh, ane bu na ane bu.
1: Eh, ane di mana lah? Sapi mana bu ah?
0: Ati, what no nyaku aku bi?
1: Eh, ane di mana?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Ane no.
0: Ah, ti meninggal. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan ni office ni mau buah na mu.
0: Bah mu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau dah pangus kau na ada paling ngasok tak kau tanya?
0: Ati.
1: Dia kau bisa tak sih main? Dari taban kau ke spital na.
0: Bah, dia mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ninggal tak kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, dia baru sedih.
0: Tung tiku tih mau ngalah. Tung timu udah mukil. Lebih kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama. Meninggal tiku sushi. Pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu lo lagi ya. Mau nak apa menaik.
0: Ade sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Deh sama ne.
0: Sama, gue ya pun nengak ikut ano, polo-polo kan jangan idip kiri nengak ikut ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, muman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: cak ketik ya. Ponu nek ponu, mu tidur sehat sebenarnya apa mu?
1: Tiak tadi kembali dukun kini ngah dari tubuh ku puat teh.
0: Nya,
1: nyu tiak masih doh je. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dikati pemu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kempuan yang muti tiak, yo cek kau tu sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam dulu.
0: Mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tu di mid nomor, pada terus tadi ni dia, tunggu tu berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat depan. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya lah ti.
1: Iya.
0: Nah, ni ngai.
2: Gulu. Aba, terobek, ya.
0: Gulu, gulu ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kasih apa mu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Dah, tolong nih. Guluk ni nak. Guluk di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinya sebarang je.
0: Iya. Enas es bona le iyo ti. Kau ingat so pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit le pun tonggan mau buyang. Aku mau tahu dulu kiri ni iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa le. So lagi so enok ay mau umur yang ti. Ku rasa doy di pesa tu pai ku rasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek kedep.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kahai aku ngecek kamu mati. Kahai
1: teman si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu no itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti po.
1: Mau kaki mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut nyebut dukun? Geti saja. Mati ku mencak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Sekolah ya. Nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngen ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ti ada ti ni paguh eh.
2: Selamat ti ada beringku beringku nyampak aku.
1: Ani nang lo.
0: Pak mu kaning ke dos waiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Oh, kena ada guna lah.
0: Ada berkurang dia.
1: Oh, bak bergolot.
0: Ah. Ngecit je, ngecit.
1: Okay.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap dia relax.
1: Okay, Mai. Ada lagi, ada yang lain tu, Mai.
2: Ngecek adak, Mata Ayah. Ngecek adak, Mu.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat do telepon nu iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tanggung lagi semua ha
1: okey mati
0: do
2: kehal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tu, ni menang sikit tu, kau tu dia kata ya tu.
1: No,
0: lihat ni dulu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tu, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya, iya.
2: Yang aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya, iya, boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Nombor kita kot ya?
2: Iya, boleh.

tinggi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

microsleep. Ina minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di negtaruh peru saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kadapet teban

0: Aduh.
1: Oh, ni tadi go hit no.
0: Mana ada buku mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Ini ada buku na, ini ada buku.
0: Ini di mana lah? Sapi mana buku lah?
1: Atih, what no nyaku aku bi?
0: Ini di mana lah?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Adi lah.
1: Atih mendingak. Itih nak kau tanda kau tih nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buku na. Ini ngam taban kopi semaing kan? Di office ni mau buku na mu.
1: Bah, bah muno, dah kimi kau mana?
0: Siapa mau kali tawar bokon? Tih mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
1: Atih.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau kispetalnya.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ini dia kemana tiap? Jok tih ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku tih? Ah, ogi sushi, ogi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sedih.
1: Tung tiku tih mau ngana? Tung timu nak mukir, lebih kurang sama gak sebenarnya?
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu lo lagi mau nak apa mu nak?
1: Ade sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama gayo pun ingat kiat ano. Polo kan jangan idip kiat kiat ano.
0: Deh, muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Iti pengumuman cidi deh bamu. So nono nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kani, aku man kati.
1: Ade. Yo. Gurunya kani.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suajai ge. Subanya man sejak pengumuman

Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tengah nakam o Tuhan dengan surga dengan tanah. O tanpa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa da palabi kuasa das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tanpa nginakam da palapagu. Medak beramai kerakam mengintu dengan nyaga pimeus kami dengan harapnya. Amin juga terima kasih lagi nak kam o tampa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nak kam nyungkap himasi dengan gracia musa kam o tampa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah bahasa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah bahasa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai de kirakam, de memba, de tempat ami kerja, de tayak, de kebun, de opis, de segantung, de laut, de kilang, de sekolah, de hospital, klinik, dengan asiasi inya, de dahput ami dan uiti. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos, pinyaga doma de paguh, nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam. Mohon pejawab pikir asa kami. Mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinglemah kami. Tolong mah kami dengan binungkus mah kami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mah kami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu penyuka penyabar. Panti alus sawang, taat setia lemah lembut, dengan adah pimintar dua ami jalan kerja tugas ami. Nisi ma ami minan rohkam, mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan ami. Mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami. O tampa dapala puasa, pisuhun dapala beda malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael, bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan anani kayu dibek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkirakan ira dutunah de tanah mang de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoiti nampun penyalah ami mengemi ngampunya de bisalah de kami. Nibana mi masu pingancuh dengan perimpas mi masu ananih dibeek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masu bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria adu kudus anda tanpa. Semayan juga nami dengan nyada bidosa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masu tegena itiseh adu-adu aduh dengan nyepengan. Amin. Tempat dan pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Jom tadi ya, sudah madin mempukul 6.30 isan-isan. Penetan bahasa berguna dogna tunduh projek atur seramat kawasan baat kai patut dongemas nanyam tipuh adi dogna tap. Agi plan dognai ia nembeda lembuh Gambia main besar nga lembuh India di Kuching jadi zon warisan. Taro ratu sejuk perunaan so semengdi gadung mersian utung so program live. Selamat isan-isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah isan-isan sok YFM Bidaya. Penetan bas guna dogna tunduh projek bipawut nga atur seramat di kawasan Baat Reis, kai patut dengemas nanyam tipuh adi dogna tap, ia nak jaga atur seramat nga kedaulatan Reis, rebisi di Sabah nga Sarawak. Menteri di Opis Perdana Menteri adi jaga perkara bipaut nga hal ehwal Sabah nga Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Kidatnang adi ineh kita nanti tipuh merawat ke kawasan projek kompleks immigration custom quarantine nga atur seramat ICQS Serikin. Ayanang kada sok penyemar adi dognura dalam menetap projek anak inah saman nai aran raya nga utility yen tak projek anak ramat dog ngemas. Dia soana ayah agi geh merawat ka kawasan adi yen projek pusat kawalan sempadan PKS Teluk Melano re dognai. Datuk Mustafa namah nang projek ICQS Serikin dan jaka kemas dalam tipuh ni sewak ka PKS Teluk Melano dan jaka kemas dognai dalam tipuh dua sewak. Agi plan ia nak bedak kawasan lebuh Gambier main besar ngak lebuh India di Kuching jadi zon warisan. Menteri Kerjanami Industri Kreatif ngak Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidatnang ati inah ngak netu bangunan kedai ama ngak monumen digina nakit dog jaga. Ayanang marinati peritah ang ngata na bangunan ngak kawasan adibian sejarah nimun mahkamah ama Masjid India ngak Cathedral St. Thomas seana dapat nakit dog jaga sebayuh i dog warta. Plan ana berguna ngak natu perik penyekembang kawasan pasar adi dognai temit kira geh di rakah jaga bangunan ngak monumen adibian sejarah. Datuk Seri Abdul Karim Kidanati lepas kuka program inisiatif awam warisan pintar Kuching lama di Kuching. Setelah mana Datuk Seri Abdul Karim Kidatnang plan ia naik kawasan warisan di Bandaraya Kuching rek dia tambah kira dibuat pikir Tuan Dapur Premis saman dai ratus ngan Datuk plan anak dapat dong naik ngan duduh kadeh teban susah kat Tuan Dapur Premis. Ayanang peritah rek dia ngatur jure ngak bara Tuan Dapur Premis semaya tada undang-undang bauh dog netap. Ayanamanang rakah warta kawasan warisan dapat beda kawasan ana repis remus karek natu geh bangunan dikina nakit dog jaga. Sawa 2020 taruh neg sawa 2025 taro ratus juk perunaan sok semengdi gadung di Sarawak mahsian utung sok program Low Income Family Empowerment Live. Menteri Penyekembang Kaum Dayung anak-anak nga penyenang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Kidatnang program anda inah yang turut ngara adibir na penyiat nisit namah dingik penyedapad ka katuh dingik takah pemudip ngara. Program mana inah sama nak nyedia penurung pengekas adidah berguna yang kena kerja penurak ngera ka pemujur program mana dan ngukud sok pemujur ngera adi suak pejuu naik aktiviti ngera. Datuk Seri Fatimah Kilanati tipuh kamat pemenuk tibaran sok kaum aspirasi pemulihan prospek Kuching di Kuching. Pecu dingin ngah agah.
nemnaan finalis Red Swa dari mempertanding bintang kecil Sabah Adi Patpro Sawa Adi Adi Redongatur ngat 25 Anubran September Adi Re di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim Kidatnang bertanding Sawa Adi pakai konsep Spectrum Music Adi penanding berama sama genre music penyebabnya seraan sama gaya persembahan para finalis. Ayanang bertanding bintang kecil nyedia peluang ke anak-anak Sokni Abang Rais kirin pemanai ngara derem beragu. Bukan soana, bertanding anak menegah nyedia peluang ke barat toke dagang kirin ke pebayah dinge dagang ngara Sok Food Festival Havoc Bintang Kecil. Dan ratus dokumite bedak meneg nyaksi bertanding anak kairi dok peruah radus ge di TV2 Pukuruk Sok Pukur Prii Singarem. Betuna nga pemujur kecerdasan buatan AI dari memperuah kandungan pitak perundangan Adi Butuku berguna dok prati. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidol Kidatnang, ati inah yang kidaan nga berterang pasar hak karya nga royalty kemai asir kreatifana deh tiap puno dognai bedak manusia. Ayanang, pemujur teknologi anak menimur penyikin negi undang-undang dapat gerindung karya adi dok peruah pakai AI sen perkara bipawet nga hak cipta nga penyi gerindung karya anak dapat dok narus nga rebis betarang. Dato' Abdullah Saidol Kidanati tipuh Rami Kuka Sarawak Media Workshop 2026 di Tegas Digital Village di Kuching. Polis Sarawak terima dua pengadu bipawut ngahar kedi serbanika di Kuching ngah Sri Aman dog menggerah ngah meresun adi membedak ni sok kedi anasau. Pengarah pengurusan Bukit Aman adi jadigah Peseroh Jaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Kidatnang sok dua harana dog naik ngah gaya adi samah bedak duanaan dari adi pakai tupeng ngah perka singet. Sungguh benar meting harap beragam jadi kakesan adonnya saat diribok Seksyen 46 Kanun Kesiksaan. Setadanana kerja nyiasat Redo Kenu tunduh dakwa adinang kede serbanika anak jual nilai tambah kredit yang nak judi online kak kami dakwa anak betul lesen dagang kede anak Redo Kadi. Niknaan Kesha di Nik Pasaraya, Vanessa Ellie Semengmai Sawak kebus dok merangar lori di Batu Rimah Jalan Matang, Mijah. Pingubak Polis Gadung Padawan, pemangku Superintendent Barry William Kidatnang dalam hara adi jadi arung pokor mai isan-isanana Vanessa Rabu kak dok merangar lori di Turak Kebaik. Ayah kebes ngana-ngana geh kakek sana don nyasat diribu Seksyen 40 ni karuk ni Akta Pengangkutan Jalan Sawa Semangperi Mai Projo. Ngaku ngamah segah kupari basa pun put ni. Penonton bas berguna dongna tunuh projek atur seramat kawasan baat kai patut dong emas nanyam tipuh adi dog natap. Agi plan dog nai ia nak bedak leboh Gambia men besar nga leboh India di Kuching jadi zon warisan. Taro ratus juk perunaan so semengdi gadung mesin utung so program live. Ngana kasa tidak agah di drama pemenyo biatah yen isan-isan anawati adi menon nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat isan-isan ka salam sejahtera.

0: FM グラムサマーガラキサマ
1: YFM YFM YFM Gerak Bersama Segmen Makat Krimuhas Pukul 6 Tok pukul 6 berpagi YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: dulu kepada Sheila Chin ragu.
1: Dia dah nak hai-hai ani agah ya. Jadi jam tadi studio Madin the maximum minute dinya rengah pukul ju isan-isan. Aha. Selamat isan-isan akan sopro kata pada pudingnya di isan-isan anoti di drama segmen Makat Kalimuha Stark SDY FM video.

0: Okey, jadi ngapa kau juga Islam Santai tak sama-sama dapat kedengar agah so agah di drama peminyo bukan sadung ya. Jadi Islam Santai nanti aku DJ F
1: dengan aku DJ NG. Yeah, sekali lagi me dua.
0: Awal Islam berceria kakik tawa di studio ya.
1: Di
0: konti jadi jadi anda akan ni kayuh dia taan ya ji. Drama tak peguru anda tak atau ada sendiri anceria ceria selalu.
1: Betul. Supaya ada semangat kita guna kerja ya.
0: Walaupun suara nak tak mendapat senberanan nang imagine nang kerja tak terendrek bagut di office.
1: Ya, menugung-nugung lagi mikir dapatkah aku kebok kerja hati mati.
0: Ya, mesti an semangat derta kedengar notis tu amat anoti muran anu dua. Jadi baba kita anu taruh anu pat anu rima dem taruh anu dingin.
1: Taruh nol lagi.
0: Jadi sabar ya. Jadi harap suara pertama mujur di dalam suara kerja pengenai tadi Anwati. Okey Ji, jadi semayu tak sama-sama kedengar agah di drama pemenyo
1: Bukar Sadung
0: atau peraman dan daripada Kaliti Ragu. So Fiona dari Jaman Adin kas menaga Titi Kamal Rindu Semalam.

Projek penyelamat kawasan Baat perlu ditumpu supaya siap abi timpuh meh tinetap. Leboh Gambia main bazar dengan leboh India de Kuching era jaji zon warisan. Taruh ratus jupuruk peserta mesus mengenai bahagian terima penguntung program live. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti Agah Puno, projek berkait nyaga penyelamat kawasan Baat Negara perlu ditumpu supaya siap abi timpuh meh tinetap tina nyaga kedaulatan negara de Sarawak dengan Sabah. Menteri de Opis Menteri Bahas Hal Ehwal Sarawak dengan Sabah, Datuk Mustafa Sakmud Menang, projek berkait penyelamat kawasan Baat meret kategori projek paling penting. Nedaput menulis saga, rimpas melawat nektapak projek, kompleks imigresen, custom, kuarantin dengan penyelamat ICQS Serikin. Penyusah projek seninje penyedia jaran bahas serta kimudah utiliti perlu nyilaras supaya projek kait lamat. Jaga Masuti, nemelawat tapak projek, Pusat Kawalan Baat PKS Teluk Melano, itisai the process tender. Projek ICQS Serikin jangka siap timpuh ini sewa, PKS Teluk Melano jangka siap timpuh dua sewa. Kawasan Leboh Gambia main bazar dengan Leboh India di Bandaraya Kuching era jaji zon kawasan warisan. Menteri Penemi, Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Menang, pelenti tinan jamin bangunan deret kedai dema dengan monumen sejarah kekal neg ije. Itise perintah kenal pasti bangunan serta tapak ada nilai sejarah pisilung dok jaga sebayu gazet meng mahkamah dema Masjid India dengan Katedral St. Thomas. Plan City supaya pimancang banner tunah ngajar langkah nyaga bangunan serta monumen sejarah. Dibidanti Nek Milisaga meh muka program inisiatif Awam Warisan Pintar Kuching Dema de Kuching Lematanu Nyanduna. Dato' Sri Abdul Karim menang plan ngada tapak warisan de Pusat Bandaraya Kuching era ngumit kira buat pikir inya ngempuk premis dengan nyaratus de kawasan siti. Langkah penting nyaga bangunan sejarah dapat tunah secara teratur kait ngaco penguntung inya ngempuk premis. Perintah Rabruneng dengan inya ngempuk premis sebayu ngada undang-undang bau. Gezet kawasan warisan supaya kawasan bangunan dema dapat kia dengan lindung jaji bangunan sejarah. Kihong 370 orang peserta mesus mengini bahagian di seluruh Sarawak terima penolong mesu program Low Income Family Empowerment Life timpuh 2020 neg 2025. Menteri Pemancang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang, program tunah tina nulung inya icek pinceun pigatuh takah pimudip. Program piburut nyugon pikakas dapat tina nama hasil pinceun. Nebedanti wang terima pimaneg grumpung aspirasi pemulihan prospek Kuching de Kuching. Pesilung lagi agah. Bintang Kecil edisi Kepetpuruk Sawati nyaksi 6 finalis ira bitanding de pentas kemuncak. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim Menang edisi kaliti minan konsep Spectrum Music bitunjuk ahi karakter, vokal serta gaya persembahan tiap finalis.
Bintang kecil mengkeduh ihong peserta berjaya sedia peluang neg anakinya ada bakat belagu mesu seluruh negara. Kemuncak bintang kecil 2026 muka peluang neg pidagang nyua produk The Food Festival Havoc bintang kecil. Nyaratus boleh meneg neg auditorium P. Ramlee RTM Kuching nyaksi acara Siti dengan peluah de siaran langsung TVE waktu prima anugerah Pri'i pukul Pri'i Bingara. Lebih nanti masa sidang media bintang kecil 2026 de Kuching. Kecerdasan buatan AI tina ngunah kandungan ngancak perlu perhati bauh undang-undang. Tina nerang hak ngempu karya dengan royalti wang hasil kreatif kai lagi tunda sipuno bedak misia. Gapit Menteri da Office Premier, Dato' Abdullah Saidol menang pimaju teknologi AI ngancak undang-undang perlu perhati hak ngempu kandungan serta karya tunda minan AI. Perlu ada undang-undang berkait perkara siti supaya si semua pihak dapat hak cipta neg hasil karya. Tiba-tiba nanti masa muka Sarawak Media Workshop 2026 di Tegas Digital Village de Kuching. Polis Sarawak terima dua report berkait ulah sengaja pirusak kereta minan apui dengan nyangkat objek mengmeracun atau bahan mirutop neg kedai sebaneka de Kuching dengan Sri Aman. Pengarah pengurusan Bukit Aman, Jaji Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah menang dua kes sama modus operandi. Dua orang suspek dari bitupeng bihis terpercaya nyengket objek berabi bahan merutop atau mudah sahu neg abi premis mengancak merutop rusak kereta serta sahu de ini kes. Nyap inya binasa atau risataro. Kes nyaset ngajar seksyen pertarunem kanun keseksaan. Dakwaan kedai sebaneka nyua tambah nilai kredit tinan judi online ira nyaset tindakan seninca minta pihak berkuasa tempatan matel lesen dagang premis. Polis pitayun premis beken masih bayu ngunah report perlu segera ngunah report. Ini orang juruwang pasaraya Vanessa Eli bi umur semengmahi sewak kebes rimpas dok nerep lori debatu semerimah jaran matang Kuching berpagi nyanduna. Hal berlaku pukul mahi berpagi mangsa muhun nek tempat kerja minan motosikal nuju nek pusat bandar. Mangsa dok tarik lori kudu-kudu mita dengan dok sah radus kebes pukul Pri'i 40 minit ngin risa tarok. Kesnya set ngajar seksyen pet pruni kurungan ni akta pengangkut jaran 1200 Mei Pruju. Tinan ngemasagah pu una binaca bau. Projek penyelamat kawasan Baat perlu dok tumpu supaya siap abi timpuh meh tinetap. Leboh Gambia main bazar dengan leboh India de Kuching era jaji zon warisan. Taruh ratus jepur peserta mesus mengenai bahagian terima penguntung program live. Dengan sen ketik agah berupagi susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan senak bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Trimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Anu ting suat 2009 taruh kontingen Malaysia mujur kakak The North East nga jadi juara sepungas kejuanan track nga balapan sekolah Asia 2009 taruh adi dong ngatur di Stadium Darul Makmur Kuantan Pahang. Kontingen Malaysia mujur seun semudua pingat emas semang pat pirak nga semang gangsa ni sidah ngarah India adi di tempat nomor 2 nga Thailand di tempat nomor taruh. Dia sukup dengan pemujuran Nor Syahidatun Nadia Muhammad Zuki, atlet lompat jauh, dengan lompat kijang reis dan kelaran jadi atlet wanita terbaik kejuanan. Rami Sarah Price Medok Mansang beda yang berhormat, Datuk Muhammad Zaili bin Besar, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing, adingarun yang amat berhormat Datuk Sri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi edi 2 kejuanan nanti dong ngatur ngesuak 2005 di China. Anu tidum sejarah aduk seun so seksyen dokumentasi ngap penerbitan Arkib Malaysia.

0: Okay, Ragu terutama pada Sti Hansa Steven, Ragu Adidan Dehre Berubah ya.
1: Yeah,
0: okay, yeah. Jadi jam tadi Sti Damadin 22 minit lepas pukul Ju Isan-Isan. Jadi kita boleh dalam segmen Maka Krim Hasta DJ F dengan
1: DJ Angie. Okay, kita boleh bidang ni topik kita.
0: Jadi
1: Minjang Ngupi.
0: Jadi segmen Minjang Ngupi ta Puguru Songa Pukur Mai Isani Sante. Jadi topik pun ke perkara adi reta kerakar ina kemai ata dongir na peluang pari ka umur ta adi giba bermerak suto i semang mai sawak lah. Ani pingubah adi reta nai derma udip ta.
1: Kan juga peluang kita nak balik dek umur ungod umur semua mai sawak. Ani perubahan ataupun pingubah dari dok tunah kita.
0: Jadi aku sabar nang bagek barata adi metutuuh madi adi nang mutik lah. Kami aku gi babo merak jah nak kore mutik. Jadi kongsi ngak eh ani pingubah adi reta nai drama pemudip ta. Kami atak dong yang nak peluang kira agi magic lah.
1: Tring
0: semang mai sawak. Atak pari ka umur semang mai sawak. Ani pingubah adi reta nai drama pemudip ta. Okey.
1: Sama topik pagi ataupun mijang ngupi kita sama buka pukul mahi berpagi ti.
0: Okey, jadi sebab kita sama-sama kedengar agak di drama api menyebab jago ya tak peramang untuk tak awak kali tinggal di tengah ragu diskup termegah ya.
1: Oh, Angie, wow.
0: So artis Evergreen Cliff Richard the Young Ones.

jahat mesti obah ngin pengidia siap nuna tipu. Lebuh Gambia men besar di lebuh India de Kuching obah cadang jagin zon warisan. Taruh 170 orang peserta suak semungni bagian terima utung program live. Selamat pagi bersama Dokok Martinau dan Abar suak YFM Bidaya Demuti Tengah Abar. Projek berkait dua pengeramat kawasan bat negara patut obah ngin pengedia dua siap nonak tipuh amatah de Sabah de Sarawak. Menteri da Opis Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah de Sarawak Datuk Mustafa Sakmud nang projek berkait pengeramat dan bat tanah dan kawasan bat patut obah ngin pengedia dua patut rikas sebenai. Ia sahabat dan itik nuduk pengarang abar lepas merawat tapak projek kompleks immigration custom quarantine dua keselamatan ICQS Serikin. Kedaksan penurak projek ini ialah naik orang dua pemudah utiliti dan mesti nakit mengatur sarika sebenar. Dia ini ia digah merawat tapak projek pusat kawalan sempadan PKS Teluk Melano dan jurah bertender. Projek ICQS Serikin sakat nyerang siap dan tipuh ni sawak sementara PKS Teluk Melano dan tipuh duh sawak. Kawasan Sinek Lebuh Gambia men besar duh lebuh India de Bandar Kuching obuh cadang jagin zon kawasan warisan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang itih nganyak jaga duh ima bangunan petang kodia oma duh monumen dagi secara Pitahadin jurah karik bangunan duh tapak de kedai ino ngidia proses warta abenai kedai sena mau berdapat de kedai Mahkamah Oma, Masjid India Dua Katedral St. Thomas. Cadangan itih pun nganyak notap pemasang pasal dapat dibunai semadi imak bangunan Dua Monumen dagi sejarah. Ia sobut dan itih nuduk media lepas tajih program inisiatif awam warisan pintar Kuching Oma de Kuching Ngumis Sumia. Dato' Sri Abdul Karim nang cadangan kakat tapak warisan dan un bandar Kuching Ria Mitkira buat pikirnya dekat kutopat duh komuniti. Inona saat sejaka ima bangunan oma ino dapat bunai secara teatur duh daik ngin pasas senduknya dekat ku. Ia nang perintah Ria dapat dunia dekat kutopat ngidia naik undang-undang bau. Cadangan warta kawasan warisan dapat Ria dak kawasan ino lebih teratur duh sangen pakai elemen landscape. Ruasan notap bangunan oma temunu nakit obo jaga. Taruh ratus juk puru orang peserta sen semungli bagian de seluruh Sarawak terima pendurung ngerusuk program Low Income Family Empowerment Life sen tipuah sawak 2020 taruh neg 2025. Menteri Pemasang Dayung anak koput dua penyonang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah nang program ini obon naik nganya turung ratus namah pengedah pedah duka kat takah pengedip. Program ini dah mulut penyedia piokas pemuda dah dapat obon pakai sen nganya naik aktiviti namah pengedah pedah. Yang nang hasil program ini ria obuh perhati nunak pikungang peserta ketubuk naik kerja dua daik harap pinurung yang dibawakan. Ia sebut dan itu telah terima pengundang hormat Persatuan Aspirasi Pemulihan Prospek Kuching The Kuching.

Kitubu 2 bar. Bintang kecil pari bau pakai edisi ke-40 Sawaiti nom finalis Ria Braga dan pentas final pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim nang edisi kariti teban konsep spektrum music de pikirian boga karakter pikuat de segi vokal de gaya persembahan bintang kecil demo peruah boga generasi peserta ketubu sedia peruang sen anak koput dan seluruh negara pikiran bakat dan bidang berago de persembahan. Kemuncak bintang kecil 2026 pun buka gah peruang sen orang dagang tempatan pikirian de pikomang dagang ngelusu food festival Havoc bintang kecil. Ratus mengijak dan neg ke auditorium P. Ramli Altiam Kuching ninga acara ino ruasan ninga secara langsung dan TV 2 dan 25 hanupuran periti pukul peringarum. Isau boleh nitik dan sidang media bintang kecil 2026 de Kuching. Pemasang kecerdasan buatan AI pakainya naik kandungan patut nakit abu perhati dan segi undang-undang. Itih ngannya norang hak milik kandungan duh royalty sebab asli kreatif ino meidah tiap punuh-punuh oboh naik dak manusia. Gapit Menteri da Opis Premier Dato' Abdullah Saidul nang pemasang teknologi ino medaknya bipikir pengelindung undang-undang da patut oboh ngin sen kerja sen asil kerja da oboh naik pakai pinurung AI. Ia nang perkara ini mesti oboh ngurus nganya notu hak milik duh pengidip hak cipta. Perkara ini mestinya ningat dan segi undang-undang sa suap pihak dapat kenyam utung suap hasil kerja. Ia sabun ini telah taja Sarawak Media Workshop 2026 The Tegas Digital Village The Kuching. Polis Sarawak terima 2 report pengguna khianat pakai opui 2 mercun melibat kodia serbaneka The Kuching 2 Semerak Seri Aman. Pengarah Pengurusan Bukit Aman dan Jagin Gah Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah nang suatu hari ini pakai modus operandi de sama. Suatu suspek de pakai suatu suspek dari de pakai topeng dua pakaian sangat menyokat merosun dua mudah sow dan kangka dia ini de dak boga barang merusak pak semunu de nyabragan ke sebenyasat dari bot section 4 tarunom kanun kesiksaan dakwa denang kodia ino jual reload kredit sen judi online ria bernyasat dua mitiap pihak berkuasa tempatan dak batal lisin dagang premis ino polis pun sebaya premis terboken dak aruk dinai report dak rikas nai duat ino ni orang Kesia Pasaraya Vanessa Ellie semumoy sowak kobus ropa sebung langgar dak lori de batu rimuh ran matang Kuching pagi sumia dan hal de beraku pukul moy pagi mangsa dan pimonu mun kerja pakai motosikal. Ketua polis watas pedawan pemangku superintendent Barry William nang mangsa dek dapat ngawal motosikal 2 Rabu dan tun oran ngidia abuh rangal dak rori mangsa abuh ngid kudu-kudu meter dua menotap nang kabus dang tepat hal beraku pukul pri rabis 40 minit pagi ruban deras monam ke sebenya sat dari bawah seksyen 40 ni kurungan ni akta pengakut oran sewas mumpri moi puru cu. Dengan kungomas abar kepada basa pun-pun, projek pengeramat dekuasan bat tanah, dekuasan bat mesti ngin pengidia siap nuna tipu. Lebuh Gambia, men besar di lebuh India de Kuching abuh cadang jagin zon warisan. Taruh ratus juk puruh orang peserta suat semungnik bagian terima utung program live. Demuti sejak abar YFM Bidaya di Bostia dan Muhammad Al-Hadi Samsawi dua penukar rekan Sinabau dan Josh Martin so seksyen berita ewas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, ragu terutama daripada Dia Omar. Ragu ada dana kenangan kita. Betul ya, kenangan kita.
1: Kenangan kita semua mahasiswa.
0: Agi ke sakut paut dengan topik tadi Isan Sananotik ya. Jadi topik tak kami atau dongen peluang benda pari ke umur tak adi gibabe merak ya. Jadi sutoi ke umur semang maisawa. Ani adi rek tak naik ngata ngubah pemudip tak ada.
1: Jadi mengenai kan kita ada jukan peluang. Balik lagi nak umur semua mahasiswa. Masa ini lagi gap, lagi umut.
0: Baba handsome, baba
1: lagi handsome, lagi temengennya, remu sahun lagi en.
0: Masa nak ubok tak baba bege, buruk tak baba bege. Reun tak pun bayu berkedut.
1: Jadi masa umur semua mahasiswa si en, ini dah irak nubah kita. Dah bibi mudip pada kita, lebih lagi.
0: Jadi bege atau agik barak, agik kedata adinang kami ata biar na peluang ya na pari ka takah umur tak gi baba mara agi ata nang adep tak re nakit jaga pinihat perenggenan tak amai kada agi bala tak badi tadi dok tekanan daya begatung
1: terus rangkai lah
0: jadi kami tak dapat pari ka umur tak gi baba mara ata re nakit jaga pinihat perenggenan tak agi ge barata adi nang kami aku dapat pari ka umur ko adi gi baba mara aku re oh belajar dingin.
1: Rasa mau belajar. Betul lagi ya.
0: Jadi masa-masa kayu hadi atau naik ngata ngubah pari pemudip ta ngata naik pengubah ta. Tidak masa pengubah ya. Okey jadi yen barata adir angin komen di topik ta di isari sana nanti bisa di angin komen di Facebook YFM bida ya.
1: Ataupun
0: telefon. Ya.
1: Yeah. Nama 02-564-PRI ataupun 650.
0: Okey jadi semari tak kerja nak komen so pada dengan tak peraman ada pelatah work karate ragu semasa vos pada dia berata adi no betul anbus ya adi
1: rock kita ya
0: lebih segah yang labus ya bangga.